Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menjadi orang tua bagi anak-anak yang telah dewasa. Seseorang pernah berkata bahwa begitu Anda menjadi orang tua, Anda akan selalu menjadi orang tua. Dan saya setuju. Ketika anak-anak kami menikah dan meninggalkan rumah, kami berpikir bahwa hari-hari kami sebagai orang tua telah selesai. Namun kami menyadari bahwa ketika anak-anak kami menjadi dewasa, yang terjadi adalah bahwa peran kami sebagai orang tua berubah. Kami tidak lagi bertanggung jawab secara finansial bagi mereka, ataupun bertanggung jawab secara hukum. Namun, hanya sedikit orang tua yang ingin sepenuhnya memutuskan hubungan dengan anak-anak mereka yang telah dewasa, dan mereka tidak harus melakukannya. Sebaliknya, peran kita berubah menjadi sahabat mereka. Anda ingin tetap secara vital terhubung dengan anak-anak Anda untuk menguatkan hati mereka. Anda pun akan sering mengisi peran sebagai konselor. Namun adalah bijaksana untuk menunggu sampai mereka meminta pendapat Anda. Dan ya, terkadang Anda akan merasa sangat sulit untuk tetap menutup mulut Anda. Anda bahkan harus menggigit lidah Anda hingga berdarah. Namun saran yang tidak diminta biasanya adalah saran yang tidak diinginkan dan seringkali malah membangun suatu tembok dan bukannya jembatan di dalam hubungan Anda. Beberapa kali saat saya merasa terusik tentang suatu masalah, saya mengatakan sesuatu seperti ini. Kamu tahu bahwa saya tidak terbiasa turut campur, tapi saya merasakan sesuatu yang kuat tentang hal ini, dan saya merasa bahwa saya harus berbicara dengan kamu tentang hal ini. Saya hanya akan mengatakannya sekali saja, dan saya berjanji padamu, saya tidak akan pernah membahas hal ini lagi. Kemudian saya ungkapkan keprihatinan saya, dan saya menepati janji saya untuk tidak pernah membicarakannya lagi. Entah mereka menerima saran saya atau tidak. Banyak area tanggung jawab yang kita harus lepaskan, seperti menjadi hati nurani bagi anak-anak kita, terlalu ingin tahu tentang masalah-masalah pribadi, atau terlalu cepat membantu mereka keluar dari masalah keuangan. Ingatlah bahwa mereka pun memiliki orang tua surgawi, yaitu Allah, Bapa surgawi mereka, yang akan menolong mereka. Alih-alih campur tangan, tunjukkanlah Ibrani pasal 4 ayat 16 kepada mereka, yang berkata, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

Salam jumpa pendengar yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Mutiara dalam Lagu. Naskah program ini ditulis oleh Sarah C. Hartono, diproduksi oleh Heartland Network bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Kami akan menemani Anda dengan puji-pujian yang akan memberikan penghiburan serta kekuatan di dalam Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan kita. Karena Alkitab banyak memberikan jaminan kepastiannya tentang siapakah penolong kita yang sesungguhnya itu. Ibrani 13 ayat 6 telah memberikan kepastiannya kepada kita. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Begitupun dalam Mazmur 121 ayat 2 juga diberikan jaminan kepada kita dengan mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.

Pendengar, pernahkah Anda mengetahui mengapa Tuhan sering memakai burung Raja Wali untuk menggambarkan hubungan dengan dirinya? Karena Raja Wali hanya membentangkan sayapnya dan terbang tinggi dengan bergantung sepenuhnya hanya kepada angin untuk membuatnya tetap di atas. Cara Raja Wali mengajarkan terbang kepada anak-anaknya melukiskan bagaimana pemeliharaan Allah kepada jemaatnya, dan sayap Raja Wali sering melukiskan perlindungan Allah kepada jemaatnya. Seharusnya orang percaya pun dapat berperilaku seumpama Raja Wali yang selalu bergantung kepada Tuhan dan akan naik terbang dengan kekuatannya. Namun sebaliknya, kita seringkali mengepakkan sayap kita sendiri dan berusaha dengan kekuatan sendiri. Hingga akhirnya, disadari atau tidak, kita malah berada di dasar lembah dengan sayap yang lelah. Padahal kedewasaan rohani juga dapat berarti menyadari bahwa kita tidak dapat mengubah segala sesuatunya dengan kekuatan kita sendiri. Ya, seperti pujian ini mengatakan, dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku takkan menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.

Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Benar, kita mengetahui bahwa pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Namun Alkitab juga menuntun kita untuk mengevaluasi diri dengan mengingatkan agar kita menghindari dosa yang menjadi penghalang datangnya pertolongan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 1-2 mengatakan, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Jadi agar kita dapat mengalami perkenanan dan juga pertolongan Allah, kita harus berusaha menjauhkan dosa dan mengakui serta mengalami pertobatan dari dosa dan juga kefasikan di dalam hidup ini.

Pendengar, apakah Anda sependapat dengan pandangan bahwa apa yang kita percayai menentukan bagaimana kita akan bertindak? Tetapi ketika Anda merasa tidak ada jalan bagi persoalan sakit penyakit Anda, karena dokter mengatakan, wah kami angkat tangan. Ketika Anda diperhadapkan dengan persoalan ekonomi yang sulit, tagihan utang yang menggunung, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolong. Atau mungkin Anda bergumul untuk mempertahankan pekerjaan Anda demi untuk memberi makan keluarga.

apapun bentuknya, kesukaran dapat datang kepada setiap kehidupan kita, bahkan di dalam hidup orang percaya. Namun ketika Anda datang mencari wajah Tuhan, Anda akan menemukan kedamaian dan kekuatan untuk meminta pertolongan Tuhan, tidak peduli apa tantangan yang menyerang Anda. Karena kita tahu bahwa hanya Allah yang luar biasa yang dapat mengubah situasi, memberikan pertolongan. Hanya saja akankah Anda tetap akan memandang kepada Tuhan dalam pengharapan untuk menerima pertolongan yang Ia kirimkan dengan caranya yang ajaib, yang menjadi keyakinan Anda untuk bertindak.

Apakah Anda berpikir yang sama dengan kebanyakan orang yang berpikir bahwa hidup kekristenan adalah kehidupan yang terbebas dari masalah? Meskipun seringkali Tuhan dapat bertindak mengizinkan kesukaran terjadi dalam hidup kita dan menumbuhkan iman percaya kita, agar kita pun memiliki waktu lebih banyak dalam membangun keintiman kepada Tuhan. Pada akhirnya, bila Tuhan mengizinkan kesukaran kepada kita, Ia juga akan mendatangkan kebaikan dari kesukaran itu. Sayangnya ketika menemui kesukaran, kita memakai cara kita sendiri untuk menyelesaikannya. Kita ingin segera keluar secepat mungkin dari kesukaran dengan jalan kita sendiri, dengan mempercayai waktu kita. Hingga kita melupakan firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8-9 yang mengatakan, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Jika Alkitab juga sudah memberikan kepastiannya, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Apakah itu sama artinya dengan Tuhan tidak punya cara untuk menolong kita, memberikan jalan keluar dari setiap kesukaran?

Dalam Markus 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan, "Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, 'Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup.'" Dikatakan pada firman itu, hampir mati. Ada kalanya Tuhan pun menjawab doa kita. Pada detik-detik terakhir kita merasakan tidak ada jalan terbuka bagi persoalan kita. Tujuannya agar kita tetap mempercayai Dia. Tetapi sayangnya, meskipun kita mengetahui bahwa waktu Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong, namun kita masih saja berkumul dan mengeluh berulang-ulang. Mengapa Dia belum menjawab doa kita? Seolah-olah kita ingin memaksa Tuhan harus melakukannya sekarang. Lalu ketika Ia menunda waktu untuk menjawab doa kita, apakah Dia bermaksud mempermainkan kita? Kebanyakan orang tidak pernah berusaha untuk memahami tentang pengalaman yang telah mengajarkan kita pada firman-Nya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi jika kita percaya pada pertolongan-Nya yang tidak pernah terlambat, serahkanlah masalah Anda kepada Tuhan. Dia dapat menolong cara menyelesaikan dengan kebijaksanaan-Nya. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Kiranya program ini dapat memberikan penghiburan serta kekuatan di dalam Tuhan, sehingga hari demi hari kehidupan kita mencerminkan keyakinan bahwa Tuhan sumber pertolongan kita. Jika Anda ingin memberikan kesaksian, ingin berbagi pengalaman, atau merespons program ini, Anda dapat mengirimkan pesan ke 0855-885-1006. Tuhan memberkati.

0: Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Di bulan Maret tahun 2009 yang lalu, publik Inggris dikejutkan dengan kemenangan dramatis Amir Khan atas sang legenda tinju Meksiko, Marco Antonio Barrera. Petinju asal Inggris ini dinyatakan menang KO setelah wasit menghentikan pertarungan pada ronde kelima. Saat konferensi pers berlangsung, Khan mengungkapkan rahasia keberhasilannya. Mengejutkan memang. Namun semua bisa terjadi karena saya menuruti nasihat Manny Pacquiao. Cara yang saya gunakan serupa dengan cara Manny menaklukkan Barrera beberapa waktu yang lalu. Manny benar-benar membuat semuanya lebih mudah. Dia bilang begini, pukul dan bergerak, pukul dan bergerak. Menurut Manny, itulah cara mengalahkan Barrera. Memang bermanfaat mengikuti saran orang yang tepat. Begitulah penjelasan dari Amir Khan. Masih di insting, inspirasi penting. Ada pepatah Cina yang berbunyi, percakapan pribadi dengan seorang yang bijaksana sama berharganya dengan sebulan mempelajari buku-buku. Ya, dua cara terbaik untuk menghindari kegagalan adalah bekerja sama dengan orang yang kompeten dan minta saran dari mereka yang lebih berpengalaman. Melalui kisah ini, kita bisa ambil hikmahnya ketika kita bingung harus membuat keputusan atau mau melakukan sesuatu, kita bisa bertanya pada orang tua, abang, rekan, atasan, atau siapapun yang ada di sekitar kita yang kita yakin dia bisa membantu memberikan solusi kepada kita. Lebih dari semua itu, yang penting dan terutama adalah ketika kita berhadapan dengan masalah, berdoalah, mintalah petunjuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang sanggup menolong dan menuntun setiap langkah kita. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai

0: 天外有天，人外有人。
1: Di balik langit ada langit, di balik orang ada orang. Di antara orang pintar atau kaya, masih ada yang lebih pintar atau kaya.

0: pendengar, untuk menjadi seseorang yang berperilaku baik, maka setiap hari kita perlu memperbaiki cara berpikir, yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran untuk selalu menghindari pikiran yang negatif terhadap orang lain ataupun terhadap diri sendiri. Seperti siapakah saya? Saya pikir saya siapa? Dan saya pikir orang pikir saya siapa? Hanya dengan menjawab pertanyaan di atas, maka setiap orang dapat memperbaiki diri dan kehidupannya. Karena dalam diri setiap manusia terdapat kemampuan untuk memperbaiki pikiran. Setiap orang bisa menggunakan pikiran-pikiran yang baik untuk mendidik dirinya, mengubah cara berpikirnya yang kemudian akan mempengaruhi perilakunya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Ternyata sedan yang tidak mewah ini pun dilirik oleh seorang pengendara sepeda motor yang ada di sampingnya. Dalam hati si pengendara motor itu berkata, "Seandainya aku mengendarai mobil, tentu saja aku tidak perlu terkena panas terik dan hujan." Setelah beberapa meter di depan pengendara sepeda motor, ternyata sedang dilirik oleh seorang pemuda lain yang sedang mengendarai sepeda. Dalam hati dia berkata, "Seandainya aku punya sepeda motor seperti itu, pasti aku tidak perlu letih untuk mendayung setiap hari." Si pengendara sepeda juga dilirik oleh seorang gadis yang sedang berjalan. Dalam hatinya dia berkata, "Seandainya aku punya sepeda seperti itu, tentu aku tidak perlu letih untuk berjalan." Di pinggir jalan ada seorang pengemis yang tidak bisa berjalan karena tidak memiliki kaki. Dalam hati dia berkata, "Seandainya aku punya kaki, aku pasti bisa leluasa mau pergi kemana saja." Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, begitulah hidup. Tidak pernah ada kata cukup. Ketika kita merasa adalah orang kaya, ternyata masih ada orang yang lebih kaya dari kita. Ketika kita merasa paling miskin di dunia, ternyata masih ada yang lebih miskin dari kita. Demikian juga dalam hal yang lain. Jabatan, kepintaran, kecantikan adalah hal yang tidak ada habisnya untuk dikejar. Ketika kekayaan, kepintaran, jabatan, bahkan hal duniawi lainnya menjadi fokus kita, kita akan diperbudak olehnya. Nah, oleh sebab itu, sahabat, mari kita belajar untuk mengucap syukur untuk seluruh pencapaian kita. Dan kita tetap berjuang, bekerja maksimal dalam seluruh aktivitas dan kehidupan kita. Karena dengan demikian, kita bisa lebih menikmati hidup dengan segala kebahagiaan, dengan selalu bersyukur dalam segala keadaan. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi.

0: 一口吃不成胖子，一步跨不到天边。
1: Sekali makan tak akan gemuk, sekali melangkah tak akan sampai ke ujung bumi. Pekerjaan besar tidak mungkin dikerjakan sekali langsung selesai.
2: Cinta itu imajinasi, cinta itu dua hati, cinta itu chemistry, cinta itu kata hati, cinta itu nurani, cinta itu magic, cinta itu yang terbaik.

0: pendengar, kemampuan untuk selalu memaafkan orang lain menunjukkan kebesaran jiwa seseorang. Orang yang berjiwa besar tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh rasa benci dan permusuhan. Ketika menghadapi masa-masa sukar, dia tetap tegar. Ketika dikritik, tidak sakit hati, karena mengerti bahwa pujian dan kritikan sama-sama dibutuhkan dalam kehidupan. Lebih banyak mendengarkan daripada didengar. Tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk memusuhi, tetapi perbedaan dijadikan cara belajar untuk menajamkan pemahaman. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Denny adalah seorang pengusaha yang sangat sukses. Dia dikagumi oleh banyak orang. Tapi sayang, dia kini harus hidup jauh dari yang namanya kemewahan. Ternyata Denny sudah bangkrut. Dia bangkrut karena memaksakan diri untuk memuaskan semua keinginannya, yaitu memiliki sebanyak mungkin perusahaan yang akan memberikan keuntungan yang berlipat ganda untuknya. Denny memang tipe orang yang tidak mudah puas dengan semua yang sudah dicapainya. Nah, oleh sebab itu dia terus mengejar cita-citanya menjadi seorang pengusaha yang menguasai dunia. Untuk mendapatkan usaha-usaha baru, Denny tidak segan-segan memanfaatkan kelemahan dan kekurangan orang lain demi keuntungannya. Akibatnya, banyak orang yang tidak menyukainya, lalu membakar semua pabriknya sampai ludes. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, satu hal yang tidak pernah Denny pikirkan, yaitu memiliki kekayaan batin seperti kebaikan, kerendahan hati, pengampunan, dan kasih sayang. Tanpa memiliki kekayaan batin itu, semua cita-cita dan usahanya akan sia-sia, tidak ada artinya. Sahabat, sekalipun Anda seseorang yang memiliki kekayaan yang besar, jabatan yang tinggi, memiliki seluruh pengetahuan, tapi jika Anda tidak mempunyai kasih, Anda sama sekali tidak berguna. Sahabat, maukah Anda membagikan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan kasih sayang Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa.

0: 兵从口入，祸从口出。
1: Penyakit masuk melalui mulut, malapetaka keluar dari mulut. Pandai-pandailah menjaga mulut agar Anda tidak salah berbicara.

pendengar, tidak semua orang dikaruniai temperamen ceria. Keceriaan tidak harus diartikan ekspresi wajah dan tubuh, tapi sikap hati. Orang yang ceria adalah orang yang bisa menikmati hidup, tidak suka mengeluh, dan selalu berusaha meraih kegembiraan. Dia bisa menertawakan situasi orang lain, juga dirinya sendiri. Dia punya potensi untuk menghibur dan mendorong semangat orang lain. Orang yang ceria selalu optimis untuk menjalani hidup ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Ada seorang gadis Thailand. Dia tertarik pada tawaran temannya yang bekerja di luar negeri. Setelah dipikirkan dan dipertimbangkan, akhirnya dia memutuskan untuk menerima tawaran temannya itu. Kemudian berangkatlah si gadis ini ke negeri tetangga bersama beberapa teman dari kampungnya. Satu bulan kemudian, gadis itu pun berhasil mengirim uang untuk orang tuanya. Setiap bulan, sang gadis mengirimi uang hasil kerjanya, dan dalam beberapa bulan, rumah gadis itu pun sudah menjadi rumah mewah. Orang tua dan saudara kandungnya pun hidup sejahtera. Namun ketika dia pulang, ternyata gadis itu sudah menderita penyakit AIDS. Tidak ada sanak keluarga yang mau mengerti, walaupun gadis itu sangat mengharapkan kepedulian dari keluarganya. Masih di insting, inspirasi penting. Memang, sahabat, adalah wajar kalau kita mengharapkan orang lain berbuat baik atau peduli kepada kita pada saat kita susah, terutama dari orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi kenyataannya kadang tidak sesuai dengan harapan. Orang justru meninggalkan kita ketika kita sedang susah atau menderita. Tapi sahabat, kita tidak boleh marah atau jengkel atau menyalahkan orang lain. Daripada pusing mikirin tindakan orang lain terhadap kita, yang justru akan membuat kita lebih susah dan berbeban berat, lebih baik positive thinking saja. Jangan berharap kepada manusia, karena berharap pada manusia pasti mengecewakan. Tetapi berharaplah kepada Tuhan, yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sahabat, apakah saat ini Anda sedang ditinggalkan atau tidak dipedulikan oleh orang-orang yang Anda kasihi? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 凡事与子立，不与直败。
1: Segala sesuatu bila dipersiapkan dengan baik bisa berhasil. Sebaliknya, tanpa persiapan akan gagal. Persiapan dan perencanaan yang matang adalah hal yang sangat penting.

0: pendengar, sebagai orang yang berusaha menjadi bijaksana, adalah sikap yang baik jika kita berjiwa besar untuk menerima kritikan dan saran dengan tidak berpikiran negatif. Hal ini akan membantu kita untuk memiliki sifat yang rendah hati. Karena kritikan akan membentuk kita menjadi pribadi yang tidak hanya sekedar rendah hati, tetapi menjadi pribadi yang makin hari makin bijaksana dan lebih baik lagi. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Setiap orang bisa mempengaruhi dunia, apapun pekerjaannya. Nah, ini dibuktikan oleh seorang bernama Chen Shushu. Dia dicatat oleh majalah Time sebagai salah satu dari 100 orang yang berpengaruh di dunia pada tahun 2010. Apakah Chen seorang presiden, miliarder, atau pemain sepak bola terkenal? Bukan, sahabat. Chen adalah warga negara Taiwan yang bekerja sebagai pedagang sayur biasa. Hari-harinya dilalui dengan berdagang sayur kecil-kecilan. Tentu saja dengan penghasilan yang tidak terlalu besar. Sen demi sen dia kumpulkan ke dalam tabungannya selama bertahun-tahun. Sampai dia tidak punya waktu untuk menikmati jerih lelahnya. Apa sih yang membuat seorang penjual sayur namanya sejajar dengan negarawan, Presiden Amerika Serikat, politisi, top dunia, dan artis-artis terkenal? Yaitu adalah kedermawanannya. Pada tahun 2010, usianya 60 tahun, Chen dikenal sangat dermawan. Kurang lebih 320.000 US dollar dia kumpulkan selama bertahun-tahun dari penghasilannya yang tidak terlalu besar. Uang sebanyak itu pun seluruhnya disumbangkan untuk kepentingan amal. Chen membuktikan, bukan soal kaya atau miskin untuk seseorang bisa memberi, tapi adalah soal hati. Chen yang dari sejak muda menjalani hidup dengan sederhana, berhemat, tetap bersyukur kalau dia masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup dan bekerja. Untuk itu, dia berniat membantu orang-orang yang tidak dapat menikmati hidup seperti dirinya, ya agar wajah mereka bisa kembali tersenyum dan bahagia. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, apakah Anda ingin membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik? Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Berikan pengaruh positif buat orang-orang yang ada di sekitar kita dengan mengerjakan segala sesuatu yang baik. Contoh yang sederhana yaitu kita bisa hidup jujur. Meskipun kebanyakan orang-orang di sekitar kita tidak jujur, kita bisa hidup bertanggung jawab. Meskipun orang-orang yang ada di sekitar kita itu suka lempar tanggung jawab, kita tahu malu dan berani mengakui kesalahan. Meskipun ada beberapa orang yang tidak tahu malu dan tidak mau mengakui kesalahannya. Kita bisa melayani orang yang berduka karena ditinggal meninggal pasangannya atau ditinggalkan orang tuanya dengan menjadi pendengar yang baik untuknya. Kita melayani orang tua kita yang sudah tua dan sakit-sakitan. Kita bisa memberikan kata-kata penyemangat kepada orang yang sedang putus asa. Dan banyak lagi yang bisa kita lakukan melalui hal-hal sederhana yang menjadikan dunia tempat kita tinggal ini jadi lebih baik. Kapan waktu terbaik memberi pengaruh positif? Mungkin Anda bertanya seperti itu. Jawabnya adalah, mulai sekarang. Jangan tunggu nanti kalau aku sudah kaya, nanti kalau aku sudah sukses dalam pekerjaan. Kalau kita mau tulus mengasihi orang lain, lakukan sekarang juga. Buatlah orang-orang di sekitar kita mengenal kita sebagai pribadi yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498777 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 不受苦中苦，难得天中甜。
1: Tidak mau berupaya, tidak ada hasil. Untuk mencapai kesuksesan, tidak ada jalan pintas. Melainkan harus bekerja keras.

Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

memahami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Penghiburan dalam perkabungan. Ketika seorang teman kehilangan seorang anggota keluarganya, mungkin secara tragis, sebagian besar dari kita biasanya takut berkunjung. Kita berpikir, mau mengatakan apa nanti? Pelajarilah kehidupan Ayub untuk mendapatkan ide-ide tentang apa yang sebaiknya dikatakan dan apa yang sebaiknya tidak dikatakan. Ayub, yang dikenal karena kesabarannya yang besar dalam penderitaan, kehilangan seluruh ternaknya, hamba-hambanya, dan ke-10 anak-anaknya dalam waktu yang luar biasa singkat. Yang lebih parah lagi, dari telapak kaki hingga ubun-ubun kepalanya penuh borok. Ayub punya 3 orang teman yang mendengar tentang kesusahannya lalu memutuskan untuk mengunjungi dia. Alkitab mengatakan, lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ayub pasal 2 ayat 13. Itulah hal terbaik yang seharusnya bisa mereka lakukan, sekedar hadir. Namun sayangnya, mereka memutuskan bahwa seharusnya mereka membantu Ayub keluar dari keputusasaannya. Justru karena itulah masalahnya semakin parah. Mereka terlalu banyak berbicara. Mereka berusaha menjelaskan mengapa Ayub menderita, dan mereka memberi dia nasihat yang tidak diminta. Apa yang sesungguhnya Ayub perlukan? 2 hal. Yang pertama adalah kata yang membesarkan hati. Ayub berkata, "Belum habiskah omong kosong itu? Aku pun dapat berbicara seperti kamu, sekiranya kamu pada tempatku. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut. Bila aku berbicara, penderitaanmu menjadi ringan." Ayub pasal 16 ayat 3-6. Ayub membutuhkan dukungan dan pengharapan, bukan jawaban-jawaban filosofis. Hal kedua yang Ayub inginkan adalah didengarkan. Katanya, "Dengarkanlah baik-baik perkataanku, dan biarlah itu menjadi penghiburanmu." Ayub pasal 21 ayat 2. Seorang ayah yang sedang berkabung berkata, "Selalu sangat menolong ketika saya dapat membicarakan tentang anak-anak saya yang telah tiada. Dan orang-orang yang paling membantu adalah orang-orang yang membiarkan saya, yang tidak merasa kikuk karena mereka tidak mampu membereskan masalah itu bagi saya." Dengarkanlah teman saudara yang sedang berkabung dengan perhatian yang tak terbagi. Lalu renungkanlah suatu tindakan yang membesarkan hati. Mungkin mengerjakan apa yang menjadi tugas rutin teman saudara itu, atau menghubungi orang-orang yang perlu dihubungi. Dengan hati yang penuh kasih, saudara bisa membuat perbedaan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau Akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Anda tidak tahu bagaimana Anda bisa mengatasi perasaan takut yang mengancam hidup Anda. Akan tetapi, bila ketakutan Anda nyaris membinasakan Anda, maka damai serta penghiburan Allah akan nyata lebih besar dari waktu-waktu sebelumnya. Damai dan penghiburan itu akan melebihi ketakutan Anda. Hendaknya Anda mulai mengharapkan damai dan penghiburan itu. Anda dapat yakin bahwa Anda akan mengalami apa yang Anda percayai.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seorang pengusaha datang mengunjungi seorang temannya dan menceritakan kesulitan-kesulitan hidupnya. Temannya berkata, "Yang kamu perlukan adalah sebuah dosis 4611. 4611? Ini adalah hal baru baginya. Dia tahu apa itu 0,357 dan 0,38. Itu adalah kaliber pistol yang mematikan dan sangat kuat. Apa itu 4611? Tanya dia. Alih-alih langsung menjawabnya, sang teman mengisyaratkan bahwa ia akan mengirim sesuatu yang pasti akan dimengerti olehnya. Beberapa hari kemudian, pengusaha itu menerima sebuah amplop empuk di dalam kotak suratnya. Ia terkejut ketika ia membukanya. Sebuah plakat kayu dan di mukanya ada sebuah ukiran dengan angka 4611. Dia membaliknya dan menemukan kata-kata ini. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mazmur pasal 46 ayat 11. Oh, itu yang dimaksud dengan 4611, serunya. Saya benar-benar heran pada sejumlah orang yang menemukan kekuatan senjata yang hanya merupakan sepotong baja dingin, lebih besar daripada janji-janji dari Yang Maha Kuasa. Pada buku harian kami, keluarga saya tidak akan pernah melupakan pengalaman kami tidak lama setelah pindah ke Manila. Suatu malam, pencuri masuk ke tetangga belakang rumah kami di Boulevard Quezon dan kemudian menodongkan pisau dan membangunkannya dengan lembut serta mengambil uang dan barang-barang berharga. Mereka merangkak di atas dinding pemisah antara rumah kami dan tetangga. Pada saat itu, putri remaja kami terbangun saat ia mendengar pria berjongkok di bawah jendela dan berteriak, "Americanos!" Saya memanggil keamanan. Kemudian datanglah 5 polisi dengan membawa senjata. Mereka semua enggan pergi ke halaman belakang yang sekarang kosong. Kami bertanya-tanya, apakah ini sekedar untuk menakuti anak-anak kami? Tentu saja hal ini menakutkan bagi anak-anak kami. Hari berikutnya, Bonnie mengambil Alkitab dan membaca Mazmur pasal 4 ayat 9. Kata Raja Daud, "Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman." Mazmur pasal 4 ayat 9. Pertanyaan, apakah sumber perlindungan Anda saat musuh berjongkok di bawah jendela Anda? Pertahanan apa yang Anda miliki? Ketika orang memfitnah Anda dan Anda berada dalam bahaya, apakah pertahanan Anda? Kekuatan sendiri? Magnum 0,357 atau 4611? Tuhan berkata, "Diamlah dan ketahuilah, akulah Allah." New American Standard menerjemahkan kata diam sebagai berhenti berjuang. Dalam kata Ibrani, menurunkan tangan Anda. Pikirkan sejenak apa yang akan terjadi jika petinju menurunkan tangannya, atau ketika kaki Anda tergelincir, Anda takut jatuh dan secara naluriah tangan Anda berusaha menjangkau sesuatu. Ketika Allah berusaha untuk menangkap Anda, mempertahankan Anda, melindungi Anda, menjadi perisai dan pertahanan Anda, jantung Anda serasa berhenti berdegup kencang. Tekanan darah turun dan telapak tangan yang berkeringat akan mengering. Kesimpulan, pemazmur mengakhiri bab besar itu dengan pemikiran, Allah Yakub adalah benteng pertahanan kita. Siapakah Yakub? Seorang pecundang, penipu, pencuri warisan saudaranya. Orang yang baik? Tidak juga, tetapi Yang Maha Kuasa bersedia menjadi Allahnya. Saya menyadari seberapa buruk yang sudah saya lakukan, Ia akan menjadi ayah saya dan menopang saya. Ya, tenangkan hati Anda. Berhenti berusaha untuk membela diri. Biarkanlah Tuhan menjadi kekuatan Anda. Mazmur pasal 46 ayat 11 adalah alat pertahanan yang kuat. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala. 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Jika kita melakukan kesalahan, cepatlah mengakuinya dan meminta maaf. Dengan demikian, kita memiliki pribadi yang bijaksana, rendah hati, dan juga peduli dengan perasaan orang lain. Dibutuhkan keberanian besar untuk mengakui kesalahan saat kita melakukannya, karena kebiasaan ini mengajarkan kita untuk jujur dan menjadi pribadi yang bijaksana. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh iya? Terus buat apa aja?
0: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
0: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
0: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Persembahan yang hidup. Hari itu adalah suatu hari di mana saya merasa tertekan dengan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan. Namun, saya bekerja keras untuk menyelesaikan setiap pekerjaan itu, dan saya membuat kemajuan yang baik. Tapi kemudian, suami saya bertanya, apakah saya punya waktu untuk melakukan tugas baginya? Sesuatu meluap di dalam diri saya, dan di dalam pikiran saya. Saya segera menjawabnya dengan sangat tegas, tidak. Sekalipun jawaban saya tidak bersuara. Saya yakin, dengan memandang raut muka saya, ia merasakan bahwa saya tidak ingin melakukan apa yang ia minta. Sesungguhnya itu bukanlah permintaan yang tidak masuk akal, dan ia memintanya dengan baik-baik. Saat saya memikirkannya kembali dengan cepat, saya menyadari bahwa sayalah yang paling logis untuk melakukan pekerjaan itu. Lagi pula, saya memiliki lebih banyak waktu daripada dia. Jadi, saya berkata, ya, dan mulai menyalakan mobil. Namun di dalam hati, saya masih kesal karena diinterupsi dari apa yang sedang saya lakukan. Saya duduk di kursi pengendara, dan saat saya mulai menyalakan mobil, saya menghidupkan radionya. Seketika itu juga, saya mendengar perkataan seseorang yang bertanya, "Sudahkah Anda mempersembahkan tubuh Anda kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup?" Saya berpikir, "Baiklah Tuhan, aku mendengarmu dengan lantang dan jelas." Dalam Roma 12, Paulus berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, saya telah membuat komitmen itu. Namun melakukannya di dalam ibadah gereja dengan nyala lilin yang indah atau melakukannya di retret pemuda adalah satu hal. Sedangkan, menjalankan komitmen itu dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang berbeda. Tuhan dan saya memiliki perjanjian untuk melakukannya. Saya mengakui kurangnya kerelaan saya untuk melakukannya dan saya meminta pengampunannya. Barulah saya dapat melakukan tugas itu dengan hati yang terbebas dari rasa kesal. Anda pun mungkin pernah mempersembahkan hidup Anda kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Namun, mungkin Anda, seperti halnya saya, perlu untuk memperbaharui kontrak Anda. Bagaimana bila Anda melakukannya sekarang juga? Saya yakin Tuhan akan senang mendengarnya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: 听众朋友平安。
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目。
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站729ly.net 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
3: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
2: Oke oke, aku tunggu.
3: Ayo, buruan masuk.
2: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
3: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
2: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
3: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
2: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
3: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
4: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
3: Wah, apa itu MGM, Din?
5: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Suatu hari, dua orang sahabat menghampiri sebuah lapak untuk membeli buku dan majalah. Penjualnya melayani mereka dengan buruk sekali. Mukanya cemberut dan bawaannya gak enak banget gitu loh. Nah, orang pertama jelas ya marah jengkel melihat layanan yang seperti itu. Yang mengherankan, orang yang kedua tetap enjoy aja, bahkan bersikap sopan kepada si penjual yang tidak ramah itu. Orang pertama bertanya kepada sahabatnya, "Hey, kenapa kamu tetap bersikap sopan kepada penjual yang menyebalkan itu?" Sahabatnya menjawab, "Loh, kenapa aku harus mengizinkan dia menentukan caraku dalam bertindak? Kitalah yang menentukan atas kehidupan kita, bukan orang lain." "Tapi kan dia melayani dengan buruk sekali," kata si orang pertama. Dia masih merasa jengkel. "Ya, itu sih masalah dia. Dia mau bad mood, gak sopan, melayani dengan buruk. Toh, itu kan gak ada kaitannya dengan kita. Kalau kita sampai terpengaruh, berarti kita membiarkan dia mengatur dan mempengaruhi hidup kita. Padahal kitalah yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri."

Masih di insting, inspirasi penting. Pendengar, tindakan kita sering dipengaruhi oleh tindakan orang lain kepada kita. Kalau mereka melakukan hal yang buruk, kita akan membalasnya dengan hal yang lebih buruk lagi. Kalau mereka tidak sopan, kita akan lebih tidak sopan lagi. Kalau orang lain pelit terhadap kita, kita yang semula pemurah tiba-tiba juga ikut-ikutan pelit karena harus berurusan dengan orang itu. Coba deh renungkan, mengapa tindakan kita harus dipengaruhi oleh orang lain? Mengapa untuk berbuat baik saja kita harus menunggu diperlakukan dengan baik oleh orang lain? Jagalah suasana hati. Jangan biarkan sikap buruk orang lain kepada kita menentukan cara kita bertindak. Pilih untuk tetap berbuat baik, sekalipun menerima hal yang tidak baik. Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, yang tetap manis di tempat yang sangat pahit, yang tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, dan tetap tenang di tengah badai yang paling hebat. Pendengar, apakah saat ini Anda merasa stres, marah, bad mood karena sikap dan perkataan menyakitkan dari orang lain? Apakah Anda jadi gak bisa menikmati hari-hari Anda karena sikap buruk orang lain? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di insting berikutnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Anda benar ketika Anda berkata, apabila akan terjadi kekacauan yang menghancurkan segala sesuatu, maka dunia ini akan lebih gelap daripada masa-masa yang lampau. Seluruh bumi akan tenggelam dalam malam gelap gulita. Akan tetapi, apabila malam itu mencapai puncak kegelapannya, maka terang Allah akan memancar dengan cemerlang.

Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dari semua individu yang saya ingin teladani, tidak ada seorang pun yang menempati tempat lebih tinggi di daftar saya daripada seorang pria yang memulai tugasnya yang paling menantang di usia 85 tahun. Ia tidak mendaki gunung atau lompat dari pesawat, namun ia diminta untuk memimpin suatu invasi. Namanya adalah Caleb, dan Anda dapat membaca tentang sosok pahlawan dari generasi terdahulu ini di dalam Alkitab Yosua pasal 13 dan pasal 14. Di dalam kejadian di mana namanya asing bagi Anda, izinkan saya menceritakan secara singkat bagi Anda. Ketika Musa memilih 12 mata-mata untuk memasuki Kanaan dan memeriksa negeri itu, 10 dari 12 orang kembali dengan laporan yang sangat negatif. Mereka begitu yakin bahwa tugas di hadapan mereka mustahil untuk dilakukan. Bila keputusasaan melihat pada keadaan, iman memandang kepada Tuhan, maka ke-10 orang ini adalah pencetus kesuraman dan malapetaka. Tembok-tembok kotanya setinggi langit, dan penduduk di sana membuat diri kami terlihat seperti belalang, kata mereka. Sedangkan 2 orang lainnya, Caleb dan rekannya Yosua berkata, ya, kami melihat hal yang sama, tapi Allah pasti akan memberikannya kepada kita. Allah memandang rendah pemikiran negatif ke-10 orang tadi, karena telah menolak janjinya untuk memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Dan sebagai penghakimannya, ia berfirman bahwa bangsa Israel tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan mengambil alih tanah itu sampai ke-10 orang itu mati. Sekalipun kita tidak cukup pasti akan hal ini, namun besar kemungkinan bahwa Yosua dan Caleb menjadi pengusung jenazah beberapa dari ke-10 orang ini. Satu persatu dari mereka meninggal dunia, dan pada akhirnya semua meninggal dunia kecuali Yosua yang menjadi pengganti Musa serta Caleb. Saat itulah Caleb yang berusia 85 tahun meminta Yosua hak istimewa untuk mengambil alih lembah Hebron. Ia mengatakan kepada Yosua bahwa saat ia memeriksa negeri itu sebelumnya, ia memberikan suatu laporan sesuai dengan keyakinannya. Aneh baginya ketika ia melihat apa yang dilewatkan oleh orang lainnya. Kemudian ia menambahkan, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan segenap hati. Yosua pasal 14 ayat 8. Sungguh pria yang luar biasa. Caleb bukan seorang visioner, ia hanya seorang pria dengan iman yang sederhana. Ia memiliki apa yang digambarkan Martin Luther sebagai keyakinan hidup dan nekat kepada Tuhan. Elton Trueblood menyebut iman sebagai kepercayaan tanpa syarat daripada keyakinan tanpa bukti. Keputusasaan selalu berfokus pada keadaan, sedangkan iman berfokus pada janji-janji Tuhan, meyakini bahwa sifat dan karakternya akan menyokong janji itu. Ini adalah sikap yang sama yang dimiliki Abraham saat Allah menjanjikannya seorang anak laki-laki, di saat kebanyakan laki-laki di usianya tidak berpikir untuk mengubah gudang menjadi kamar bayi. Caleb di usia 85 tahun diminta untuk memimpin penyerangan untuk merebut salah satu area paling sulit di Kanaan. Bila ini bukan disebut keberanian, maka apa namanya? Ia menjalani tugas paling berat untuk menunjukkan bahwa para raksasa bisa dikalahkan, bahwa semakin besar mereka, maka semakin keras mereka jatuh, dan sekuat atau selemah apapun Anda, saat Tuhan memilih untuk memberi Anda kuasa atas musuh-musuh Anda, seorang Goliat pun akan tumbang. Pahlawan saya lainnya, pahlawan yang lebih modern, adalah seorang atlet olimpiade yang menjadi misionaris, di mana setelah ia menyelesaikan pendidikannya, ia meminta Dewan Misi untuk mengutusnya ke tempat yang paling sulit untuk dibayangkan. Dan demikianlah cara Raymond Booker dan istrinya yang masih muda datang ke Burma, yang kemudian dikenal sebagai Myanmar. Sebelum Anda memutuskan bahwa janji Tuhan hanya berlaku bagi orang lain dan bukan Anda, lebih baik Anda membaca tentang Caleb dan tanyakan kepada diri Anda, apakah Allah yang memberikan kerinduan di hati Caleb adalah Allah yang tidak peduli dengan apa yang ia janjikan kepada Anda. Ingatlah, iman selalu melihat janji-janji Tuhan sebagai hal yang pasti, seolah-olah janji itu telah tergenapi. Iman melihat apa yang orang lain tidak dapat dipahami,
sebab iman melihat kepada Tuhan dan bukan kepada keadaan. Fokus Andalah yang membuat perbedaan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Nasihat yang menuntun. Apakah kamu pernah mendapatkan nasihat yang terasa seperti teguran? Awalnya mungkin bikin kita merasa nggak nyaman, tetapi lama-kelamaan kita sadar, itu nasihat yang justru menyelamatkan kita. Nasihat yang tulus bukan selalu terdengar manis, tetapi yang membuat kita berhenti sejenak, lalu kita bisa melihat ulang arah hidup kita. Saat kita belajar mendengarkan, bukan cuma dengan telinga, tapi juga dengan hati yang terbuka. Hidup kita menjadi lebih jernih, hidup kita menjadi lebih terarah. Karena kadang, satu kalimat yang kita dengar hari ini bisa saja menjadi kompas yang menyelamatkan kita di masa depan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa seorang bapa. 2 ayat dalam Perjanjian Baru mengenai bapa telah lama membuat saya kagum. Yang pertama adalah ini. Bapa-bapa, janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Yang kedua juga serupa. Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kolose 3 ayat 21. Oke, apa yang membuat seorang anak kepahitan atau sakit hati terhadap bapaknya? Dan akhirnya, membuat mereka tawar hati? Saya dapat memikirkan satu daftar yang panjang seperti tidak adanya konsistensi, sifat pilih kasih, memberi hukuman yang lebih besar daripada kesalahannya, prioritas yang salah, ekspektasi yang tidak realistis, tidak dapat didekati dan membuat kesimpulan tanpa mendengarkan terlebih dahulu. Saya yakin Anda masih dapat menambahkannya. Namun, coba kita berbalik dan bertanya, apa yang menguatkan hati seorang anak? Saya dapat memberikan daftar panjang lainnya. Namun, kita akan kehabisan waktu untuk membicarakan semuanya. Mari kita lihat 2 atau 3 saja di antaranya. Pertama, pujian menguatkan hati seorang anak. Anak-anak bertumbuh baik bila Anda mengakui nilai diri mereka. Seorang anak jarang melupakan pujian bapaknya. Hal itu seumpama catatan yang terlindungi dalam satu komputer yang akan tinggal terus bersamanya seumur hidupnya. Sifat kedua yang menguatkan hati anak adalah ketika Anda tersedia bagi mereka. Ya, saya tahu bahwa para bapak adalah orang yang sibuk. Namun, anak-anak adalah manusia yang sangat penting. Mereka mekar bila Anda memiliki waktu bagi mereka, bila Anda dapat didekati, dan bila Anda mendengarkan. Kemudian yang ketiga, anak-anak Anda akan bersemangat ketika Anda memiliki ekspektasi yang realistis atas mereka. Anak-anak akan selalu menjadi anak-anak. Anda tidak akan menginginkan mereka dalam bentuk lainnya. Mereka belum memiliki tingkat kedewasaan Anda, dan pastinya juga tidak memiliki pengalaman Anda selama bertahun-tahun. Ketika mereka mengecewakan Anda, berikan kepada mereka kesempatan untuk menjelaskannya. Bila seorang ayah memperlakukan anaknya sedemikian rupa sehingga sang anak menjadi kepahitan, maka anak tersebut dapat mengalihkan kepahitan itu kepada Tuhan. Sebaliknya, ikutilah teladan Paulus yang memperlakukan orang Kristen mula-mula. Seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. 1 Tesalonika 2 ayat 11-12. Itulah kuasa seorang bapa. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Ada seorang anak kecil yang sejak kecil ketika dia jatuh, orang tuanya akan memukul dan menyalahkan lantai. Ketika anak ini menangis, orang tuanya juga berusaha menenangkan anak itu dengan menyalahkan orang-orang yang ada di dekatnya. Lambat laun, anak ini pun tumbuh menjadi pribadi yang suka menyalahkan keadaan dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Setelah anak ini menjadi seorang bapak, dia punya anak. Si ayah ini marah dan menyalahkan putranya yang tidak sengaja menumpahkan segelas susu. Keesokan harinya, si ayah yang tidak sengaja menumpahkan cangkir kopinya. Bukannya dia mau mengakui kesalahan, tapi dengan cepat dia berkata, "Siapa yang sembarangan meletakkan cangkir kopi di dekat saya?" Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, mari kita jujur dengan diri kita sendiri. Apakah kita seringkali menyalahkan kondisi dan orang yang ada di sekitar kita? Seorang yang suka menyalahkan keadaan dan juga orang lain, ini memiliki kecenderungan ya untuk menyalahkan Tuhan ketika dia mengalami permasalahan dalam hidupnya. Mereka akan berkata, "Mengapa harus saya? Mengapa Tuhan diam saja dan membiarkan saya dalam permasalahan ini? Mengapa Tuhan tidak mau menolong saya? Kok Tuhan terlalu lama bergeraknya? Semua ini gara-gara Tuhan." Ya, dan mungkin masih banyak lagi keluhan, kemarahan kepada Tuhan. Sahabat, jika kita masih melemparkan kesalahan kepada orang lain, atau kita menyalahkan keadaan kita dan juga Tuhan, mari kita berubah. Mari kita bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, yang berani bertanggung jawab atas semua hal yang kita pilih dan putuskan, dengan tidak selalu menyalahkan orang lain, kondisi, bahkan sang pencipta kita. Mari kita dengan berani mengakui kesalahan yang kita perbuat dan mau memperbaikinya. Jika kita tidak salah, tidak perlu menyalahkan pihak lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tuhan Allah mengajukan suatu tawaran besar. Ia bersabda, "Mintalah banyak, maka itu akan diberi kepadamu. Surga dan bumi adalah milikku. Semua malaikatku menunggu perintahku. Mereka siap untuk melayani aku, untuk melaksanakan perintah-perintahku. Selaksa kali berlaksa-laksa, suatu kekuatan yang luar biasa. Apalagi yang kau butuhkan? Maka mintalah banyak, mintalah hal-hal yang besar daripadaku, dan aku akan memberikannya kepadamu."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dunia abad ke-19, John Ruskin yang hidup tahun 1819 sampai dengan 1900, sangat berbeda dengan dunia sekarang. Jauh sebelum Edison menemukan lampu pijar pada tahun 1881, John Ruskin yang saat itu masih kecil dikatakan sedang duduk di jendela rumahnya pada suatu malam selagi penyala lampu mulai bekerja menaiki bukit, menaruh tangganya ke tiap tiang lampu, perlahan menaikinya, dan menyalakan lampu gas. Ruskin mengikuti perkembangan si penyala lampu, kemudian menusuk udara dengan jarinya sambil berseru, "Lihat, ia memukul lubang di dalam kegelapan." Selama 2000 tahun, kisah itu menjadi kisah misi dunia. 7 abad sebelum Kristus datang, Yesaya menulis, "Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar." Yesaya pasal 9 ayat 2. Paulus menulis tentang apa yang Yesus perbuat dengan mengatakan, "Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih." Kolose pasal 1 ayat 13. Kenyataannya adalah bahwa kebanyakan sumber daya, baik dari gereja maupun dari orang-orang di dalamnya, tertimbun di rumah dan bukannya menjangkau sudut-sudut yang gelap di dunia. Kurang dari 1% uang yang diberikan untuk misi diberikan untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Akan tetapi, Tuhan telah memberikan kepada kita sarana yang dapat menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Seperti apa contohnya? Misal, memulai gereja-gereja di area di dunia di mana tidak ada seorang pun yang menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau. Uraian guideline dalam bahasa Rusia telah diterbitkan dengan bekerjasama dengan FEBC di Rusia Timur Jauh, di mana terdapat 500 kota yang memiliki satu kantor pos dan satu pemukiman warga tanpa gereja sama sekali. Hal yang sama juga terjadi di daerah yang luas di Timur Tengah. Terjemahan Alkitab juga menjangkau yang tidak terjangkau. Di dalam generasi kita, terjemahan Alkitab telah membuat langkah besar, bahkan sampai ke titik di mana kelompok-kelompok seperti penterjemah Alkitab Wycliffe percaya bahwa pada saat ini ada seorang penterjemah yang hidup di suatu tempat yang akan menjadi orang yang menerjemahkan Alkitab ke dalam dialek atau bahasa utama terakhir di dunia kita. Namun, menurut proyek Joshua dan seminari teologi Gordon Conwell, dari sekitar 16.000 suku yang ada di dunia saat ini, lebih dari 6.000 suku besar belum terjangkau. Misi medis juga menjangkau yang tidak terjangkau. Ketika seseorang menderita, awalnya mereka hanya ingin pengobatan, tangan-tangan yang lembut dan merawat yang dapat membawa kesembuhan, dapat juga membawa kabar kasih dan pemeliharaan Tuhan. Selama beberapa tahun, kami di Guidelines telah menemukan bahwa media cetak juga merupakan sarana yang baik untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Saya tidak pernah berhenti kagum mendengar dari seseorang di belahan dunia lain yang membaca sesuatu yang saya atau istri saya tulis, dan Roh Kudus menggunakan tulisan itu untuk membawa pembacanya kepada pengetahuan yang menyelamatkan tentang Yesus Kristus. Penginjilan pertemanan juga telah dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Bisnis sebagai pelayanan adalah konsep di mana pertama-tama Anda mendapatkan kepercayaan dari mereka yang dengannya Anda berbisnis, lalu kehidupan Anda serta kesaksian Anda memberitakan kasih karunia Tuhan kepada mereka. Pertanyaan terakhir yang merangkum urean hari ini adalah, apa yang ada di tangan Anda? Tuliskanlah semua keterampilan dan sumber daya Anda. Anda memiliki salah satu dari ketiga hal ini. 1, waktu. 2, sumber daya. Dan 3, kemampuan yang unik. Bersediakah Anda menjadi orang yang Tuhan dapat pakai untuk menjangkau yang tidak terjangkau? Mungkin Anda adalah seorang dokter atau perawat, seorang ahli komputer, seorang mekanik atau tukang bangunan, seorang ahli bahasa, atau semata-mata seseorang yang dapat mengasuh bayi yatim piatu atau menempatkan kain pada dahi orang yang demam. Menjangkau yang tidak terjangkau merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pengikut Yesus Kristus. Anda dapat melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Banyak orang mengejar kebahagiaan, tetapi seringkali yang kita kejar hanyalah kebahagiaan sementara. Harta, status, dan kesuksesan memang bisa memberi rasa senang, tapi apakah itu cukup? Kebahagiaan sejati lahir dari hati yang penuh ucapan syukur, ada rasa damai dalam menjalani hidup, dan kesediaan dari kita untuk berbagi kepada sesama. Saat kita belajar mencintai orang lain, memaafkan kesalahan mereka, dan hidup dengan penuh nilai, disitulah kebahagiaan sejati ditemukan.
0: Terima kasih telah menyimak Word of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Word of Wisdom berikutnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Merdeka. Saat melihat Alkitab, mungkin Anda menganggapnya sebagai kitab yang penuh ketentuan dan aturan, yang menyuruh Anda untuk berhenti melakukan keinginan Anda, dan mendesak agar Anda mulai melakukan hal-hal yang tidak Anda inginkan. Jujur saja, seperti itukah kesan Alkitab bagi Anda? Jika benar, saya punya kabar baik untuk Anda. Kesan itu salah. Memang ada aturan-aturan dalam Alkitab. Aturan itu dituliskan supaya kita mengerti standar Allah. Namun Allah tahu kita tidak akan pernah bisa mematuhi semua hukum-hukumnya. Kita semua memiliki kecenderungan alami untuk menginginkan jalan kita sendiri, bukan jalan Allah. Seperti kata Alkitab sendiri, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengalami jalannya sendiri. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 6. Sehingga Allah mengutus putranya ke bumi untuk mati di kayu salib bagi kita dan membayar dosa-dosa kita. Dia menawarkan pengampunan bagi semua kesalahan kita. Betul, semuanya. Saat kita meminta pengampunan darinya dan meletakkan iman kita kepadanya, Dia menaruh Roh Kudus di dalam hati kita untuk membantu kita mematuhi dan hidup baginya. Itulah kebebasan yang sejati. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Tidak ada lagi ketakutan bahwa Allah akan menghajar Anda setiap kali Anda berbuat salah. Jika Anda sudah menaruh iman Anda di dalam Yesus Kristus agar Dia mengampuni dosa-dosa Anda, Anda tidak perlu takut lagi kepada Allah sebagai sosok yang memusuhi Anda. Sebaliknya, Anda mendapatkan kebebasan untuk menghampiri Allah yang sangat mengasihi Anda dan akan memberikan pengampunan jika Anda memintanya. Tidak perlu lagi Anda takut akan kematian, karena Dia sudah mengalahkan maut saat bangkit dari kubur. Dan sekarang Dia sedang menyiapkan tempat bagi Anda di surga, agar Anda bisa menghabiskan kekekalan bersamanya. Jangan mau hidup terus sebagai budak dari dosa dan rasa bersalah. Temukan kebebasan sejati yang berasal dari pengertian bahwa Anda sudah diampuni secara total. Yesus, Putra Allah berkata, "Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kitab Yohanes pasal 3 ayat 36. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Pada tahun 1919, seorang pria bernama Robert H. Goddard pernah berkata bahwa suatu ketika orang akan naik roket dan mendarat di bulan. Dia pun dikritik habis-habisan sebagai pemimpi. Waktu dikritik, dia berkata, "Setiap visi adalah sebuah lelucon sampai ada orang pertama yang bisa memenuhinya. Sekali visi itu sudah terwujud, dia menjadi suatu hal yang biasa." Selama 20 tahun, Goddard melakukan riset pembuatan roket dan akhirnya berhasil. 50 tahun setelah visinya yang dihina dan diejek orang, Neil Armstrong, manusia pertama mendarat di bulan. Goddard sendiri tidak melihat peristiwa itu, karena dia meninggal pada tahun 1945. Akhirnya, para ahli roket percaya pada ucapannya yang kemudian terjadi 50 tahun kemudian. Ilmuwan lainnya yang tidak dipercaya orang adalah Galileo Galilei, yang berasal dari Italia. Dia adalah pendukung teori Kopernikus yang mengatakan bahwa bumi mengelilingi matahari. Orang pada waktu itu tidak percaya pada teorinya. Bahkan dia dianggap merusak iman, dan dia diajukan ke pengadilan gereja Italia pada tanggal 22 Juni 1633. Pemikirannya tentang matahari sebagai pusat tata surya bertentangan dengan ajaran Aristoteles maupun keyakinan gereja pada saat itu. Dia dihukum dengan tahanan rumah sampai dia meninggal. Baru pada tahun 1992, Paus Yohanes Paulus II menyatakan resmi bahwa keputusan penghukuman itu salah. Kebenaran itu butuh 375 tahun untuk dibuktikan. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, dalam hidup ini, manusia punya kecenderungan untuk tidak percaya. Jadi, untuk percaya itu tidaklah mudah. Coba Anda pikir, bagaimana sampai seseorang bisa percaya akan sesuatu? Percaya itu benda konkret atau abstrak? Apakah Anda perlu percaya bahwa matahari terbit dari timur, bukan dari barat? Kenapa angin yang bisa merubuhkan apa saja, tetapi kita tidak melihat wujudnya? Kenapa air tidak mengalir ke atas, tetapi ke bawah? Memang sulit untuk membuat orang percaya. Tapi percaya adalah kata yang ajaib. Banyak peristiwa yang tidak masuk akal bisa menjadi kenyataan karena ada rasa percaya. Percaya adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Percaya bisa memberi optimisme. Dan yang terakhir, percaya adalah jembatan menuju keberhasilan. Nah, sahabat, kalau ingin hidup Anda diubahkan, Anda harus belajar percaya, walaupun tidak masuk akal sekalipun. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Halo, selamat sore Samarinda, Kalimantan Timur. Baik lagi di 94.4 FM Heartline Radio, your family station. Oke, baik lagi. Kita bakal menjalani hidup 2 jam ke depan bersama. Untuk happy-happy bersama ya. Untuk update-update hari ini bareng aku, Penza Rizky. Dan sama sore ya, yang bubuhannya mungkin yang baru mau pulang kerja atau sudah pulang kerja. Dan jangan ini, jangan murung ya. Kita akan memasuki weekend ya. Yang masih kerja Sabtu, ya semangat aja ya. Apalagi mau dikasih selain semangat ya. Mau ngasih duit saya juga mau. Jadi hard listener yang baru bekerja, yang masih kejebak di jalan, atau yang sudah posisinya ngopi, atau baru selesai ngurus keluarga nih, mungkin seharian gitu kan, ibu-ibu rumah tangga, atau mungkin yang sibuk mengejar target hari ini gitu kan. Aduh, udah tanggal 21, target bulan ini belum tercapai. Maaf ya, no offense, bukan mau ngetawain, tapi ya semangat, apalagi yang mau dikasih semangat ya. Mungkin jual apa kakaknya, jual motor, mobil, hunian, jual apa lagi, jasa keamanan. Ya yang pasti ya semoga lancar deh ya. Nah, Jumat 21 Agustus 2026 ini kita bentar lagi bakal melambaikan tangan dulu sama Agustus ya. Tapi kita tidak juga, belum juga melambaikan tangan mengucap bye-bye pada kemarau ini. Kalian lihat gak sih kalau lihat ke langit siang-siang atau jam-jam segini, lihat ke langit kalau ada awan mendung, awan hitam itu, lihat baik-baik. Ada tulisan di tengahnya. Ini prank. Ada awan hitam gitu kan, kayak wah mau hujan, anginnya kencang gitu. Terus tiba-tiba muncul tulisan, maaf ini prank. Tarik kembali. Jadi hard listeners, kita bakal ngobrol-ngobrol apa aja yang terjadi di Samarinda dan Kalimantan Timur sore ini. Tidak perlu terlalu serius ya. Nah, ntar kalau diseriusin ya berarti ketemu di rumah. Beda lagi. Nah, apa aja kabar terbaru nanti ya. Ada cerita Sungai Mahakam, mungkin ada sedikit info soal kondisi lingkungan Kaltim. Ada juga pastinya cerita positif dan juga lagu-lagu pilihan yang bakal nemenin kalian gitu ya. Jadi jangan kemana-mana. Boleh kemana-mana tapi tetap dengerin. Gimana tuh? Pokoknya atur aja. Atur aja ya, tetap dengerin ya. Tarik nafas, tarik, hembuskan. Dari hidung, hembuskan dari mulut. Tarik sekali lagi, tahan sampai 3 lagu. Jadi hard listeners, oke, selagi menjalani sorenya sebelum lagi kita setelah ini bakal lanjut, prepare ya, yang mau pulang prepare, disimpan baik-baik jangan sampai ada barang ketinggalan. Oke, sambil itu aku kasih dulu dari Tulus Monochrome.

Oke, listeners, balik lagi di 94.4 FM Heartland Radio, Your Family Station. Balik lagi bareng aku, Penza Rizky. Jadi sore depan tadi udah sedikit dibuka dengan sedikit ini ya, sedikit melodi dikit ya, kayak agak-agak nostalgia ya jadinya ya kalau dengar Tulus gitu kan, Monokrom sama Budi Deremi gitu. Mesin Waktu katanya ini lagu-lagu orang-orang ini. Gagal move on katanya ya. Iya gak sih? Iya gak? Katakan tidak. Suka gitu sama lagu ini, tapi saya tidak mau dicap sebagai manusia yang gagal move on atau gamon gitu. Ya, walaupun faktanya berbeda. Oke, heart listeners, jadi ada info-info apa ini ya yang sore ini kita bakal sharing gitu. Jadi salah satunya itu mau nanya dulu sama kalian, kalian itu tipe yang langsung pulang gak sih kalau Jumat sore seperti ini gitu ya, menuju weekend langsung pulang kah, atau ada ritual gitu, ada ritual harus cari makan dulu atau harus ngopi dulu, atau pulang kerja mandi rebahan lalu baru sadar ternyata sudah Senin pagi. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Oh, hibernasi namanya ya, hibernasi. Bisa ya, kayak apa sih, kayak bear, kayak beruang gitu. Marsha and the Bear, Marsha-nya nggak hibernasi, si bear-nya aja. Bear brand, beda lagi tuh. Oke, jadi heartlessness boleh yang mau kirim salam buat teman, keluarga, pasangan, atau selundupan apa, selundupan makanannya ya, selundupan makanan. Aduh, nggak bisa ngelak lagi. Ada teman satu kantornya yang hari ini mungkin berhasil mencapai sesuatu, deadline-nya selesai, tercapai gitu kan. Atau mungkin ada yang ulang tahun, happy birthday to you. Putar lagu Jamrut, tolong. Setiap ulang tahun harus lagu Jamrut. Hari ini, kenapa harus itu ya? Kayak ada janji darah gitu, ada perjanjian darah kalau ada yang ulang tahun di kafe, di mana-mana nyanyi, apa yang diputar lagu Jamrut gitu kan. Terus yang ngantar waitersnya gitu kan, padahal si yang ulang tahun sama si waitersnya ini nggak kenal gitu, kenapa dia yang bawain kuenya. Emang dipesan gitu, padahal nggak gitu kan. Nah, apa sih yang sesuatu di dalam minggu ini yang bikin kamu senang, atau yang paling kamu tungguin sih, heart listeners gitu? Apakah ya nggak harus sesuatu yang besar, apakah mungkin notif jadi masuk gitu kan, kayak Bimo, wow gitu. Dapat nilai bagus, atau bisa dapat makanan yang favorit kalian gitu kan, mungkin seminggu sekali atau dua minggu sekali, atau bahkan mungkin sebulan sekali baru bisa makan itu karena bentuknya apresiasi gitu, atau karena bisa pulang kerja lebih cepat gitu, atau bisa pulang tenggo tanpa harus ada PR gitu. Nah, atau bisa menjalani hari-hari itu tanpa ini, tanpa harus dimarahin, tanpa harus diomelin gitu kan, tanpa harus ditegor gitu. Ditegornya ini bukan tegor kayak, "Woi bro," enggak. Ditegornya kayak, "Kenapa kamu bisa gitu? Kenapa kamu kayak gitu? Kenapa kamu gini? Kenapa gini gitu?" Gitu. Kenapa menjadi hari yang indah aja itu sudah termasuk keberkahan gitu ya, kayak suatu anugerah gitu. Jalanin hari kerja ketemu orang banyak tapi tidak ada pertikaian gitu, itu sudah termasuk hal yang nyaman sekali gitu. Nyaman banget gitu. Nyaman banar jar si acil. Nah, jadi apa sih yang paling bikin kalian senang dalam minggu ini ya, menuju weekend ini, ataukah kalian punya rencana dalam weekend ini gitu, mau kemana, mau ke Big Mall, saranin jangan dari jam 4 jam 5 masuk mallnya, apalagi bawa mobil, sabar kalau gitu, antrinya sampai luar, motor masuknya gak begitu antri, tapi cari parkirannya ya effort sih, dan pulangnya juga, ya mentabah ya. Biasanya kita mengkhawatirkan kalau pulang nanti ngantri di apa, di keluar parkiran, gerbang keluarnya bakal khawatirkan sambil digur hujan. Ya jangan khawatir ya, kita lagi cuti mulu nih awan hujannya ya, masih diperpanjang kayaknya cutinya ya, tolong diakhiri cutinya dong, ada yang bisa nggak dipanggil gitu, akhiri cutinya tolong datang hujan gitu, kamu sudah sangat kita rindukan untuk warga Kaltim terutama ya. Jadi heart listeners, mungkin yang lagi siap-siap kelang kerja, hati-hati ya, aku bakal lanjut ke sesi berikutnya. Kita bakal sedikit bahas sharing soal mahakam. Kenapa, ada apa dengan mahakam? Apakah mahakam lagi di demo gitu kan? Mahasiswa, mahakam, mahakari, maha agung atau apa gitu. Maha-maha. Awak mahaleh gitu.
Oke, okay, aku kasih dulu satu lagu yang menurutku ini memorial banget dari Eric Clapton, Tears in Heaven.

Oke, Heart Listeners, balik lagi di 94.4 FM Heartline Radio, your family station. Kita bakal balik bahas-bahas lagi ya soal info Samarinda dan Kaltim hari ini. Balik lagi bareng aku pastinya sampai jam 5 nanti, Penza Rizky, bareng kalian, Heart Listeners. Oke, nah Heart Listeners, tadi aku udah janjiin kita bakal sedikit bahas soal mahakam. Ada apa dengan mahakamnya? Ada ponton ya, itu siapa hari? Itu rutinitas. Itu adalah rutinitas kita untuk menyumbangkan kekayaan alam kita. Tanpa apa? Udah ya, jangan masuk ke politik ya. Jangan ya, udah. Good enough. Oke, sekarang kita mau bahas apa yang terjadi pada sungai mahakam kita ini. Yaitu adalah 5 huruf. S-U-R-U-T, surut. Jadi mahakam lagi surut-surutnya ya di musim yang kemarau berkepanjangan ini gitu. Salah satu perhatian hari ini pastinya kondisinya. Nah, debit sungai mahakam itu sedang menurun gitu akibat kemarau. Bahkan air laut mulai masuk ke kawasan muara mahakam. Gitu. Jadi kalau sudah air laut masuk kawasan muara, ya berarti air laut juga sudah turun banget gitu ya. Ini bukan pasang surut yang sehari-harinya, tapi karena efek dari El Nino atau kemarau baru kepanjangan ini gitu. Nah, apa ada kabar yang cukup melegakan sih, tapi dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan bagian 4 Samarinda atau daerah 4 Samarinda itu belum mengganggu pengambilan air baku untuk kebutuhan masyarakat sih katanya ya. Jadi air sungai yang dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat itu belum mengganggu kalau ujarnya gitu. Nah, jadi menarik sih kalau soal bahas mahakam ya, yang sumber kehidupan kita gitu ya, terutama daerah Samarinda bahkan Kalimantan Timur. Sungai Mahakam yang sungai terbesar, dan selain Sungai Mahakam ini juga kan ini ibunya sungai ini ya, Kaltim gitu. Nah, setelah Sungai Mahakam ini dia bakal pecah-pecah gitu kan, ada yang jadi Sungai Karang Mumus, daerah aliran sungai gitu kan. Nanti ada juga sungai-sungai kecil ke daerah-daerah pelosok se Kalimantan Timur gitu. Pasti jadinya sumber kehidupan gitu. Nah, jadi kalau ada yang terjadi pada sumbernya kita gitu kan, sumber airnya kita, ya pasti dong kita harus punya perhatian ke situ gitu. Ya jangan tunggu pas itu juga sih, sehari-hari harusnya diperhatikan juga. Nah, bagi Samarinda juga mahakam itu bagian dari identitas kota gitu. Karena kalau ada pertanyaan sungai apa yang terbesar di Kalimantan Timur, sungai mahakam gitu. Salah satu yang terbesar gitu kan di Kalimantan. Kita lihat setiap hari, ada yang bisa setiap hari buat story gitu kan. Setiap lewat jembatan buat story, setiap lewat pinggiran apa Slamet Riyadi buat story, setiap lewat Islamic Center buat story, lewat Mahkota 2 buat story. Ya, story-nya semuanya soal sungai gitu. Naik ke puncak Bukit Steling, yang difoto daerah sungai. Pemandangan yang bagus pasti sungainya gitu. Kita setiap hari gitu kan, ada yang lewat jembatan, bahkan ada yang bekerja di sungai gitu. Ada yang mencari nafkah dekat sungai juga gitu kan. Atau menyeberanginya gitu. Banyak sekali masyarakat, cerita masyarakat yang tidak bisa dipisahkan gitu dari mahakam gitu. Nah, kalau dari Heart Listener sendiri nih, aku tanyain, kalau bicara Sungai Mahakam ini, apa sih kenangannya kalian gitu dari Sungai Mahakam? Ada kenangan apa? Ada kenangan unik kah? Kenangan biasa aja kah? Atau mungkin apa gitu? Naik kapal, mancing, ngopi lah sungai gitu kan? Atau mojok? Atau ada kenangan buruk gitu kan? Aku bawa dia ke tempat romantis gitu kan? Di puncak atau di pinggir sungai gitu. Lalu aku nembak, ditolak gitu kan? Aduh, kenangan yang begitu memprihatinkan. Itu jadi katanya sih zaman dulu tuh kayak pacaran di pinggir sungai itu udah salah satu spot terbaik gitu. Tapi ternyata sampai sekarang masih kok. Enggak cuma zaman-zaman dulu aja, sampai sekarang masih depan Islamic di Mahkota 2, di mana lagi ya? Banyak sih ya di dermaga-dermaga itu udah di luar jam kerja dermaga ada aja yang kayak ke situ nganggap itu romantis gitu. Hei, kamu mau diterjunin? Kamu didorong gitu biar kamu bisa berenang. Katanya kan kamu belum bisa berenang. Kata orang kalau belum bisa berenang harus dicemplungin.
ntar dia pasti otomatis bisa katanya ya, katanya gitu. Harus listeners, mungkin ada yang sering ini wisata pakai kapal ini, kapal wisata menyusuri Sungai Mahakam gitu kan. Dari situ acaranya mungkin cuma ketemu sama seseorang, akhirnya nanti balik ke situ untuk mengenang, habis itu dilamar. Asik banget dilamar di atas sungai wisata. Sungai wisata, kapal wisata, Sungai Mahakam. Keren banget ya, kayak apalagi pas senja-senja gitu kan, lalu dilamar ada yang motoin gitu. Ternyata fotonya blur. Aduh. Foto kita blur. Kita pernah begitu dekat. Ya, enggak nyanyi lagi, sorry. Maaf. Jadi kalau hard listeners punya cerita, boleh banget dibagiin ceritanya ya, dibagiin ke sini, nanti kita sharing lagi ceritanya, kita share. Jadi banyak tombol share-nya gitu. Gitu, kita share biar yang lain juga mungkin punya kenangan yang sama gitu, kejadian yang sama, atau mungkin kalian ada orang yang sama. Gimana ceritanya tuh? Jadi kadang sebuah kota itu bukan cuma soal gedung dan jalan. Kota juga dibentuk oleh kenangan orang-orang yang tinggal di dalamnya gitu. Banyak yang bertahan itu karena kota ini tuh tempat aku bertemu dia gitu kan. Kota ini tuh tempat aku berkembang, upgrade diri gitu. Ini tempat keluarga besarku, ini tempat aku berkarir, ini tempat aku mendapatkan semuanya atau kehilangan segalanya atau meraih segalanya gitu kan. Jadi ya di balik itu juga pasti ada partner, teman gitu kan, atau pasangan, keluarga yang menjadi saksi hidup atau orang-orang yang berperan dalam kenangan kalian itu. Ya saat pindah kota ternyata jadi suasananya berbeda gitu kan. Ya oke. Banyak sih yang seperti itu ya. Ya enggak? Ya jelas ya jawab ya, karena menurutku itu ya kenyataan juga sih. Oke, aku kasih dulu 1-2 lagu ya sebelum lanjut ke sesi berikutnya nanti soal nasional segaliannya gitu ya. Aku kasih lagu yang relate sama bahasan barusan, India dari Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpa kamu.

Oke, okay, listeners, balik lagi di 94.4 FM bareng aku, Peza Rizky di Heartland Radio, your family station. Oke, okay, jadi kalau dengar lagu barusan dari Sarah McLachlan, itu rasanya gimana itu? Kayak ada yang langsung keingat apa gitu, nostalgia atau apa gitu kan? Kalau mungkin kalian kenal dengan lagu ini ya, dan ini muncul di zaman-zaman kalian ya, tahu kan umur kalian berapa? Jadi kalau mungkin ini ngingetin kalian di zaman SMA mungkin kuliah ya, berarti kita sama-sama tidak muda lagi gitu ya. Kita ya, nggak kalian aja listenersnya, kita KITA, kita ya yang sekarang mungkin usianya sudah kepala 3, kepala 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, nggak senam ya. Jadi buat yang usianya sudah 30-an, 40-an, 50-an gitu kan, ya pastinya ada satu hal yang menarik ya buat yang sudah kita rasain gitu ya. Kitanya mungkin kondisinya berubah gitu kan, entah itu fisik, keadaan di sekitar kita, keadaan kita gitu kan. HP mungkin bisa sudah upgrade atau berubah gitu kan, sudah tidak pakai HP yang di zaman lagu ini rilis gitu. Tapi ya gimana ya, cara kerja juga bakal berubah gitu. Kota pun bisa berubah dibanding tahun-tahun segitu ya, tahun-tahun 2005, 2008, 2010. Nah, tapi pastinya ada lagu-lagu tertentu yang menurut kita tuh memorial banget gitu kan. Dari intronya aja, begitu ada intronya kita udah tahu, ah ini siapa penyanyinya. Bahkan kita bisa ingat dengan karena lagu ini, kita bisa ingat lagu-lagu tersebut, dan karena lagu tersebut kita bisa ingat kita siapa di 15 atau 20 tahun yang lalu gitu, di tahun-tahun segitu. Seperti apa kita saat itu, masih suka ke sekolah mungkin dengan rok pendeknya gitu kan, rambut yang terurai,

itu penyesuaian katanya, penyesuaian bahwa dari setelah melalui 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun pertama ini kita bakal lebih upgrade gitu dalam menghadapi keluarga gitu. Katanya sih seperti itu ya. Iya enggak yang sudah berkeluarga? Yang sudah berkeluarga boleh enggak cung tangan? Bener enggak tuh? Soalnya aku belum. aku tuh namanya SBN, sarjana belum nikah. katanya itu gelar sih ya. Ya, apapun itu ya yang ya dinikmatin aja lah ya. Nah, lagu-lagu seperti apa sih yang sebenarnya paling ini paling membekas di kalian, kayak mau sampai kapanpun lagu ini tetap jadi laguku gitu, tetap jadi laguku untuk apa ya, untuk mengingat jati diriku di masa itu, mungkin di masa kejayaan gitu kan. Kasih tau dulu dong. Share ya lagu-lagunya, yo yang mau request pastinya. Oke. Sebelum aku beralih ke topik selanjutnya dan apa ini dari Kason of Samson. Ingat banget tahun 2006 pernah ikut lomba nyanyi rohani, keren ini. Pakai lagu ini Kak, lagu Sarah McLachlan tadi. Tahun segitu ya, tahun 2006 ya, tahun di mana BlackBerry belum ada gitu ya. Anak sekarang mungkin, anak sekolah sekarang mungkin apa ya, bahkan belum, enggak tahu apa itu BlackBerry gitu. Tahun-tahun segitu kan, tahun-tahun sebelumnya 2012, 2014 gitu kan, itu kayak BlackBerry itu adalah salah satu HP paling mewah saat itu gitu kan, saat itu ya semuanya berubah gitu. Oke, sebelum geser ke topik berikutnya, aku singkat nih ya, soal topik Karhutla Kaltim atau kebakaran hutan dan lahan. Kita masuk sedikit serius ya sebelum nanti kasih lagu gitu. Jadi hari ini tuh diberitakan BPBD mencatat 413 titik Karhutla di Kaltim. Luas lahan yang terbakar itu 936,95 hektar. Nah, ini angkanya bukan sekedar angka ya. Ini 936 hektar lebih. Kalau kita padang tanam cabe, wow, kayak raya kita. Jadi ini jadi juragan cabe se-Indo gitu. 936 hektar. Jadi di baliknya adalah yang terbakar, ada juga ekosistem yang pastinya terganggu. Ada warga yang terdampak asap pastinya, dan tentu pekerjaan besar bagi petugas untuk melakukan pemadaman, apalagi di area hutan ya. Kita tahu hutan sendiri itu aksesnya sulit, tuh jalan kaki biasa, apalagi untuk memadamkan. Ya pastinya pesan sederhana buat kita semua ya, kalau sedang berada di area yang kering, jangan sembarangan membakar sesuatu atau membuang sesuatu gitu ya. Pastikan informasi yang disampaikan di media sosial itu diindahkan gitu, diindahkan, jangan coba-coba gitu. Seperti apa sih Karhutla di daerahku, nggak ada gitu, mau lihat aja jangan coba-coba ya, jangan. Oke, jadi setelah ini Q kasih dulu lagu, baru kita nanti bakal masuk ke sesi berikutnya, apa sih yang akan kita obrolin di sore-sore nanti sudah jam 4 kurang ya, habis jam 4 nanti. Aku kasih dulu lagu dari salah satu yang lagu-lagunya tuh sejuk banget. Ini dia, Payung Teduh.

Oke, balik lagi Heart Listener setelah dengar lagu The Cranberries ya. Liger ini lagu rilisnya sebelum aku lahir ya, sebelum Penza Rizky lahir, tapi ini nyampe di telinga aku. Entah kenapa ini The Cranberries gimana ya, kayak dari awal diputar aja pasti kalian teringat apa gitu. Yang sudah dengar ini saat rilis, kalian pasti sudah 30-an, 40 atau bahkan 50 tahun ya pas dengar lagu ini gitu, kayak so memorial gitu ya, sangat memorial banget ini lagu. Memang ya apa ya, kayak lembut aja gitu, masuk ke kuping gitu kan. Kuping ya tuh Banjar benar. Sama Rinda benar. Oke, okay, listeners, selain nostalgia juga ada cerita positif ya dari Samarinda gitu. Kita ngasih masuk ke ruang dengar ini berita-berita yang positif kali ini ya, yang enak-enak didengar pastinya. Jadi salah satunya itu ada rencana menarik di Samarinda adalah pengembangan desa budaya Pampang menjadi kawasan green village berbasis wisata edukasi dan digital gitu. Jadi desa budaya Pampang ini kan salah satu kelurahan di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang juga selain seperti namanya Desa Budaya Pampang, ini adalah desa wisata ya yang penuh dengan budaya adat Dayak yang keren banget ya. Kalau Heart Listener main ke sini, apalagi tiap weekend gitu ya, ada acara tari-tarian gitu pastinya, dan memang menjadi salah satu tujuan wisata kalau wisata di Samarinda atau area Kaltim gitu, biar bisa ikut nari gitu kan. Dimana lagi bisa nari bareng-bareng gadis-gadis cantiknya. Dan ini akan dibuat jadi kawasan green village berbasis wisata edukasi dan digital. Itu keren banget sih. Itu sudah bakal apa ya, desa budaya wisata tapi bakal modern banget gitu. Dan hijau banget pastinya, tetap melestarikan lingkungannya gitu. Jadi artinya budaya lokal tidak hanya pertahankan sebagai sesuatu yang kita lihat ketika ada acara tertentu, tapi bisa dikembangkan menjadi pengalaman wisata edukasi sekaligus peluang ekonomi masyarakat yang ditingkatkan. Untuk sekarang kan peluangnya itu bagus banget ya di sana ya, bahkan Palek Pentol pun kalau ke situ pas ada wisatawan itu laris gitu, luar biasa, keren. Nah, tapi ini bakal dibuat lebih upgrade lagi gitu, green village berbasis wisata edukasi dan digital gitu, lebih upgrade lagi, jadinya lebih modern lagi juga, tapi budayanya tetap dipertahankan, lingkungannya juga tetap dipertahankan gitu ya. Apalagi kemarin ada aksi penanaman pohon buah di situ, wah itu keren banget. Jadi kalau Heart Listeners punya teman atau keluarga dari luar Samarinda yang datang berkunjung, selain Mahakam dan pusat kota, jadi selain nontonin sungai dengan ponton-ponton batubaranya gitu kan, selain ke teras Samarinda, mungkin bolak-balik lewat jembatan gitu kan, bisa juga dibawa ke sini, ke Desa Budaya Pampang untuk sekarang dan nanti setelah jadi Green Village gitu ya. Itu bakal apa ya, bakal jadi memori yang bagus banget pastinya, jadi kenangan yang bagus banget gitu ya, main-main ke Desa Budaya Pampang. Ini favorit banget ya, Desa Budaya Pampang ini untuk wilayah yang seluas itu hanya ada sekitar berapa tuh, hanya sekitar beberapa RT gitu, kayak 10 atau sampai 12 RT gitu, jadi gak begitu luas kalau ini, kalau dibayangkan cuma beberapa RT, tapi ya untuk wilayahnya itu luas banget. Kalau kamu jalan kaki dari awal, dari gate depan masuk sampai Desa Budaya Pampang, sampai-sampai nanti uratmu udah nongol ya. Jadi betismu sudah berbentuk gitu kan, naik turun itu ya rasa tiba-tiba kamu pengen jadi atlet gitu. Atlet apa? Atlet lari, bukan atlet patah hati. Salam budaya keren, mantap. Oke, terima kasih Kak Eli Her Tiniwati, salam budaya keren, mantap, gacor ya. Jadi main-main ya ke Desa Budaya Pampang gitu, banyak banget yang pasti pengen kesana. Kalau ada orang Samarinda belum ke Desa Budaya Pampang, kita kasih julukan apa nih ya, Heart Listeners? Kita kasih julukan apa? Kayak kamu orang Samarinda, sudah lawas ikam di Samarinda, kok belum ke Desa Budaya Pampang gitu kan? Hanyar kayak ikam. Jadi ya kalau punya ini ya, kalau punya keluarga gitu kan, atau mungkin ada yang dapat jodoh dari luar Kaltim gitu kan, LDR-an, nanti pas ketemu ajakin ke Desa Budaya Pampang. Yakin kamu akan dianggap seperti kamu, dia sudah memberikanku kenangan yang begitu indah. Asik deh, kenangan begitu indah. Kenangan indah itu akan sangat indah jika ditutup dengan kemenangan gitu, jika ditutup dengan pernikahan. Jika ditutup dengan perpisahan, itu namanya bukan indah.
Tapi pengalaman yang mengganjal di kepala ya. Katanya aku bisa dapat sebaik dia. Kalau baik, tidak akan berpisah. Jadi at least udah ya bahas itu ya. Jadi Samarinda itu punya banyak tempat ya yang bisa dikembangkan sebagai ruang rekreasi. Ya, apalagi yang punya potensi wisata dan sudah jadi wisata seperti Bugis Teling, puncak Bugis Teling itu sudah masuk salah satu tempat wisata yang apa ya kemarin ya dapat jadi lagi voting itu kan desa wisata yang paling rekomendasi gitu se-Indonesia. Nah, tempat wisata baru gitu. Nah, puncak Bukit Steling yang ada di Kelurahan Sungai Dama itu masuk gitu. Itu masuk dan kemarin tuh secara voting sudah posisi 3, 2 bahkan 1 gitu. Nah, tinggal soal pertahankan sampai votingnya ditutup. Katanya akhir Agustus ini bakal ditutup atau akhir September ditutup ya. Jadi hard listener kalau main ke puncak Bukit Steling katanya di situ nanti ada caranya gitu, coba foto atau bantu SMS gitu buat bantu voting biar puncak Bukit Steling tetap di posisi 1 sebagai top tempat wisata baru di se-Indonesia. Tempat wisata baru ya, kalau tempat wisata atau tempat rekreasi gitu kan pasti nggak begitu banyak gitu kan, ada yang mungkin lagi mengembangkan. Apalagi puncak Bukit Steling ini udah lama banget prosesnya tuh lama banget ya, dari yang sebelumnya daerah ilalang gitu kan sampai diratakan buat tempat foto-foto yang masih agak-agak kurang gitu kan, akhirnya dibongkar, dibentuk lagi, bongkar, bentuk lagi gitu kan, akhirnya mendapatlah format yang seperti sekarang yang bagus banget gitu ya, yang estetik banget ya, bisa nongkrong, bisa camping, bisa main bola, tapi jangan di saat orang rame ya, main bola di saat orang rame lagi makan gitu kan, nanti bolanya yang kemakan gitu, nggak gimana ngebayanginnya, yang nggak usah dibayangin makanya. Jadi listeners, jangan lupa ya pastinya keliling-keliling kota Samarinda, kita punya banyak banget tempat ya pastinya, gak cuma desa Bedaya Pambang tadi, kita punya banyak banget tempat yang sebenarnya kalian harus tahu gitu. Jadi kalau liburan weekend jangan ke Balikpapan aja ya, ini aneh nih, menarik banget. Seperti warga Samarinda dan warga Balikpapan itu seperti ada janji darah, kalau weekend atau liburan itu warga Samarinda ke Balikpapan, warga Balikpapan ke Samarinda, ada apa? Kenapa? Apakah ini sudah janji darah gitu kan, kalau liburan kita harus tukaran kota gitu, kenapa harus begitu gitu ya. Warga Balikpapan mau lihat sungai, warga Samarinda mau lihat pantai, laut gitu ya. Kenapa harus seperti itu? Jawab aku. Gitu. Ya, namanya juga ini ya, namanya juga liburan ya, tapi ya makanya aku kasih tahu liburan itu gak harus warga Samarinda ke Balikpapan, warga Balikpapan juga gak harus Samarinda. Nah, yang Balikpapan juga, warga Balikpapan kalau ada yang denger ini, hard listeners, boleh dong kasih tahu tempat-tempat bagusnya kalian di area kota biar warganya kalian nggak ke Samarinda mulu kalau liburan gitu ya, kesian sebenarnya duit bisnya atau travelnya atau mungkin duit bensin yang ini yang touring kesini gitu kan demi liburan gitu, pasti ada dong di daerah sana seperti Samarinda gitu kan. Balikpapan banyak kok, pasti banyak banget tempatnya, kafe-kafe estetiknya gitu kan, tempat yang nyaman-nyamannya, asik deh. Bicara soal nyaman, ini kasih dulu deh lagu sebelum kita geser ya, dari 420 Zona Nyaman.

0: Oke, okay, listeners, masih bareng aku Pena Rizky di 94.4 FM Heartline Radio, your family station. Itu ceritanya penonton yang terjak.
1: Ya,
0: ala-ala konser gitu ya, ala-ala konser ya, maaf ya. Namanya konser biasanya aku jadi panitia gitu. Kayak kalau jadi talent tuh kayak, oh pernah, tapi bukan penyanyi, penari, penari latar. Ya. Ya, ya bukan penari yang lain ya. Udah, jangan request, sudah satu aja gitu. Oke, okay, listeners, sekarang aku bakal masuk ke segmen selain tadi kita ini ya. Udah sedikit nostalgia, terus bahas-bahas cerita pas itu sama Rinda juga gitu. Sekarang apa ya? Kayak coba kita lakukan perbandingan gitu ya. Katanya kalau setelah nostalgia tuh kita bakal ada perbandingan gitu. Perbandingan dulu dan sekarang gitu ya. Bukan perbandingan kamu dengan masa lalu dia. Kalau dibandingkan, kamu akan lelah sendiri gitu. Kenapa bisa kamu yang tersingkirkan? No offense, bukan salahku. Gitu, jadi kita ini coba kita atur seperti ini. Sekarang kita bikin kayak apa ya? Game-game kecil gitu ya, dulu dan sekarang gitu. Nah, kalau apa ya, kita mulai dari janji mungkin ya, soal janjian. Dulu kalau kita janjian jam 7, kita percaya gitu ya, jam 7 kita percaya, berarti jam 7 itu sudah di tempat, sudah ketemu gitu. Jam 7 ketemuan jam berapa? jam 7 malam gitu, udah ketemu. Benar-benar jam 7 kita ketemu, berarti soal OTW dan segala macam kita nggak perlu bahas, karena yang penting adalah jam 7 udah ketemu. Kalau sekarang versus sekarang, kita buat jam berapa? Jam 7. Oke. Okay. Udah jam 7, kamu di mana? OTW. Tahu OTW enggak sih? OTW gitu ya. Kayak ternyata posisinya lagi pakai baju gitu kan, atau kayak baru mau mandi gitu kan. Pikirnya mandi cuma semenit, perjalanan cuma 3 menit. Pakai baju paling cuma 1 menit. Ternyata menuju mandi 1 menit tambah 1 menit gitu. Pas mandi ternyata kebelet BAB, terus pakai baju ternyata bingung lagi milih bajunya, outfitnya, aduh nggak matching gitu, aduh nggak cocok, aduh sendalku mana ya, aduh pakai kaos kaki nggak ya, aduh pakai outer mana ya. Akhirnya 10 menit, 15 menit, jadinya 7:15 baru jalan. Kelakuan siapa? Angkat tangan. Kalau nggak angkat tangan, kita gerbek. Gitu ya. Jadi gitu, kalau ini, kalau apa, kalau versus dulu versus sekarang gitu ya. Juga kayak dulu kalau mau dengar lagu itu apa ya, tunggu radio gitu ya, dari radio. Atau mungkin punya yang mampu-mampu itu biasanya punya gitu kan, iPod gitu, iPad. iPod lah, iPad musik gitu kan. Itu yang isinya cuma musik, gak ada yang lain gitu ya. Atau tunggu radio. Kalau sekarang buka streaming gitu kan, buka streaming bahkan bisa disusun lagunya sesuai kebutuhan gitu. Tek tek tek tek tek gitu kan, kayak udah berulang-ulang itu aja. Bahkan makanya banyak juga yang enggak begitu update dengan lagu-lagu baru atau lagu-lagu yang lain, karena dia mengulang lagu-lagu yang disukainya gitu. Hanya mengulang lagu-lagu yang diminatinya gitu. Makanya ya biasanya kalau ada konser-konser dia ikut, baru dia upgrade lagu gitu kan. Upgrade dia tuh, update lagu, nama-nama lagu gitu. Dulu juga kalau mau foto itu harus lewat film gitu ya. Iya, bukan film movie. Heart listeners yang daur-daur muda gitu, kalau mau foto harus hemat film gitu. Kayak apa, karena cetak fotonya ribet, harus dicuci gitu kan, dijemur. Nah, baru bisa nikmati fotonya. Kalau sekarang 1000 foto kan bisa tag sekarang saat ini juga, walaupun yang di story cuma satu, atau itu pun dipotong cuma lihat mukanya setengah gitu ya. Mana nih kelakuan siapa yang begitu gitu ya? Coba ngaku gitu. Kalau dulu kan kita nggak tahu gitu, kayak fotonya miring kah, ada yang bocor kah, atau seperti apa kah. Pokoknya tag aja gitu kan, tag set, udah dicuci dulu, mau lihat tunggu beberapa jam atau tunggu besok gitu sekalian gitu, tunggu besok. Bagi video harus yang main roll gitu. Ini tahun berapa sih kita ngomongin? Kalau sekarang kayak selfie ratusan kali bahkan ribuan kali gitu kan, bisa banget gitu. Ah ternyata kurang terang. Ah tambah filter. Ah tambah kuping-kuping guguk. Ah tambah kuping-kuping meong. Ah gitu. Atau ah aku buat lebih cerah, saking cerahnya nggak kelihatan mukanya. Kelakuan siapa ya. Nah apa lagi ya, dulu versus sekarang. Dulu tuh kalau cari informasi tanya orang gitu, misi mas, misi bu gitu, beral ini tahu nggak ya, atau chat lewat berita, lewat koran, bener-bener nunggu koran baru kita tahu berita gitu kan, tanya-tanya gitu. Kalau sekarang oke, Google. Apalagi sudah ada yang namanya artificial intelligence AI gitu kan, buka aja bener-bener kayak wow, bener gimana ya, kayak bener-bener bisa diulas secara singkat gitu ya, diulas secara singkat. Bahkan seperti ini, seperti kemarin aku cobain untuk 2-3 jurnal aku kirim gitu kan ke ChatGPT, aku minta diulas dalam sekejap poin-poinnya, aku minta poin-poin yang penting soal ini gitu kan, kayak langsung diulas. Wah ini apa ya, dibilang keren banget, udah antara keren dan gile lundro itu kayak tipis gitu, kayak gimana ya, kayak sesingkat itu dan sesimpel itu gitu loh untuk sekarang gitu ya. Sebenarnya bagus banget ya kalau kata Dr. Penzariski, wah Dr. Penzariski enggak tuh. Gitu, kalau apa ya, kayak kalau untuk mempercepat pekerjaan dan mempermudah ini bagus banget. Tapi kalau soal apa ya, kita jadi mengurangi yang namanya effort gitu, effort untuk membaca. Misal tadi ya ada 3 jurnal, kita jadinya nggak ada effort untuk membaca, mengulas, lalu membaca berulang gitu untuk memahami lebih dalam. Itu effort itu otomatis bakal berkurang gitu, karena ada cara yang lebih mudah gitu ya. Walaupun memang mungkin masih ada yang mau membaca gitu karena memang itu minatnya atau hobinya gitu, tapi untuk kebutuhan pekerjaan untuk apa membaca semuanya gitu kan, untuk jika kita bisa mengulasnya secara cepat gitu. Itu sih ya. Kalau ini aku udah kelihatan kayak Mario Teguh belum ya, udah kelihatan kayak Deddy Corbuzier belum juga, aduh kelihatan kayak siapa, kelihatan kayak diri sendiri aja lah. Gitu. Dan di sisi lain juga seperti kalau putus cinta atau lagi sendirian ya, putus cinta nggak tuh, ini bahasa kamu ketahuan kelahiran tahun 90-an ngomongin putus cinta, sekarang tuh ngomongnya adalah galau nggak sih, itu tahun 2000-an ya, ya kurang lebih seperti itu ya. Kalau lagi galau gitu kan, baru putus gitu kan, lagi mode kacau-kacaunya, lagi sendirian gitu kan, dengar lagu sendirian, kayak menikmati sendirian, hujan-hujanan sendirian gitu kan, sampai diiklanin gitu kan. Kamu mau apa sih? Telepon gak pernah, SMS gak pernah, aku gak punya pulsa. Yang relate dengan kata-kata barusan, iklan barusan, cinta seumuran. Kalau sekarang putus cinta buat story. Jadi kalau sudah buat story, misalnya cewek nih kan buat story lagi putus cinta bla bla, kasih tahu satu ini, satu fakta ya, cewek kalau bikin story lagi putus cinta, itu dalam 1 jam asrama putra bakal kebentuk. Asrama putra langsung kebentuk dan dia ownernya gitu, dia nggak akan kendalikan. Oh ini masuk ke room 1, ini masuk ke room 2 gitu kan, kamar-kamar maksudnya, kamar kayak asrama putranya, taruhlah asrama putranya ini ada 20 pintu, jadi yang masuk ada 40, jadi selektif, artinya ada 20 asrama putra yang harus dia kelola selagi dia putus cinta, selagi dia galau. Apakah laki-laki juga sama? Wah banyak. Banyak sekali ya, tidak terlalu mengandang gender ya, kayak laki-laki dan perempuan ya punya caranya dalam menuangkan kegalauannya gitu ya. Apalagi kayak kalau putus cinta buat story gitu, story galau, kenapa sih, kayak ini ya satu nasihat untuk mas-mas kelahiran 90-an ya, untuk kalian head listeners, kalau putus cinta jangan buat story sedih, jangan pernah bikin story yang sedih, jangan galau-galau videoin hujan lagi kemarau, nggak usah videoin hujan. Gitu, jadi nggak usah video kayak apa ya, repost kata-kata, mungkin kata-kata galau dari Frisa Besari gitu kan, atau kata-kata galau dari Mario Teguh, nggak usah ya, tapi tunjukkan bahwa kalian bahagia gitu. Setelah ditinggalkan oleh doi gitu ya, silahkan disia-siakan buat atau posting sesuatu yang buat kalian bahagia, yang jadi kalian bakal nunjukin bahwa dia pergi malah membuat kalian itu lebih bahagia gitu, membuat kalian lebih lega, lebih apa ya, lebih menjalani hidup dengan yang perasaan yang luar biasa lah gitu ya. Jadi buat mereka tuh menyesal, buat dia menyesal gitu, karena sudah nyanyiin kamu gitu ya. Gitu, entah prestasi kayak coba kamu posting gitu kan, coba kamu posting atau kayak apa ya, review diri kamu gitu. Selama ini mungkin selama punya pacar gitu kan, bareng doi gitu, mungkin kamu banyak perhatiannya ke dia gitu. Tapi setelah kamu ditinggalkan, kalian pisah, kamu akan fokus ke diri kamu sendiri gitu. Apa yang selama ini sudah kamu abaikan, coba kerjakan gitu. Mungkin olahraga selama ini karena harus jalan sama dia, harus sering ngedate, jadinya kamu gak ada jogging-jogging gitu kan. Makanya dari itulah pada dasarnya banyak atlet yang muncul karena patah hati. Atlet lari gitu, tiba-tiba jadi pelari, perenang gitu kan, perenang handal, pelari handal gitu ya. Ya sebenarnya gak masalah, itu akan kembali ke kamu dalam bentuk kesehatan gitu kan, itu bagus banget gitu ya. Jadi jangan terlalu nunjukin kesedihanmu dan kelemahan kamu, tunjukin bahwa kamu kayak I'm okay without you gitu, I'll be better and I'll be greater than you gitu. Kayak kamu akan jadi yang lebih baik gitu, sampai kamu nantinya bakal menemukan jodoh yang benar-benar you are the only one gitu ya, seperti lagu Bruno Mars ini. Panjang ya intronya ya. Jago dari Bruno Mars, Just the Way You Are.

Oke, harus listeners, kita bakal sudah mau masuki hampir jam 5 ya. Ini adalah sesi terakhir untuk sesi kali ini, sesi terakhir untuk sesi hari ini, part terakhir untuk sesi sore ini gitu ya. Jadi yang bakal pulang atau pulang, hati-hati di jalan, jaga keselamatannya, jaga kesehatan ya. Kalau macet sabar gitu ya. Yang mau weekend pastinya masih ada ya, berlangsung nantinya tanggal 2 dan sampai tanggal 23 itu ada Festival Merah Putih, ada juga Expo Kaltim di Big Mall Samarinda, dan ada juga acara dari Dinas Pariwisata Kaltim mengadakan Gowes Wisata Sabtu dari pagi, dari startnya dari Kolam Ulin Arya di PM Nur. Dia jadi Kolam Ulin Arya yang di PM Nur ya, bukan wisata Ulin Arya. Nah, itu jadi kalau mau santai tanpa event juga bisa kunjungi tempat-tempat wisata yang tadi aku sebutin ya. Bisa Desa Budaya Pampang atau mungkin Bukit Steling atau lihat-lihat ini aja, sungai gitu ya. Ya, listeners, terima kasih sudah membersamai sore ini ya. Terasa udah 2 jam, semoga yang pulang perjalanan lancar, yang kerjanya sudah jam kerja berakhir ya, semoga tidak ada lemburan ya, tidak lembur, tidak begadang ya. Nikmati weekendnya bersama orang-orang tersayang atau sekedar sendiri, me time dengan dirimu sendiri ya. Terima kasih sudah membersamai. Aku Penza Rizky pamit dari ruang dengar kalian, heart listener. Tetap sehat, jaga diri, sampai bertemu kembali. Oke, aku tutup dengan lagu dari ABBA, Dancing Queen.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: pujilah namamu Tuhan. Di tempat ini, di hati kami, di keluarga kami, di bangsa kami, di gereja kami Tuhan. Hanya ada satu nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tuhan tahu pasti di mana Anda berada. Saat anak kami semakin serius dengan kegiatan panjat tebing dan ski di daerah pegunungan, kami sebagai orang tuanya menjadi sangat serius melakukan segala sesuatu yang kami dapat lakukan untuk memastikan bahwa ia aman. Itulah saat di mana kami membelikannya unit GPS, perangkat kecil yang akan memberitahu lokasinya secara virtual dari tempat maupun di dunia. Perangkat ini akan menolong seorang ibu seperti saya untuk tidur dengan lebih lelap di malam hari. GPS adalah singkatan dari Global Positioning System, suatu sistem navigasi radio berbasis ruang yang terdiri dari konstelasi satelit dan suatu jaringan stasiun-stasiun di darat yang digunakan untuk memonitor dan mengendalikan. Jumlah minimum 24 satelit GPS mengorbit bumi pada ketinggian sekitar 17.000 km dan memberikan informasi yang akurat kepada penggunanya tentang posisi dan kecepatan mereka dimanapun di dalam dunia dan dalam segala kondisi cuaca. Cara praktis, hal ini berarti bahwa ketika anak saya memulai salah satu petualangannya, ia dapat mengatur unit GPS untuk merekam lokasi awalnya. Dan kemudian, saat kabut mulai datang, seberapapun tebalnya kabut itu, ia akan dapat menemukan jalan pulang. Unit GPS akan memberitahunya secara tepat di mana ia berada dan menuntunnya kembali ke titik awal. Anda tahu, Tuhan pasti tersenyum atas penemuan ilmiah kita. Sehebat apapun itu, semuanya pasti nampak seperti mainan anak-anak TK bagi Dia yang memiliki segala pengetahuan. Alkitab berkata, Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Mazmur pasal 33 ayat 13. Karena matanya mengawasi jalan manusia, dan Ia melihat segala langkahnya. Ayub pasal 34 ayat 21. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar. Ayub pasal 36 ayat 7. Betapa indahnya mengetahui bahwa Tuhan selalu mengetahui di mana kita berada. Sebaik apapun unit GPS, bila baterai di dalamnya tidak bekerja, unit itu tidak berharga. Namun, Tuhan selalu tahu persis di mana kita berada. Alkitab berkata, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Mazmur pasal 145 ayat 20. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Yesaya pasal 58 ayat 11. Izinkan pemikiran itu menguatkan hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Jemaat Tuhan yang terkasih, di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: mungkin tidak sukar bagi Anda untuk percaya bahwa Allah Bapa akan menolong Anda dalam semua persoalan pribadi. Anda merasa cemas karena tidak dapat membayangkan bagaimana bila kita semua harus mengalami masa-masa kesusahan. Tetapi Anda harus yakin bahwa pertolongannya akan sebanding dengan besarnya kesusahan. Saat-saat kebutuhan, kengerian, dan penghancuran senantiasa adalah kesempatan-kesempatan yang istimewa bagi Allah untuk membuktikan kuasanya yang agung. Perhatikanlah ayat berikut ini. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Engkau Tuhan, perkasa dan dahsyat.
1: Doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
2: Santapan Harian Jumat 21 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang keempat. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, tenangkanlah segala pikiran yang mengganggu kami saat ini. Biarlah hanya suara-Mu yang memenuhi hati kami. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
0: 2 Samuel 4. Ketika putra Saul mendengar bahwa Abner sudah meninggal di Hebron, hilanglah keberaniannya dan gentarlah seluruh Israel. Putra Saul mempunyai 2 orang kepala pasukan. Yang pertama bernama Baana dan yang kedua bernama Rekab. Keduanya anak Rimon orang Beerot orang Benyamin. Beerot termasuk daerah Benyamin. Orang Beerot dulu melarikan diri ke Gitaim dan menjadi pendatang di sana sampai hari ini. Yonatan putra Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kedua kakinya. Ketika ia berumur 5 tahun, kabar tentang Saul dan Yonatan datang dari Israel. Ketika itu pengasuhnya mengangkat dia dan lari. Tetapi karena larinya terburu-buru, anak itu jatuh dan kakinya menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Rekab dan Baana anak-anak Rimon orang Beerot pergi, lalu sampai ke rumah Isboset pada waktu hari panas terik ketika ia sedang tidur siang. Rupanya penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur ketika membersihkan gandum. Saat itulah Rekab dan Baana menyelinap ke dalam. Ketika mereka masuk rumah itu, Isboset sedang berbaring di atas tempat tidur di kamar tidurnya. Mereka menikamnya hingga tewas lalu memenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu dan berjalan sepanjang malam melalui jalan Araba Yordan. Mereka membawa kepala Isboset kepada Daud di Hebron dan berkata kepada Raja, "Inilah kepala Isboset anak Saul musuhmu yang mengincar nyawamu. Hari ini Tuhan telah melakukan pembalasan bagi tuanku Raja atas Saul dan keturunannya." Tetapi Daud menjawab Rekab dan Baana saudaranya, anak-anak Rimon orang Beerot. Katanya kepada mereka, "Demi Tuhan yang hidup yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pernah ada orang yang membawa kabar kepadaku Saul sudah mati dan menganggap dirinya pembawa kabar baik. Orang itu kutangkap dan kubunuh di Siklag. Demikianlah upah yang kuberikan kepadanya atas kabar itu. Apalagi sekarang, ketika orang-orang fasik membunuh seorang benar di atas tempat tidurnya di rumahnya sendiri. Bagaimana mungkin aku tidak menuntut darahnya dari kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi?" Sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong, lalu mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron. Tetapi kepala Isboset diambil dan dikuburkan di kuburan Abner di Hebron.

Sobat Scripture Union Indonesia, Allah dapat membiarkan orang-orang yang melawannya terlihat berhasil untuk sementara. Tetapi pada akhirnya ia akan menghancurkan mereka. Setelah mendengar bahwa Abner sudah mati, putra Saul, yakni Isboset, kehilangan keberaniannya. Ia tahu dirinya berada dalam bahaya, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia akan diakhiri oleh dua orang kepala pasukannya, yaitu Baana dan Rehab. Mereka dengan mudah menyelinap ke dalam rumah Isboset, menikam Isboset yang sedang berbaring di tempat tidurnya, memenggal kepalanya dan membawa kepala itu kepada Daud. Selanjutnya, kepala Isboset dikuburkan di kuburan Abner di Hebron. Mereka pikir mereka telah menyingkirkan musuh Daud dan menyampaikan pembalasan Tuhan. Namun, Daud sangat marah atas perbuatan mereka karena mereka bukan pembawa kabar baik, melainkan orang-orang fasik yang membunuh orang benar. Maka ia memerintahkan untuk membunuh mereka. Berkali-kali Isboset disebut sebagai putra atau anak Saul. Kemudian di tengah kisah Isboset ini, penulis memasukkan keterangan tentang anak Yonatan, putra Saul, yang bernama Mephiboset, yang cacat kedua kakinya. Sepertinya penulis mau menekankan bahwa yang berhak menjadi raja adalah Yonatan, putra Saul, dan bukan Isboset, putra Saul ini. Tetapi Yonatan sudah mati karena memang tahta seharusnya tidak lagi ada pada putra Saul. Maka tidak mengherankan, akhir Isboset adalah kematian mengenaskan di rumah sendiri oleh kepala pasukannya sendiri, yang adalah orang dari Benyamin, sukunya sendiri. Inilah akhir dari orang yang melawan kerajaan Allah. Orang yang berani melawan Allah dan kerajaannya tidak mungkin berakhir dengan baik. Untuk sementara, orang itu mungkin berhasil mendapatkan pengaruh dan pengikut. Namun pada waktunya ia akan kehilangan segalanya. Sebaliknya, bagi orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadanya. Sekarang, apa yang menjadi pilihan kita? Mari kita berdoa. Allah yang Maha Adil, ajarkanlah kami tetap percaya ketika ketidakbenaran tampak berjaya untuk sementara waktu. Teguhkan hati kami untuk menantikan waktumu, sebab engkau berkuasa menegakkan kebenaran dan menyatakan keadilan pada waktunya. Di dalam namamu Kristus, kami memohon. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana menua dengan anggun? Anak saya, Steve, berkata bahwa ada 3 tahap kehidupan. Masa muda, usia pertengahan, dan wah, engkau terlihat cantik hari ini. Suka atau tidak, pada akhirnya kita akan sampai di tahap ketiga kehidupan itu. Masalahnya adalah bahwa dunia kita menghargai hal yang baru dan membuang yang lama. Namun perspektif Tuhan tidak seperti itu. Ia memiliki janji yang hebat untuk tahun-tahun usia lanjut kita, sebab ia berkata, "Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus." Yesaya pasal 46 ayat 4. Bagaimana Anda dapat bertambah usia dengan anggun? Anda melakukannya dengan kasih karunia Tuhan. Singkirkan semua sampah. Buang dendam Anda. Semuanya itu mengambil terlalu banyak energi Anda. Selesaikan masa lalu Anda dan lupakanlah. Sadari bahwa nilai Anda di mata Tuhan tidak berkurang dengan sejalannya usia Anda. Tuhan berkata bahwa sebagai orang percaya, kita adalah bagian dari tubuh-Nya. Ia berkata, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. 1 Korintus pasal 12 ayat 22. Hargai pengalaman-pengalaman hidup Anda sendiri. Ceritakan apa yang Anda telah pelajari. Anak muda membenci nasihat, kecuali mereka memintanya. Namun mereka menghargai pengalaman. Teruslah melayani. Banyak orang melihat masa pensiun sebagai akhir dari pelayanan mereka kepada orang lain. Suatu kehidupan baru yang penuh kesenangan dan memuaskan diri sendiri. Namun, Mazmur 92 berkata, orang benar pada masa tua pun mereka masih berbuah. Nantikan Tuhan menghormati firman-Nya sendiri. Tidakkah Tuhan telah setia dalam kehidupan Anda sampai sejauh ini? Ia tidak akan berhenti sekarang. Yesaya pasal 41 ayat 10 masih berlaku. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itulah kasih karunia Tuhan yang sangat diperlukan di masa tua kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
2: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
3: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
2: Oke oke, aku tunggu.
3: Ayo, buruan masuk.
2: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
3: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
2: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
3: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
2: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
3: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
4: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
3: Wah, apa itu MGM, Din?
5: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Barang siapa yang hidup seperti seorang anak yang sepenuhnya bergantung kepada Allah, ia akan mengalami bahwa Bapanya memimpin dia melalui jalan-jalannya yang sangat indah. Bapa berpihak kepadanya di dalam segala perkara serta memeliharanya. Seseorang tidak akan rugi apabila ia meninggalkan segala sesuatu yang dalam pemandangan manusia dapat menjamin kelangsungan hidupnya, karena ia mencari kerajaan Allah serta kebenarannya dan hal-hal yang berkenan kepadanya. Barang siapa melakukan hal ini, ia akan mengalami segala hal lain akan ditambahkan kepadanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: kesehatan yang buruk, dengan kekuatan yang makin berkurang, dan persoalan-persoalan dalam pekerjaan. Namun demikian, percayalah bahwa ada baiknya bila Anda kehabisan akal. Pada saat yang demikian itu, Allah dapat mulai bertindak. Ada sebuah ayat yang akan mulai berlaku bila Anda menuntut kebenarannya. Bunyi ayat itu demikian: "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM.

feedback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apes Rupa. Dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata di episode yang ke-565. Saya menyapa yang ada di seluruh wilayah Jabodetabek, Samarinda, dan juga seluruh wilayah Indonesia yang terakses di radio live streaming. Kita bersuka cita di bulan Agustus, 17 Agustus, semua warga, semua penduduk Indonesia merayakan sukacita karena kita kembali diingatkan akan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan kita sudah masuk kemerdekaan usia yang ke-81 tahun. Dan pastikan bahwa kita merdeka bukan hanya bangsa Indonesia yang merdeka, tetapi pribadi kita juga mengalami kemerdekaan. Haleluya. Nah, sudah aku dikasih Tuhan, tetap percaya kepada kuasa Tuhan. Siapapun Anda yang sedang berada dalam pergumulan, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup mengubahkan. Tuhan Yesus sanggup menolong Anda. Secara khusus buat yang sakit, jangan pernah berkecil hati, tetaplah berharap dan tetaplah beriman kepada Tuhan Yesus. Percayalah kairos Tuhan, percayalah dan teruslah berseru kepada Dia. Percayalah kepada firman-Nya, karena kita percaya pada waktunya. Dengan anugerah Tuhan, dengan belas kasihan Tuhan, percayalah. Pastor Apes berdoa, yang sakit pasti disembuhkan. Yang sakit disembuhkan. Haleluya, puji Tuhan. Mari sudah aku dikasih Tuhan, kita kembali ke episode yang ke-565. Saya mengajak Anda untuk melihat di satu ayat saja. Kolose 1 13, demikianlah firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Puji Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, di satu ayat saja kita akan melihat dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 13. Dan saya memberikan judul renungan Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, yaitu merdeka dari kuasa kegelapan. Indonesia sudah merdeka. Tidak ada lagi penjajahan asing, bangsa asing yang menjajah negeri kita. Tapi sebaliknya, ini yang menjadi doa kita sebagai orang percaya, siapapun Anda, bahwa sesungguhnya yang merusak Indonesia sekarang bukan dari luar, tapi yang merusak Indonesia itu dari dalam. Bagaimana para korupsi yang ditunggangi dengan roh ketamakan, roh keserakahan, roh nepotisme ini yang menunggangi semua, secara khusus beberapa para pejabat. Dan ini yang menjadi doa kita supaya Indonesia betul-betul merdeka, bebas dari korupsi, bebas dari kemiskinan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari narkoba. Tetapi hari ini pastikan dari Kolose pasal yang pertama ayat 13 yang sudah kita baca, setiap para pendengar, siapapun Anda, kita semua mengalami kemerdekaan, merdeka dari kuasa kegelapan. Saudaraku dikasih Tuhan, surat Kolose ditulis Paulus, dan ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Kolose ketika mereka sedang menghadapi ajaran-ajaran sesat, bahkan juga mereka menghadapi filsafat dunia, duniawi saudaraku, maksud saya, dan berbagai kuasa spiritual yang mengancam, mengaburkan keunikan Kristus, saudaraku. Tetapi kalau kita bisa melihat kembali dalam pasal 1, bagaimana Paulus membuka dengan pujian syukur atas apa yang telah Tuhan kerjakan bagi orang percaya. Dikatakan melepaskan mereka dari kuasa kegelapan dan memindahkan mereka ke dalam kerajaan anaknya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, saya mau kasih tahu dari ayat ini yang sudah kita baca, ini menegaskan bahwa kemerdekaan orang percaya bukanlah hasil usaha manusia, saudaraku, melainkan tindakan Allah sendiri yang aktif. Aktif melepaskan dan memindahkan, saudaraku. sebuah perubahan status dan kepemilikan yang total, sehingga saya dan saudara kita semua menjadi anak Allah, menjadi milik kepunyaan Allah, saudaraku. Dahsyat. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Anda untuk melihat kata melepaskan. Melepaskan dalam bahasa aslinya itu menggambarkan pembebasan, saudaraku. Ini seperti seorang tawanan perang yang diselamatkan dari penjajahan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya percaya sebelum kita mengenal Kristus, manusia kita berada di bawah kuasa kegelapan, saudaraku. Kita dikuasai dosa, dikuasai ketakutan, dan juga perbudakan dan pengaruh kuasa jahat, saudaraku. Namun, saudaraku dikasihi Tuhan, melalui karya Kristus, Allah tidak hanya membebaskan, saudaraku, tetapi juga memindahkan orang percaya ke dalam kerajaan yang baru, yaitu kerajaan terang dan kasih anaknya, saudaraku. Dahsyat. Dan saudaraku dikasihi Tuhan, ini bukan sekedar pembebasan dari sesuatu, saudaraku, tetapi juga perpindahan kewarganegaraan rohani. Ini yang luar biasa. Dipindahkan menjadi apa? Dari kegelapan menuju terang. Perpindahan kewargaan negara rohani, saudaraku. Dari kegelapan menuju terang. Dari perbudakan menuju kemerdekaan sejati. Sebagai anak-anak kerajaan Allah, saudaraku. Dahsyat. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Yesus sendiri menyatakan misinya dengan jelas. Kita lihat Lukas pasal 4 ayat yang ke-18, apa dikatakan? Roh Tuhan ada padaku. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kita lihat lagi dalam Injil Yohanes, pasalnya ke-8 ayat 36, dikatakan apa? Yesus berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka, saudaraku. Bahkan di ayat yang ke-12, Yohanes 8 ayat 12, saudaraku dikasihi Tuhan, Yesus juga mengajarkan bahwa ia datang membawa terang ke dalam dunia yang gelap. Dan setiap orang yang mengikut Yesus, tidak lagi berjalan dalam kegelapan, saudaraku. Percayalah, saudaraku dikasihi Tuhan. Berikan hidupmu kepada Yesus. Sebab firman Tuhan berkata, setiap orang yang mengikut dia, siapapun Anda yang mendengar pada hari ini, engkau tidak akan lagi berjalan dalam kuasa kegelapan. Engkau tidak akan lagi berjalan dalam kegelapan, saudaraku. Katakan amin. Dahsyat. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, karya pembebasan yang disebutkan Paulus di Kolose pasal pertama ayat 13, ini adalah penggenapan langsung, saudaraku. Penggenapan dari misi Kristus yang telah Kristus nyatakan sejak awal pelayanannya, saudaraku. Dan kabar gembira ini masih bekerja sampai sekarang. Dahsyat. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, banyak orang hari-hari ini, di zaman now ini, saudaraku, mereka masih hidup di bawah kuasa kegelapan. Dalam bentuk lain seperti kecanduan. Apalagi, saudaraku, kepahitan. Jadi kalau ada kepahitan, saudaraku, yang dendam, itu dikuasai oleh kegelapan. Betapa gelapnya hati ini. Sehingga ada kepahitan. Apalagi yang suka menjelekkan orang lain. Jangan-jangan Anda dikuasai-kuasai kegelapan. Suka jelekin orang lain. Jangan-jangan Anda dikuasai kegelapan. Ini salah satu ciri, saudaraku. Kecanduan. Kepahitan. Ketakutan. Paranoid, saudaraku. Kebiasaan dosa yang mengikat. Atau juga bahkan pengaruh spiritual gelap yang tidak disadar. Saudaraku dikasih Tuhan, kemerdekaan sejati bukan sekedar bebas dari penindasan lahiriah, saudaraku, tetapi terlebih bebas secara rohani. Status baru sebagai warga kerajaan terang, saudaraku, dahsyat. Merayakan kemerdekaan bangsa harus disertai kesadaran bahwa kemerdekaan sejati dimulai ketika seseorang dilepaskan dari kuasa dosa dan dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan. Ini kesaksian Pastor Apius. Waktu Pastor Apius ada di Surabaya, Pastor Apius berjumpa dengan seorang sahabat. Dan sahabat saya berkata, yang ada di Surabaya, dia bilang begini, Pak Pendeta, tolong bantu saya, doakan saya. Saya tanya, apa yang mau didoakan? Saya buka usaha restoran di Balikpapan. Oh, puji Tuhan. Dia beli franchise, saudaraku ya. Tapi saya nggak sebutkan mereknya. Dia beli franchise restoran, dan dia join sama orang Balikpapan. Dan lumayan, saudaraku, investasinya di atas 1 miliar, saudaraku ya. Itu tahun, kalau nggak salah, saya ingat sekali, itu tahun 2014, saudaraku, 2013 ya. Lalu kemudian, dari Surabaya, saya ke Balikpapan, lalu saya berjumpa dengan partnernya, mitranya, saudaraku ya, karena dia kerjasama buat restoran, ya, franchise. Lalu ketika itu saya datang ke mitranya, saya bilang, saya Pendeta Pius, saya teman sahabat Anda, dan saya mau mendoakan usaha yang baru dirintis, yang baru dibuka di kota Balikpapan. Terus tiba-tiba, saudaraku, temannya bilang begini, oh maaf, dia bilang begini, maaf, saya sudah didoakan. Oh, saya kaget, saudaraku. Oh, puji Tuhan, siapa yang doakan? Ada. Oh, dengan apa didoakan? Dia ajak saya ke belakang. Di belakang restoran itu, saudaraku, di belakang itu ada tanah. Lalu kemudian dia bilang begini, ini dia, saya udah undang orang, dia baca doa, lalu kemudian dia potong ayam hitam dan darah ayam itu ditumpahkan di belakang itu. Saudaraku, saya kaget, saudaraku. Kaget, ya, minta ampun. Lalu kemudian saya bilang, kamu harus bertobat. Karena yang kamu lakukan bukan Yesus. Itu bukan iman kekristenan. Terus dia bilang apa, saudaraku? Dia bilang begini, oh sama saja, katanya. Doa itu sama saya. Saya bilang, tidak. Karena yang kau pakai bukan mengandalkan Tuhan. Yang kau pakai itu kuasa kegelapan. Dia enggak percaya, saudaraku. Lalu kemudian saya katakan begini, dalam 1 tahun, tidak sampai 1 tahun, saya bilang begini, restoranmu bangkrut. Kenapa? Karena yang kau pakai adalah kuasa kegelapan. Kamu tidak mau bertobat? Lalu kemudian, enggak, dia bilang begini, saudaraku, semua sama, katanya. Akhirnya saya pergi. Saya pergi, hati saya sedih, saudaraku. Karena itu restoran punya sahabat saya juga. Jadi mereka join. Tapi karena enggak mau didoakan, saya tinggalkan tempat itu. Saya kebaskan debu saya, kaki saya, karena dia enggak mau terima, enggak mau diterima untuk didoakan. Saudaraku, singkat cerita apa yang terjadi? Singkat cerita, enggak sampai 1 tahun saya dapat kabar, restoran itu bangkrut, saudaraku. Lalu kemudian saya bilang, sayang sekali. Kenapa bangkrut? Karena kuasa kegelapan. Bukan kemerdekaan yang diberikan. Bukan cuan yang diberikan. Tapi kehancuran yang dia dapatkan. Saudaraku dikasih Tuhan. Ini baru 1 kasus. Itulah sebabnya Anda, siapapun Anda, harus mengalami kemerdekaan dari kuasa kegelapan. Jangan ada di antara para pendengar yang menggunakan jimat. Jangan ada di antara para pendengar yang menggunakan pelaris. Saya mau kasih tahu, kuasa kegelapan tidak akan pernah memerdekakan engkau. Kuasa kegelapan tidak akan pernah memerdekakan usahamu. Sebaliknya, engkau akan mengalami kehancuran perlahan demi perlahan. Dan hari ini, saudaraku dikasih Tuhan, masih ada kesempatan bertobat. Kembali kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Lepaskan dirimu dari kuasa kegelapan. Berikan hidupmu mengalami kemerdekaan sejati di dalam Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini ada 3 poin. Dengar baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan. Yang pertama, apa kita renungkan dari apa yang sudah kita dengar pada hari ini? Yang pertama, sadari bahwa kemerdekaan sejati itu adalah karya Allah, bukan usaha sendiri, saudaraku. Jangan mencoba melepaskan diri dari ikatan dosa atau kegelapan dengan kekuatan sendiri, saudaraku. Serahkan kepada Kristus, siapapun Anda, serahkan kepada Tuhan Yesus yang sanggup melepaskan engkau sepenuhnya, saudaraku. Dahsyat. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, renungkan baik-baik, catat baik-baik. Yang kedua, periksa area hidup yang masih terikat kuasa kegelapan. Siapapun Anda, periksa area hidupmu yang masih terikat kuasa kegelapan. Mungkin kebiasaan, habit, nonton pornografi, masturbasi, dan sebagainya. Atau ketakutan yang berlebihan. Atau juga mungkin kepahitan. Jangan sampai ada kepahitan, dendam yang dikuasai hatimu. Salah satu cirinya, mulutmu selalu bercerita tentang orang lain. Selalu menjelekkan orang lain dan sebagainya. Tidak ada kata-kata yang manis, semua kata-kata yang pahit yang keluar dari mulutmu. Mari periksa area hidupmu yang masih terikat kuasa kegelapan. Atau juga mungkin ada kompromi-kompromi yang tersembunyi, saudaraku. Dan bawa dengan jujur di hadapan Tuhan itu dilepaskan. Ada orang bertanya sama saya, Pak, ada nggak orang Kristen dalam gereja yang masih terikat dengan kuasa kegelapan? Yes, masih ada. Orang Kristen yang rajin ke gereja masih mengalami keterikatan kuasa kegelapan. Seperti apa? Seperti Lazarus. Ketika Yesus memanggil Lazarus, Lazarus dibangkitkan. Lazarus, bangun! Alkitab mencatat dia bangkit, saudaraku, dari kubur. Tapi ketika dia bangkit, Lazarus masih terikat, saudaraku, masih terlilit, saudaraku, seperti mumi. Lalu Yesus berkata apa? Lepaskan. Jadi pertama saudaraku bangkit. Lalu kemudian Yesus bilang, lepaskan balutan itu. Artinya apa? Masih banyak orang Kristen di dalam gereja yang masih terikat dengan kuasa kegelapan. Dan engkau harus melepaskan. Seperti Lazarus yang bangkit dari kubur. Dia berjalan tapi tidak maksimal. Anda tahu kalau mumi? Ya kalau mumi berjalan itu kayak pocong ya, loncat-loncat begitu ya. Jadi perlu dilepaskan. Siapapun Anda. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, hiduplah sesuai status baru sebagai warga kerajaan terang. Jangan kembali berjalan seperti orang yang masih di bawah kegelapan. Hidupi identitas baru dengan kasih, dengan terang, dan dengan ketaatan kepada Kristus. Dahsyat. Sekali lagi, saudaraku, saya rangkum. Yang pertama, sadari bahwa kemerdekaan sejati adalah karya Allah, bukan usaha sendiri. Yang kedua, periksa area hidup yang masih terikat kuasa kegelapan. Yang kedua. Yang ketiga, hiduplah sesuai status baru sebagai warga kerajaan terang. Hari ini, saya berdoa kita semua mengalami kemerdekaan yang sejati, merdeka dari kuasa kegelapan. Saya berdoa juga merdeka dari kuasa kegelapan. Tidak ada di antara para pendengar yang bisa kena santet atau kena guna-guna atau juga yang kerasukan setan. Kenapa? Pastikan Yesus itu ada di hatimu. Saya memberikan garansi 100%. Kalau Yesus ada di hidupmu dan engkau benar-benar menghidupi Yesus dan melakukan firman-Nya, saya memberikan garansi 100%. Engkau tidak akan pernah mengalami santet. Engkau tidak akan pernah mudah disantet. Engkau tidak akan pernah mudah kena guna-guna, dan kuasa kegelapan tidak akan pernah mengganggu kehidupanmu. Hari ini, saudaraku dikasih Tuhan, mari kita datang kepada Yesus yang memberikan kita kemerdekaan yang sejati. Merdeka dari kuasa kegelapan. Mari buka hatimu. Kalau ada di antara para pendengar yang belum mengalami kemerdekaan sejati, masih terikat dengan kuasa kegelapan. Mungkin kau berkata, Pak Pendeta, aku masih terikat dengan habit. Aku masih suka kepahitan. Aku betul-betul diikat oleh kuasa kegelapan. Habit-habit buruk hari ini, saudaraku. Di kiri kananmu tidak ada yang melihat. Hari ini kau hanya bisa mendengar suara ini. Dan hari ini hanya urusanmu dengan Tuhan. Buka hatimu. Jangan keraskan hatimu. Berikan hidupmu dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Jangan ada lagi kuasa kegelapan yang menguasai kehidupanmu. Saya berdoa pada hari ini. Uramataka masanda bataka labasanda. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami. Di dalam Yesus ada terang. Dan terang itu bercahaya dan kuasa kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami datang kepada-Mu. Kami memohon, kami berkata, Tuhan, ampuni kami manusia yang berdosa ini. Lepaskan kami, Tuhan, dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Lepaskan kami dari kepahitan. Lepaskan kami dari kecanduan. Lepaskan kami dari obat-obatan. Lepaskan kami dari pornografi. Lepaskan kami dari ikatan-ikatan dosa. Tuhan, hari ini kami memanggil Kau Yesus Kristus, Tuhan. Tolong kami yang berdosa ini. Kami buka hati kami. Kami minta Yesus jamah kami, Tuhan. Perbaharui kami, Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus memulihkan kehidupan kami. Dan kami menerima Engkau, Yesus, Tuhan, sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Terima kasih, Bapa. Kami percaya hari ini kami dipulihkan. Hari ini kami mengalami kemerdekaan yang sejati. Terima kasih, Bapa. Aku berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagian-bagianmu yang sakit. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap bagian sakit yang dipegang oleh para pendengar, Tuhan. Baik sakit kanker, tumor, benjolan-benjolan pegang di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilur Tuhan, penyakit mereka disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya pada hari ini, kesembuhan sudah terjadi, keselamatan sudah terjadi, kelepasan sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin, amin. Anda sudah mendengar episode ini, dan terus dukung, dan Pastor Abius kembali ke Jakarta melayani, dan kembali lagi nanti ke Kalimantan Timur, dan terus kita bergerak. Anda bisa mendukung siaran ini dan mendukung pelayanan kami. Anda bisa memberikan persembahan sebagai bentuk dukungan di Bank BCA 735-0045-991 ANG Berlapas Sambil. Sekali lagi di Bank BCA 735-0045-991 ANG Berlapas Sambil. Terima kasih semua, tetap semangat dan tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Shalom semuanya, shalom.
1: Baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Abius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Abius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Abius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991, 735-004-5991 atas nama GBI R8 Samarinda.

HBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Shalom, selamat malam pendengar. Berjumpa kembali bersama dengan kami Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer di edisi siar hari Jumat 21 Agustus 2026 ya. Dan tentunya masih dalam suasana kemerdekaan ya. Setelah kemarin kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Nah, lagi banyak tuh yang dapat hadiah kayaknya ya. Banyak perlombaan di setiap RT RW juga banyak banget tuh ya. Oke, seperti biasa kita akan hadir selama hampir 2 jam ke depan untuk menjumpai Anda dan memberikan penguatan tentunya dengan firman-firman Tuhan di malam hari ini serta narasumber yang istimewa tentunya. Di malam hari ini telah hadir bersama dengan Rizal di studio ada Bapak Pendeta Simon Kasamilale. Shalom, selamat malam Pak Simon.
1: Iya, shalom, selamat malam.
0: Berapa minggu, berapa bulan? Sebulan ya, Pak. Kita baru ketemu lagi ya.
1: Lebih dari sebulan.
0: Ya. Ya, oke. Berarti gimana? Air surut atau gimana tuh, Pak?
1: Air surut banget. Bisa piknik di sungai.
0: Sampai tengah-tengah ya, Pak. Ya. Oke, baik ya. Dan juga menemani beliau di malam hari ini ada Mbak Cipin. Selamat malam, Mbak Cipin.
2: Iya, malam Mas Rizal. Ya. Puji Tuhan.
0: Sehat. Dan juga ada Mas Seth juga di malam hari ini. Selamat malam, Mas Seth.
3: Selamat malam.
0: Ini juga sehat pasti. Iya, pasti. Puji Tuhan. Ya. Oke, okay. Pendengar tentunya jangan lupa untuk tetap pantengin terus ya siaran kita malam hari ini sampai dengan selesai karena kita juga akan memberikan berkat kepada 3 orang yang beruntung dari pertanyaan kuis kita malam hari ini. Untuk 3 orang yang beruntung masing-masing mendapatkan voucher pulsa senilai Rp150.000 ya. Untuk 3 orang yang beruntung dengerin terus tuh ya dari awal sampai dengan selesai perjumpaan kita malam hari ini. Namun sebelum kita mulai seluruh rangkaian perjumpaan kita di malam hari ini, kita akan buka dengan doa terlebih dahulu. Bapak Pendeta Simon pimpin kita dalam doa, silakan.
1: Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Terima kasih Engkau berikan kami kesempatan untuk ada di Radio Heartline untuk bisa menyampaikan firman-Mu. Hamba berdoa Tuhan, Engkau hadir di tempat Engkau urapi setiap pembicaraan kami biar lewat firman Tuhan yang disampaikan malam hari ini, setiap orang yang mendengar, mereka boleh diberkati, dikuatkan, diteguhkan, bahkan mereka dibebaskan, dimerdekakan dari segala kuasa kegelapan, dari segala ikatan-ikatan apapun yang membelunggu mereka. Kami percaya Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan, mujizat Tuhan terjadi. Urapi kami semua yang melayani malam hari ini di studio hamba-Mu, Tuhan Bu Cipin, Mas Seth, dan Mas Rizal yang memandu kami dalam acara. Serahkan Tuhan program dari awal sampai akhir dalam tangan pimpinan dari kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.
0: Amin. Baik ya. Pendengar, di malam hari ini tema yang kita angkat yaitu benar-benar merdeka. Ini karena masih suasana kemerdekaan tentunya ya. Dan tema yang diangkat malam hari adalah benar-benar merdeka. Dari nats kita dari Galatia pasal 5 ayat 1 dan ayat 13, lalu kemudian dari Yohanes pasal 8 ayat 32 dan 36 tentunya. Oke. Baik, sebelum kita memulai diskusi tentunya di malam hari ini, kita sama-sama dengarkan dulu pengantar dari Bapak Pendeta Simon terkait dengan tema kita malam hari ini, benar-benar merdeka. Silakan, Pak.
1: Iya, sebelum kita masuk di dalam pertanyaan-pertanyaan, dalam pendahuluan ini, ya saya mau sedikit menyampaikan malam hari ini bahwa hampir ya semua orang, bahkan bangsa manapun di dunia ini ya, tidak ingin agar hidupnya itu dijajah, diperbudak oleh bangsa manapun atau pihak manapun juga, karena semua orang tuh punya hak untuk hidup merdeka, okay. Bebas ya, yeah. Dari setiap penjajahan dan perbudakan apapun. Itulah sebabnya kalau kita melihat Undang-Undang Dasar 45, mukadimahnya di situ dikatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa ya. Nah, makanya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Iya, jadi sekali lagi semua orang ingin merdeka, dan di dalam Undang-Undang Dasar kita juga kalau bisa semua penjajahan itu harus dihapuskan ya. Tapi sayangnya kita tinggal di Indonesia, kita masih dijajah juga tuh.
0: Aduh.
1: Nah, ini gak enak ya. Padahal undang-undang dasar kita bilang seperti itu. Tapi sebagai anak bangsa, saya merasa kita masih dijajah. Bukan sama Belanda ya, orang Londo. Tapi sesama anak bangsa sendiri.
0: Benar ya.
1: Iya, ini gak adil ya. Tadi sesuai pri kemanusiaan dan pri keadilan. Berarti keadilan belum ditegakkan di bangsa ini. Hmm. Eh, betul gak ya kira-kira? Betul ya? Oke. Gak adil kalau gitu Indonesia ini ya. Karena saya sendiri merasa diperlakukan kurang adil. Sebagai anak bangsa. Oke. Okay. Ya, jadi kita melihat ya, bahwa bangsa Indonesia itu merdeka sudah 81 tahun. Ih, kalau jadi orang itu sudah kakek-kakek buyut ya. Tua banget.
0: Bungkuk ya?
1: Ya, bungkuknya turunan. Banyak. Jadi, sekalipun kita sudah merdeka secara lahiriah ya, secara fisik tidak ada lagi bangsa manapun yang menjajah kita saat ini, namun saya mau katakan bahwa kemerdekaan yang kita alami bukanlah kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi sebetulnya Indonesia ini belum benar-benar merdeka, belum sungguh-sungguh merdeka. Jadi secara lahiriah memang kita bisa merasa bebas, tidak ada lagi yang menjajah, namun saya percaya bahwa secara rohani pasti ada banyak orang yang belum merdeka. Lalu secara jiwa banyak orang juga belum bebas, belum merdeka. Mungkin secara fisik, secara fisik masih ada juga yang belum sungguh-sungguh merdeka. Jadi pertama kita melihat bahwa ada orang yang masih diperhamba, diperbudak oleh dosa ya. Ya itu jelas banyak, khususnya di dalam bangsa kita ya. Jadi secara lahirnya oke, tapi secara rohani banyak yang masih terikat ya, belum dibebaskan. Mungkin masih ada kebiasaan-kebiasaan buruk dalam kehidupan kita. Ada orang yang belum merdeka dari sakit hati, betul ya. Ada orang belum merdeka dari rasa kekecewaan. Ada orang belum merdeka sepenuhnya dari sakit penyakit secara fisik. Ada orang yang belum merdeka dari rasa tertekan jiwanya ya, depresi, putus asa dan sebagainya. Jadi ada banyak hal yang sebetulnya kalau kita melihat bahwa di bangsa kita banyak sekali kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, belum sungguh-sungguh merdeka. Bahkan selama 81 tahun kita merdeka pun saya melihat bahwa Indonesia belum merdeka dari kebodohan,
0: betul,
1: dari kemiskinan, dari kemelaratan. Ya kan, kita masih dijajah, masih hal ini masih banyak sekali terjadi. Kalau kita pergi ke pelosok-pelosok, nah di situ kita kan bisa tahu, oh ternyata Indonesia masih kebodohannya itu masih banyak, tingkat kemiskinan itu masih tinggi, betul ya. Padahal kita negara kaya, tapi kok masih melarat, masih belum merdeka dari kemiskinan. Jadi malam hari ini kita mau berbicara tentang benar-benar merdeka itu seperti apa sih?
0: Yep.
1: Dan kita mau supaya malam hari ini yang mendengar firman Tuhan, betul-betul Tuhan mau kita benar-benar merdeka. Jadi bukan separuh merdeka, bukan setengah merdeka, tetapi benar-benar merdeka. Nah, kira-kira itu tema kita malam hari ini, Mas Risa.
0: Oke, baik ya. Itu dia pengantar kita di malam hari ini. Nah, seperti apa nanti ya kemerdekaan yang sesungguhnya ya. Meskipun kita tadi dalam pengantar Pak Simon itu mengatakan bahwa kita belum benar-benar merdeka, gitu ya. Benar. Karena dihadapkan dengan berbagai persoalan ya, atau kenyataan yang kita alami memang sepertinya itu masih belum adil, untuk kita ya. Oke, baik. Ini akan menjadi sebuah tema yang menarik untuk kita semua di malam hari ini. Pendengar, Anda juga bisa barangkali mengirimkan pertanyaan juga kali ya ke kami di 0811-5830-944. Dan kita akan mulai dengan diskusi kita malam hari ini dari Mbak Cipin. Pertama, silakan Mbak Cipin.
2: Iya, tema kita benar-benar merdeka.
1: Iya.
2: Dan salah satu nats Alkitabnya ada di Galatia 5 pasal 1 ya Pak.
1: Ayat 1 dan ayat 13.
2: Galatia pasal 5 ayat
1: 1 dan ayat 13.
2: Dan di ayat 1 itu Paulus ada berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, karena Kristus telah memerdekakan kita. Oleh karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ada kalimat yang diucapkan oleh Rasul Paulus di Galatia 5 ini. Sebenarnya apa sih Pak maksud Paulus dengan kalimat sungguh-sungguh merdeka? Apakah ini berbicara tentang kemerdekaan rohani atau kemerdekaan secara lahiriah yang tadi sempat sedikit dikupas oleh Pak Pendeta, yeah, dan dari hal apa saja kita sebagai manusia harus dimerdekakan atau dibebaskan supaya kita benar-benar merdeka.
1: Oke, okay, iya, benar-benar merdeka. Iya, yeah, jadi kalau kita membaca tulisan Paulus kepada jemaat di Galatia, yeah, dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah merdekakan kita, ya. Jadi apa artinya sungguh-sungguh merdeka? Jadi sebetulnya sungguh-sungguh merdeka ini artinya benar-benar, ya, yeah, merdeka itu adalah kemerdekaan yang seutuhnya. Itu juga saya bisa katakan kemerdekaan yang sejati, ya, sungguh-sungguh sejati yang Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Galatia. Dan yang dimaksudkan Paulus dengan kata sungguh-sungguh merdeka adalah benar-benar merdeka, sebetulnya ini berbicara tentang kemerdekaan rohani, bukan kemerdekaan secara lahiriah atau kemerdekaan secara fisik. Nah, jadi ini yang kita rindukan, ya, terjadi, ya, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa Tuhan itu sebenarnya mau kita sungguh-sungguh merdeka gitu. Jadi bukan hanya secara fisik, tetapi dalam roh kita juga, lalu jiwa kita juga harus dimerdekakan, dan itu adalah kemerdekaan yang sesungguhnya atau benar-benar merdeka. Lalu kalau tadi ada pertanyaan, apakah kita harus merdeka dari hal apa saja kayak gitu, ya. Nah, kalau kita membaca tulisan Paulus, ya, surat ini tentu saja dialamatkan kepada jemaat yang ada di Galatia untuk menanggapi ajaran dari kaum Yudaisme. Ya, kaum Yudaisme ini pengaruhnya sangat besar, ya, di dalam jemaat Galatia pada saat, dan sangat legalistik, dan mereka itu sangat menekankan bahwa keselamatan itu diperoleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, jadi keselamatan diperoleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, dan salah satu yang kita bisa lihat di dalam firman Tuhan itu adalah contohnya harus sunat, kayak gitu. Sunat itu diwajibkan, ya, hukum Taurat. Bagi orang Israel itu biasanya mereka disunat pada hari yang ke-8 seperti Tuhan Yesus juga lakukan. Dan itu wajib, itu harus dilakukan oleh orang Israel. Namun kita melihat ketika Paulus mengirimkan surat kepada jemaat yang di Galatia ini sendiri, Paulus sebetulnya menanggapi yang seringkali diajarkan oleh kaum Yudaisme, dan mereka selalu memaksakan, karena di dalam jemaat Galatia tuh ada orang-orang yang bukan Yahudi yang mereka bertobat percaya Yesus lalu masuk ke dalam jemaat, dan mereka tuh harus diharuskan untuk bersunat. Tetapi Paulus bilang bersunat atau bersunat itu nggak penting. Nah, yang penting ciptaan baru di dalam Tuhan itu lebih penting, bukan karena sunat lahiriah, ya. Nah, tapi ini yang selalu digencarkan oleh kaum Yudaisme. Jadi ada orang-orang percaya yang bukan Yahudi dipaksa untuk melakukan hukum Taurat. Sedangkan Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Galatia bahwa keselamatan itu diperoleh karena iman kepada Yesus Kristus. Iya, nah itu penekanan Paulus, ya. Dan kalau kita membaca surat-surat Paulus, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, kayak gitu loh. Jadi mereka selalu memaksakan hal itu. Jadi kita melihat bahwa sebetulnya orang-orang Galatia ini mereka diperbudak, diperhamba oleh syarat-syarat atau tuntutan-tuntutan hukum Taurat, sehingga membuat mereka itu sangat terikat, terbelenggu betul-betul dengan syarat-syarat dari hukum Taurat. Dan tidak ada seorang pun yang mampu melakukan hukum Taurat. Iya, Paulus bilang tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat. Itulah sebabnya bagaimana mereka bisa diselamatkan kalau mereka tidak mampu melakukan hukum Taurat. Tidak bisa. Itulah sebabnya Paulus menekankan tentang keselamatan hanya karena percaya kepada Yesus, orang diselamatkannya, dan harus disunat. Jadi kita melihat kemerdekaan pertama adalah kemerdekaan dari dari perbudakan karena tuntutan-tuntutan dari hukum Taurat yang memberatkan mereka, sehingga seperti ada sebuah beban yang berat yang membuat mereka nggak bisa hidup bebas kayak gitu. Padahal mereka sudah percaya Yesus, tapi masih dipaksakan harus bersunat. Tetapi Paulus apa menanggapi semua dan tidak mengizinkan ajaran Yudaisme ini terus ada di dalam jemaat Galatia, karena orang-orang ini sudah dilepaskan, ya, maka sudah dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat dengan cara percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya dengan iman mereka diselamatkan, jadi dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat. Kemudian kita melihat sejak kemerdekaan rohani itu juga berbicara tentang kemerdekaan dari dosa dan perbuat dan perbudakan, ya, perbudakan dosa dan iblis, ya. Jadi kita melihat ada perbudakan, ada perhambaan karena dosa. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus Paulus bilang barang siapa berbuat dosa dia ada. Yesus bilang barang siapa berbuat dosa dia adalah hamba dosa. Dan Tuhan mau kita juga selain dilepaskan dari belenggu hukum Taurat yang membuat mereka hidup tidak bebas, ada kemerdekaan lain yang harus terjadi di dalam kehidupan mereka, itu bebas dari perbudakan karena dosa. Nah, ini lebih berat lagi, ya, kalau orang hidup diperhamba, diperbudak oleh dosa dan kuasa-kuasa kegelapan, itu membuat mereka tidak bisa bebas. Nah, jadi selama seseorang belum merdeka secara rohani, belum dibebaskan dari tuntutan-tuntutan hukum Taurat tadi yang membelenggu mereka, belum dibebaskan dari dosa, dari kuasa iblis, dari kuasa kegelapan, dia belum sungguh-sungguh merdeka atau belum benar-benar merdeka. Jadi kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kemerdekaan rohani, kemerdekaan dari segala tuntutan hukum Taurat, kemerdekaan dari perbudakan karena dosa dan iblis, dari kuasa kegelapan, bukan secara lahiri atau secara fisik, tetapi kemerdekaan yang benar-benar merdeka itu adalah kemerdekaan secara rohani di dalam Tuhan. Ya, kira-kira seperti itu.
0: Oke, baik. Lanjut ya.
2: Mas Seth, ada pertanyaan?
3: Oke. Sekarang kita masuk, Pak, di pertanyaan berikutnya. Supaya kita benar-benar merdeka itu, Pak, kan Kristus sudah memerdekakan kita. Iya. Nah, apakah memang hanya Yesus saja, Pak, ini yang sanggup memerdekakan kita dari perbudakan dosa dan iblis?
1: Iya. Jadi, tadi Paulus sekali lagi menekankan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah apa? Memerdekakan kita. Jadi, saya percaya Yesus satu-satunya yang dapat memerdekakan kita, baik dari tuntutan hukum Taurat tadi, ya. Dia datang untuk membebaskan kita dari tuntutan hukum Taurat dengan jalan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga kita tidak harus tunduk lagi kepada aturan atau hukum Taurat, khususnya yang ada hubungan dengan keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Jadi tidak ada pribadi lain, tidak ada satu manusia siapapun di dunia ini yang bisa membebaskan kita, ya, dari tuntutan-tuntutan tadi dan dari perbudakan karena dosa selain daripada Yesus. Itulah sebabnya kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 8 ayat 32, di situ dikatakan bahwa dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32 tadi referensi kita. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Kemudian ayat 36 juga berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kemerdekaan yang sesungguhnya itu hanya bisa dikerjakan oleh Yesus Kristus. Nah, tadi di dalam ayat 32 Yohanes 8, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Nah, apa sih sebetulnya yang dimaksudkan oleh Yesus, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Nah, ada dua hal yang perlu saya tekankan di dalam ayat ini. Jadi yang dimaksudkan Yesus dengan kata kebenaran di situ berbicara sebenarnya tentang dua hal. Yang pertama itu pribadi Yesus sendiri, karena Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran. Jadi kebenaran itu berbicara tentang pribadi dari Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ketika kita mengetahui kebenaran, artinya dengan kita mengetahui siapakah Yesus itu, kemudian kita bertobat dan kita percaya akan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, maka saya percaya dosa kita diampuni oleh Tuhan dan kita dimerdekakan dari setiap perbudakan dan perhambaan karena dosa. Nah, mengapa Tuhan Yesus ngomong seperti ini? Karena pada saat itu ada orang-orang yang percaya kepada Yesus, khususnya orang-orang Yahudi. Mereka bilang bahwa kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Mereka merasa mereka tidak pernah dijajah, ya, diperhamba. Tapi Yesus bilang di dalam Mazmur dalam Yohanes pasal 8, barang siapa berbuat dosa, ia adalah hamba dosa. Itulah sebabnya karena orang itu berbuat dosa, dia hamba dosa. Maka yang bisa membebaskan, memerdekakan dari perbudakan dosa itu hanya Yesus saja, kayak gitu. Nah, dia adalah kebenaran itu yang bisa membebaskan kita. Jadi kalau bicara kebenaran, kita bicara tentang pribadi Yesus, ya, yang bisa memerdekakan kita dari perbudakan karena dosa dengan cara sekali lagi dia mengorbankan hidupnya, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita diampuni, kita dimerdekakan dari setiap perbudakan dan perhambaan karena dosa, dan tidak ada manusia lain, tidak ada seorang pun yang bisa membebaskan kita kecuali Yesus. Lalu yang kedua, kemerdekaan dari dan kita perlu bahwa kemerdekaan kita dari dosa itu dibayar dengan harga yang sangat mahal sekali, ya, mahal. Darah Yesus yang mahal dengan nyawanya sendiri sehingga kita bisa dimerdekakan. Kalau kita pelajari dari sejarah kemerdekaan bangsa kita, kita lihat bahwa bangsa ini merdeka karena ada nyawa dan darah juga. Makanya kita selalu diperintahkan untuk menghormati para pahlawan-pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Kenapa? Karena mereka telah mengorbankan nyawanya bagi kita. Sekalipun modalnya bambu runcing, tapi gak apa-apa. Tapi mereka rela mengorbankan nyawa. Ada banyak pahlawan. Nah, begitu juga kalau kita lihat di dalam Alkitab, Yesus telah menyerahkan hidupnya bagi kita. Dia bayar harga yang sangat mahal, sehingga dengan nyawanya sendiri kita bisa dimerdekakan dari dosa. Lalu yang kedua, berbicara tentang kebenaran. Kebenaran itu sebenarnya berbicara tentang firman Allah sendiri atau firman Tuhan. Yohanes pasal 17 ayat 17, firman Tuhan, Yesus sendiri bilang, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran. Ya, jadi arti kebenaran yang kedua itu adalah firman Tuhan sendiri. Firmanmu adalah kebenaran. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran yaitu firman Tuhan sehingga firman Allah itu bisa memerdekakan kita atau membebaskan kita. Saya percaya sebagai orang yang percaya, kalau kita mau hidup bebas, merdeka, kita harus sering-sering membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita, ya. Lalu, percayai firman Tuhan itu sendiri, lakukan itu dalam kehidupan kita. Maka saya percaya bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi, bukan saja mengetahui saja tidak cukup, ya kan? Ada banyak orang tahu kebenaran, tahu firman, mereka tahu hafal ayat firman Tuhan, tetapi kenapa kebenaran itu tidak memerdekakan mereka? Karena mereka tidak mempercayai firman itu sendiri, bahkan tidak pernah menjadi pelaku firman. Itulah sebabnya mereka tetap hidup di dalam apa? Perbudakan, ya, tidak bisa hidup itu tidak bisa merdeka, kayak gitu loh. Jadi sebetulnya kalau kita mau hidup bebas, hidup merdeka, ya, belajarlah untuk mempercayai firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehingga firman itu yang bisa memerdekakan kita. Dan saya percaya bahwa ada kuasa di dalam perkataan-perkataan Tuhan, ya. Ada kuasa dalam firman Allah. Ketika firman Tuhan disampaikan, misalnya bukan hanya kita membaca, tapi ketika kita mendengar khotbah, misalnya seorang hamba Tuhan berkhotbah, mengajar, lalu kita belajar untuk mempercayai firman Tuhan, saya percaya bahwa firman itu akan memerdekakan kita. Bagi orang yang berdosa yang belum diselamatkan, ketika dia dengar firman Tuhan, dia percaya, dia bertobat, terima Yesus, maka firman itu akan menyelamatkan dia. Jadi ada kuasa di dalam firman Tuhan. Apalagi bagi orang yang misalnya terikat dengan kuasa kegelapan, misalnya ketika firman disampaikan, orang itu percaya, saya percaya kelepasan terjadi. Ada orang yang sakit misalnya karena diperhamba, diperbudak oleh sakit penyakit, ketika firman Allah disampaikan, dia percaya firman Allah, pasti kesembuhan mesti terjadi, ya, gitu dalam kehidupannya. Mungkin ada orang yang merasa tertekan, depresi, putus asa, kecewa, dan mereka hidup seperti apa, ya, tertawan kayak gitu, ya, tidak bisa bebas. Dan saya percaya bahwa kuasa firman Tuhan itu sanggup untuk membebaskan kita, memerdekakan kita, asalkan kita benar-benar percaya, ya, firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, tidak cukup mengetahui kebenaran. Karena saya tahu bahwa ada banyak sekali orang percaya, orang Kristen yang tahu kebenaran, banyak tahu ayat firman, banyak hafal firman Tuhan, tetapi kenapa hidup mereka gak bisa bebas kayak gitu loh? Karena mereka gak percaya dan tidak melakukan firman. Orang Kristen sendiri kadang-kadang meragukan firman Tuhan, banyak bahkan tidak percaya firman Tuhan kayak gitu. Makanya gimana mereka bisa bebas, bisa merdeka kalau gak mempercayai firman Tuhan. Jadi malam hari ini Yesus mengajarkan bahwa hanya Dia satu-satunya kebenaran itu yang bisa membebaskan kita. Lalu firman-Nya itu sanggup untuk membebaskan kita asalkan kita percaya ya. Atau sebagai orang percaya kita baca firman lalu kita mengerti, kita lakukan dalam hidup kita dan itu akan membebaskan kehidupan kita. Jadi sebetulnya mengalami kemerdekaan itu sebetulnya bukan hal yang sukar kayak gitu loh. Kalau kita mau percaya firman, mau lakukan firman saja, pasti akan terjadi kemerdekaan, akan terjadi kelepasan dari hal apapun dalam kehidupan kita. Karena tadi saya bilang bahwa ada kuasa di dalam firman Allah yang sanggup melepaskan dan membebaskan kita. Itulah sebabnya sekali lagi kita kembali kepada firman Allah tadi di dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-36. Dan dikatakan, dan apabila anak itu ya, yaitu Yesus sendiri dan firman-Nya memerdekakan kita, maka kita pun benar-benar merdeka, sungguh-sungguh merdeka, baik secara rohani, secara jiwa, secara fisik, kita bisa merdeka karena Yesus sanggup melakukan itu dan firman-Nya sanggup untuk memerdekakan kita atau membebaskan kita malam hari. Saya percaya malam hari ini mungkin ada at least mereka sedang mendengarkan firman Allah ya di rumah tentang kemerdekaan. Kalau mereka percaya, saya percaya pasti Tuhan akan lepaskan mereka. Sekalipun di rumah lagi dengar radio malam hari ini, Tuhan bisa lepaskan mereka. Tuhan bisa, mungkin ada bebannya, ada masalah yang mereka sedang hadapi dalam kehidupan mereka. Ketika firman disampaikan, pasti kuasa Tuhan akan bekerja gitu. Sehingga ada orang yang malam hari saya percaya pasti dijamah Tuhan, akan dilawat oleh Tuhan. Semua beban-beban hidupnya yang berat, yang menindih, yang membuat kita tidak bisa bebas, tidak bisa merdeka, itu akan terlepas kayak gitu, terangkat sehingga mereka boleh merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Tuhan malam. Mungkin ada yang merasa tertekan, depresi. Percayalah ketika kebenaran firman Allah disampaikan malam hari ini, kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidupmu, engkau akan dilepaskan dan dibebaskan, dan kita akan sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan.
0: Amin. Oke, baik ya. Kita break dulu, nanti kita bakalan hadir lagi untuk Anda di malam hari ini pendengar. Jangan kemana-mana, Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer akan hadir sesaat lagi untuk Anda. Stay tune terus bersama dengan kami di 94.4 Heartline Radio, Your Family Station.

0: Putri Sia Gian dengan Betapa Hatiku, ya, masih sayap-sayap terdengar di ruang dengar Anda di malam hari ini dalam program Jesus is the Answer, persembahan dari Persekutuan Doa Karmel di malam hari ini 21 Agustus 2026. Sebelum kita lanjut dengan diskusi kita malam hari ini, seperti biasa kita akan menghadirkan satu pertanyaan kuis untuk satu orang yang beruntung malam hari ini untuk mendapatkan voucher pulsa senilai Rp150.000. Dan pertanyaannya adalah, apa arti kebenaran yang memerdekakan yang dimaksud dalam Yohanes pasal 8 ayat 32, ya? Kami tunggu. Oke, sudah ada yang masuk bersama dengan kita langsung, guys. Standby. Kita sapa di malam hari ini. Shalom, selamat malam.
1: Shalom.
0: Selamat malam. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Ibu Titi di Samarinda.
0: Ah, enggak pakai koma ya, Bu, ya?
2: Iya. Enggak titik koma ya, cuma titik doang.
0: Titik aja ya, Bu, ya. Bu Titi, apa kabar, Bu?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Sudah mendengarkan dari tadi ya, Bu Titi, ya?
1: Iya,
0: okay. Tuhan. Oke, okay. Pertanyaan kuisnya adalah, apa arti kebenaran yang memerdekakan yang dimaksud dalam Yohanes pasal 8 ayat 32? Silakan, Bu Titi.
1: Iya, saya coba menjawab. Arti kebenaran dalam Yohanes itu adalah mengenai pribadi Tuhan Yesus sendiri. Mm-hmm. Yang pertama itu mengenai pribadi Tuhan Yesus sendiri, bahwa kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus itu benar-benar merdeka, karena Tuhan Yesus sudah mematahkan semua hukum Taurat dengan mati di kayu salib. Dan untuk yang kebenaran yang kedua adalah mengenai tentang firman Tuhan. Mm-hmm. Itu benar-benar akan memerdekakan, karena di dalam firman Tuhan itu ada kuasa untuk membebaskan kita dari dosa, dari tekanan-tekanan, dari masalah. Semuanya itu oleh karena firman. Yang penting kita harus percaya dan melakukan firman. Amen. Jadi untuk kemerdekaan yang jati menurut kebenaran itu melalui Tuhan Yesus itu sendiri, pribadi Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah melalui firman, harus melakukan dan percaya kepada firman.
0: Iya.
1: Mungkin seperti itu.
0: Oke, gimana, ya, Pak?
3: Benar.
0: Oke, selamat ya, Bu Titi, ya.
4: Haleluya.
2: Ya. Bu Titi yang enggak pakai koma, ya.
0: Iya, Bu Titi yang enggak pakai koma. Akhirnya sekarang dia pakai koma karena dapat pulsa.
2: Oh, iya. Ya.
1: Okay. Karena tadinya itu Titi itu cuma setitik, setetes air.
0: Oh, ya. Oke, okay, baik. Baik, selamat ya, Bu Titi, ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Sama-sama. Tuhan berkati. Ya, itu dia tadi pertanyaan kuis kita. Yang pertama masih ada tersisa dua, ya. Untuk Anda yang belum beruntung, nanti tunggu saja dulu. Tapi dengarkan terus, ya. Diskusi kita malam hari ini bersama dengan Bapak Pendeta Simon Kasamilale. Baik, kita lanjutkan. Sudah ada bersama dengan kita juga Mas Santi. Selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Riza. Aku lagi selesai becek nih.
0: Oh, aduh, ya, kan? Iya. Mudah-mudahan sehat, ya. Memang lagi musimnya
2: lagi
0: kali,
2: musim,
0: ya.
2: Musim.
0: Benar, ya.
2: Kebanyakan konser sih.
0: Artis ya, ada. Oke, Pak, silakan.
2: Oke. Iya. Ini pertanyaan kita yang ketiga nih, Pak, iya, Pendeta. Masih dengan tema kita malam hari ini, yaitu benar-benar merdeka, yeah, ya, merdeka. Kembali, yeah, lagi. Nah, apakah sesudah kita dimerdekakan dari dosa, Pak, kemerdekaan itu bisa direbut kembali oleh iblis sehingga kita ini bisa diperbudak kembali? Apakah bisa seperti itu, Pak?
4: Oke, okay. Iya, yeah, jadi sesudah kita dimerdekakan dari dosa, ya, tadi kita banyak bicara tentang merdekakan dari hukum Taurat, kali ini dari dosa, ya, yeah. Biasanya iblis gak suka. Dia tidak suka kalau kita hidup bebas, kita hidup merdeka di dalam Tuhan. Itulah sebabnya iblis akan selalu berusaha bagaimana untuk mempengaruhi kita, ya. Dan kita tahu bahwa senjata iblis yang paling ampuh itu adalah tipu daya atau tipu muslihat. Karena saya percaya kuasanya sudah dikalahkan, ya, okay, oleh Yesus. Jadi senjatanya itu cuma satu saja. Yang perlu kita waspadai adalah tipu muslihat iblis atau tipu daya setan. Jadi iblis akan berusaha bagaimana memperdaya kita, menipu kita, agar kita bisa kembali lagi ke tangan iblis, lalu dijajah lagi, diperhamba, diperbudak oleh iblis dan dosa. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan perkataan Paulus di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 di sana dikatakan jadi berdirilah teguh. Iya kan? Iya. Okay. Mengapa Paulus bilang begitu? Pasti adalah alasan. Jadi berdirilah teguh. Itu disebabkan karena dia tahu bahwa sesudah orang itu dibebaskan, dilepaskan, ada kemungkinan untuk bisa kembali lagi diperbudak, diperhamba. Dan kita tahu banyak orang sekalipun mereka sudah pernah bertobat, terima Yesus, tetapi karena mereka tidak berdiri teguh di dalam Tuhan, sehingga mereka kembali lagi diperbudak ya, dalam kehidupan dosa yang sama, diperbudak oleh kuasa setan. Makanya bagaimana caranya supaya kita bisa mempertahankan kemerdekaan rohani itu ya. Jadi kemerdekaan itu harus dipertahankan. Iya, harus diperjuangkan. Sekalipun sudah dimerdekakan, tapi kita harus pertahankan, harus perjuangkan kemerdekaan dengan kata berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Itu kata Paulus ya. Paulus nasihati jemaat Galatia, jangan mau lagi diperbudak. Bodoh kalau orang itu mau diperbudak kembali. Orang kita dijajah sama Belanda 350 tahun, Jepang 3 tahun ya, terus ada Inggris, ada apa lagi, Portugis dan sebagainya. Nah, jadi kita tidak, sebetulnya orang tidak akan kepingin lagi, aduh ternyata orang dijajah, diperbudak itu gak enak. Karena kita harus melakukan, tunduk pada orang yang memperbudak kita. Mau dibikin, suruh bikin apa saja kita mau ya. Kita gak punya hak apa-apa, gak bisa bebas. Makanya orang hidup diperbudak itu gak enak. Gak usahlah diperbudak. Coba saja tanya orang yang tinggal di dalam penjara. Apa yang paling mereka inginkan?
2: Bebas,
4: kebebasan. Saya tuh punya pengalaman cukup lama melayani di penjara di tahun 91 itu. Masih lapas, belum ada rutan. Iya, itu setiap kali datang di penjara tuh keluhan orang-orang yang ada di penjara itu, narapidana. Itu mereka cuma satu, pingin bebas. Karena sudah masuk, kasusnya gak pernah diproses kayak gitu. Nah bagi mereka yang punya duit banyak, gampang. Itu bukan rahasia lagi. Pak, saya harus, saya, kasus saya kan diproses, tapi saya harus bayar sekian. Oh memang kayak gitu di sini. Jadi saya tahu di penjara seperti itu. Jadi orang punya banyak duit, kasusnya diproses cepat kayak gitu ya. Tapi kalau yang gak punya banyak duit, gigit jari. Kamu tinggal tuh, makan tuh. Dan mereka ingin bebas kayak gitu. Jadi di penjara itu tidak ada kebebasan sama sekali. Jadi kalau orang diperbudak, memang kita nggak punya kebebasan apa-apa kayak gitu. Nah, jadi Paulus bilang jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Jadi dia mau betul-betul benar-benar apa, merdeka ya. Dengan kata lain, kita harus mempertahankan kemerdekaan, berdiri teguh, tidak goyah. Jadi mempertahankan kemerdekaan rohani yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan harga yang mahal, yaitu nyawanya sendiri. Nah, bagaimana caranya orang bisa mempertahankan kemerdekaannya supaya dia tidak direbut kembali oleh iblis ya, tidak diperhamba lagi oleh iblis. Sebenarnya kalau kita belajar firman Tuhan ya, apa, Tuhan itu sudah kasih kita apa, perlengkapan senjata rohani gitu. Untuk bisa, bagaimana kita bisa melawan segala tipu daya setan, mengalahkan semua tipu daya setan, itu ada perlengkapan rohani ya, yaitu senjata Allah di dalam Efesus pasal 6. Coba kita lihat beberapa ayat di sana ya. Nah ini benar, Efesus 6. Mungkin kita baca dari ayat 10 sampai ayat 18 aja, jadi kita bisa lebih memahami sehingga kita bisa mempertahankan kemerdekaan.
0: Efesus pasal 6 ayat
4: 10 sampai 18.
0: 10 sampai 18 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus.
4: Amin. Ya. Jadi kita melihat ini perlengkapan rohani. Nah, Paulus sedang berbicara tentang peperangan rohani. Bagaimana sebagai sekalipun ini konteksnya peperangan rohani, tapi saya sangat mengambil ayat ini sebagai perlengkapan kita ya di dalam Tuhan untuk bagaimana tadi kenakanlah seluruh perlengkapan.

0: akan kepada kita. Jadi sekali lagi saya mau bilang, iblis tidak akan tinggal diam.
1: Okay.
0: Iya, tapi dia akan berusaha bagaimana supaya merebut kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita sesudah kita yang kita sudah miliki dari Tuhan. Nah, contohnya itu sederhana. Kita di dalam bangsa kita, sesudah kita merdeka, apakah bangsa Indonesia tidak pernah mau lagi, musuh tidak pernah kembali lagi ingin jajah bangsa Indonesia? Kira-kira?
2: Pasti masih mau, Pak.
0: Pasti, iya kan?
2: Ya, nah, kita dari zaman dulu tuh Belanda masih mau masuk sini ya,
0: dia.
2: Karena masih banyak rempah-rempah kita.
0: Makanya ini sebetulnya kemerdekaan Indonesia dengan kemerdekaan Indonesia hampir mirip-mirip ya. Karena iblis akan berusaha untuk merebut kita kembali kayak gitu. Lalu ketika Indonesia merdeka, Belanda kepingin lagi kembali jajah Indonesia. Musuh-musuh lama itu kepingin datang lagi. Nah, itu dari luar ya. Belum lagi kita lihat musuh dari dalam ya, dari dalam bangsa kita sendiri ya, yang berusaha bagaimana supaya bisa bangsa ini nggak jadi kacau balau. Kalau bisa kemerdekaan itu ya udahlah, bisa hancur bangsa ini kan, dengan ada banyak cara-cara musuh yang bekerja di dalam bangsa kita, supaya kita, bangsa kita ini kalau bisa itu apa ya, hancur kayak gitu. Nah, itu cara-cara musuh ya, cara-cara setan. Nah, jadi kita melihat sekalipun Indonesia sudah merdeka, bahkan pahlawan kita sudah berjuang habis-habisan untuk kita, tapi kita harus tetap mempertahankan kemerdekaan itu. Makanya Indonesia kan tetap ya bertahan ya, mempertahankan, dibom modalnya pakai bambu rincing, apa-apa. Tetap mempertahankan. Jadi musuh sikat mereka pakai bom, mereka pakai bambu rincing dan sebagainya. Jadi nggak seimbang banget, tapi itulah harga yang mereka harus bayar. Jadi untuk mempertahankan kemerdekaan kita secara rohani, ya Tuhan mau kita ambil semua perlengkapan senjata rohani tadi, senjata Allah, supaya kita dapat bertahan atau berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Jadi jangan mau lagi ya kita itu diperhamba atau diperbudak. Paulus nggak mau lagi jemaat yang ada di Galatia itu diperhamba ya. Nah, dalam konteks jemaat Galatia diperhamba oleh hukum Taurat ya, syarat-syarat, tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Tapi ada sisi lain yang kita bisa bahas malam hari ini. Jadi Tuhan gak mau kita kembali diperhamba oleh setan, oleh dosa kayak gitu. Jadi pertahankan habis-habisan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan, karena harganya tuh mahal kayak gitu ya, yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Ya, kira-kira seperti itu.
2: Sedikit lagi nih Pak,
0: ya.
2: Kira-kira dalam celah apa di manusia ini yang kira-kira bisa iblis ini rebut kita kembali dari kemerdekaan yang sudah
0: diberikan
2: ya,
0: Yesus. Jadi selalu ada celah ya. Makanya Paulus bilang di dalam Efesus pasal 4 ayat 27, dia bilang jangan beri kesempatan kepada iblis. Kata kesempatan itu artinya jangan beri tempat berpijak
2: sedikit pun.
0: Karena iblis itu kan bukan pinter ya, dia cuma licik. Sebenarnya bodoh, tapi licik.
2: Liciknya yang bikin dia.
0: Ya, licik itu. Jadi kita kelicikan tipu dayanya. Jadi jangan kasih kesempatan kepada iblis. Artinya jangan beri tempat berpijak kepada iblis dalam hidup kita. Jadi kalau kita buka celah
2: sedikit
0: saja, nanti dia akan korek-korek tuh. Dari hal kecil itu dia buat berusaha bagaimana supaya dia terbuka semakin lebar, semakin lebar. Akhirnya lama-kelamaan dia akan kuasai kembali hidup kita. Makanya jangan kasih kesempatan, jangan buka celah. Makanya Paulus di dalam pasal 4 Efesus dia bilang segala kepahitan, kegeraman, apa semua itu dibuang dari kehidupan kita, karena itu adalah celah bagi
2: iblis,
0: setan pemasuk itu. Jadi orang kalau hidup dalam kepahitan itu setan paling gampang gitu loh. Jadi kepahitan itu obat yang paling celah yang paling
2: gampang untuk
0: rusak. Karena dari kepahitan orang bisa benci, bisa dendam, ya kan? Banyak dari orang pahitan dia bisa saya bisa hancurkan kamu karena dia sakit hati, dan itu yang selalu dimanfaatkan oleh setan. Dan untuk merebut kemerdekaan, dan orang kalau sakit hati hidupnya nggak bebas, dia nggak merdeka kayak gitu loh. Jadi tadi
2: dia
0: saya
2: masih
0: bilang,
2: dijajah sama masih dendamnya.
0: Makanya tadi saya bilang banyak orang belum merdeka dari sakit hati kayak gitu. Jadi kalau orang merdeka dari sakit hati itu hebat.
2: Iya.
0: Bilang itu luar biasa.

0: belum merdeka dari rasa tersinggung.
1: Oh iya, itu
2: belum
1: juga
2: merdeka
1: ya.
2: Itu berarti ya.
0: Belum.
2: Kalau masih sering tersinggung belum merdeka itu.
0: Belum merdeka kayak gitu. Iya. Jadi sebetulnya kalau bicara kemerdekaan ini luas banget ya, gitu. Iya. Ya. Jadi bukan masalah dosa kita diampuni, dimerdekakan saja, orang belum merdeka dari rasa kepahitan, rasa tersinggung, kecewanya itu panjang banget kayak gitu. Iya kan? Jadi apa gunanya sih kita simpan bahan seperti itu dalam hidup kita, nggak ada untung. Dan itulah makanan empuk setan tuh, terus mengganggu kita, memperbudak kita karena ada celah tadi. Makanya Bu Santi tadi bilang benar, ada celah dalam hidup kita yang terbuka terus. Jadi ada pintu-pintu yang terbuka gitu dalam hati yang membuat roh jahat itu bisa masuk keluar seenaknya dalam hidup kita kayak gitu. Dan dia bisa jajah kita, bisa kuasai kita. Sekalipun kita sudah jadi anak Tuhan, tidak menutup kemungkinan bahwa iblis akan menguasai hidup kita kembali kayak gitu. Bahkan ada orang yang sudah bertobat, sungguh-sungguh ikut, bahkan melayani, itu akhir hidupnya malah bisa lebih parah daripada keadaannya yang semula kayak gitu. Makanya Tuhan Yesus pernah bilang begini, kalau roh jahat keluar dari diri seseorang, dia akan pergi mencari tempat yang tempat-tempat lain, yang tandus kayak gitu, cari perhentian di tempat yang tandus. Lalu ketika dia ingat bahwa ada rumahnya
2: sebelumnya,
0: yang, ya rumah sebelum itu tersapu bersih kayak gitu loh. Jadi tersapu bersih itu tapi nggak ada isinya. Dia kembali lagi, firman Tuhan dia bawa 7 roh yang lain masuk. Bahkan keadaan orang itu kan lebih buruk daripada keadaannya yang semula kayak gitu. Ngeri sekali ya.
2: Iya.
0: Kita sebagai orang percaya, kalau kita sudah ikut Tuhan, lalu kita rumah rohani nggak diisi, makanya saya bilang kenapa kita harus memperlengkapi hidup kita, nggak isi, karena itu kesempatan setan akan kembali. Dia buat 7 roh yang lain yang lebih jahat lagi.
2: Untuk masuk lagi.
0: Untuk masuk lagi, jadi 8.
2: Nah, iya. Yang satu aja sudah bikin porak poranda, apalagi tambah 7
0: satu
2: ya.
0: Satu setan dalam itu aja sudah pusing, apalagi 8.
2: Delapan.
0: Iya, makanya hidup orang itu kan lebih buruk. Dan saya sudah temukan orang seperti itu di dalam pelayanan. Yang tadi aktif melayani, dia lakukan ini, ujung-ujungnya jual narkoba. Iya, ceraikan istri. Padahal aktif di dalam pelayanan. Saya kenal baik orang itu. Dan kadang-kadang sedih sebenarnya, Tuhan, kenapa ya? Ya, karena gak bisa jaga hati. Nah, jadi kalau kita mau hidup merdeka ini, jangan pernah ada celah di dalam hati kita. Kalau enggak, iblis akan mempermainkan.
2: Makanya
0: kita.
2: Makanya harus selalu diisi ya, Pak.
0: Harus diisi karena tadi rumah kan tadi bersih. Bersih tapi enggak ada isi. Betul. Dia sudah
2: bertobat,
0: ada Yesus dalam, tapi enggak diisi rumah rohani. Makanya iblis kembali lagi. Roh-roh jahat kembali lagi masuk keluar seenaknya di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah buka celah. 1 mili bisa jadi 1 senti, bisa jadi 10 senti, dan akhirnya seluruh hidup kita akan dikuasai kembali oleh setan kayak gitu. Ya, kira-kira.
1: Oke. Okay. Ada lagi?
3: Iya, kita lanjut ya Pak Pendeta. Tentunya kemerdekaan di dalam Kristus itu bukanlah kebebasan yang tanpa batas ya Pak ya. Atau bisa dikatakan untuk kita berbuat sesuka hati.
0: Oke, betul.
3: Pertanyaannya nih, mengapa sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan atau yang sudah dimerdekakan dari dosa nih Pak, kita tidak boleh menyalahgunakan kemerdekaan untuk hidup dalam dosa?
0: Iya.
3: Padahal kita tahu kan Pak, manusia itu berdosa.
0: Iya.
3: Selalu jatuh bangun di situ.
0: Oke. Jadi kita kembali lagi ya, rupanya di dalam jemaat Galatia ini ada orang-orang yang benar-benar sudah percaya kepada Tuhan, sudah dimerdekakan dari dosa, dari tuntutan-tuntutan hukum Taurat tadi yang memperhamba mereka, yaitu tadi saya bilang dari kaum Yudaisme yang sangat legalistis itu, dimerdekakan pun dari kutuk hukum Taurat, namun masih ada saja yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk hidup dalam dosa atau berbuat dosa. Jadi mengapa Paulus bilang jangan menyalahgunakan kemerdekaan kayak gitulah. Artinya begini, jangan karena kemerdekaan itu kita terima berdasarkan iman kepada Yesus Kristus, dan hanya karena anugerah, karena kasih karunia, pemberian cuma-cuma, jadi kita bisa seenaknya berbuat dosa kayak gitu, sesuka hatinya melakukan keinginan-keinginan daging kita, saudara. Jadi ada orang yang seperti itu. Jadi, oh gak apa-apalah, kita kan terima keselamatan kan hanya karena iman kayak gitu. Jadi nggak apa-apa. Karena itu pemberian cuma-cuma.
3: Betul.
0: Kasih karunia Tuhan. Ya. Jadi kalau kita berbuat dosa lagi nggak apa-apa, masih ada anugerah.
3: Karena itu ya yang menjadi
0: yes, ini itu. Pak ya. Makanya Paulus jangan menyalahgunakan karena memang ada orang seperti itu. Dia merasa, saya sudah dibebaskan dari semua tuntutan hukum Taurat hanya karena anugerah. Karena percaya kepada Yesus, nggak bayar apa-apa. Itulah sebabnya saya bisa menyalahgunakan lagi kemerdekaan ini untuk berbuat dosa, nanti ada pengampunan lagi. Kira-kira seperti itu maksud Paulus. Dan kita tahu bukan cuma jemaat Galatia, sampai hari ini pun masih ada banyak orang Kristen yang menyalahgunakan kemerdekaan mereka yang Tuhan sudah kasih dengan cuma-cuma tanpa mereka harus membayar apa-apa. Itu pemberian cuma-cuma, tapi mereka tidak pernah menghargai itu. Nah, tidak pernah menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan. Jadi selalu menganggap remeh kayak gitu. Jadi orang yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan untuk berbuat dosa itu, mereka tidak pernah menghargai kasih karunia Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka ya. Sudah mengampuni dosa, selalu ada pengampunan. Iya, saya percaya bahwa kita kalau melakukan dosa Tuhan pasti ngampuni kita. Tapi kalau terus-terus menerus juga, nah siapa tahu kamu mati sebelum bertobat lagi. Pergi kemana kamu kayak gitu? Misalnya Tuhan ampuni, besok saya lakukan dosa lagi. Oke, diampuni. Tahu-tahu nanti dia mati masih berbuat dosa, nggak sempat tobat lagi.
3: Tapi kan Tuhan adil ya Pak ya, tetap harus menghukum.
0: Iya, ada hukuman kayak gitu bagi orang. Jadi saya mau biar kita tuh sadar kayak gitu loh. Karena keselamatan itu kita terima harganya tuh terlalu mahal. Betul. Kayak gitu loh. Jadi kalau mau disia-siakan pengorbanan Yesus, sebetulnya kita tuh orang yang picik kata firman Allah kayak itu. Karena kita enggak menghargai kasih karunia Tuhan. Sekalipun itu cuma-cuma, itu bukan pemberian yang murahan kayak gitu. Iya, bagi kita mahal harganya kayak gitu. Terlalu darah, nyawa kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang masih merdeka terus hidup dalam dosa, itu dia belum menyadari bahwa pengorbanan Yesus itu terlalu mahal bagi hidupnya. Jadi malam hari ini ya kita semua sadar bahwa apa kita diselamatkan itu harganya terlalu mahal. Makanya jangan sia-siakan, jangan menyalahgunakan kemerdekaan, jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Sekalipun ada pengampunan bagi kita, tapi Tuhan gak mau gitu. Sama kita mempermainkan Tuhannya kayak gitu. Jadi ada orang seperti itu di dalam jemaat Galatia. Bahkan hari ini pun dalam gereja saya tahu bahwa ada orang yang seperti itu juga, yang menyalahgunakan kemerdekaan.
3: Jadi batas-batas kemerdekaan Kristen menurut Alkitab itu seperti apa nih Pak?
0: Batasan maksudnya?
3: Iya, bagaimana batasan-batasan kemerdekaan Kristen yang dianugerahkan Tuhan itu?
0: Iya, jadi
3: tidak apa sih maksudnya, kita tidak bisa semena-mena itu kan Pak? Seperti tadi contoh Bapak mengatakan ketika dia menerima anugerah keselamatan itu, udah terima, lalu melakukan dosa lagi. Tentunya nggak seperti itu terus kan Pak? Pasti ada batasan-batasannya.
0: Iya, jadi Tuhan itu sekalipun anugerahnya ada, tapi dia juga punya apa ya, ada batasan untuk orang ini. Nanti kalau terus nanti akan hukum orang itu gitu.
3: Pasti ada penghakiman.
0: Karena Allah tuh adil ya.
3: Iya betul.
0: Pertama dia kasih, tapi dia juga Allah yang adil. Ya. Jadi kita harus hati-hati juga kayak gitu. Jadi kalau ada yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk berbuat dosa, mendingan cepat bertobat kayak gitulah. Minta ampun sama Tuhan ya, supaya kita diampuni lagi. Karena ada batas waktunya Tuhan buat kita, dia kasih kesempatan bagi kita. Kalau kita nggak mau juga, pasti ada hukuman bagi kita gitu. Nah, jadi ada pukulan, ajaran-ajaran dari Tuhan. Jadi ada batasannya gitu loh. Jadi nggak Tuhan biarkan aja kayak gitu. Tunggu saja waktunya tanggal main.
3: pasti
0: kayak gitu. Kita kan dihajar kayak gitu sama Tuhan. Jadi kira-kira itu. Jadi mari kita hargai pengorbanan Tuhan bagi hidup kita. Mahal harganya.
3: Padahal gini ya Pak, ya terkadang ada orang berpikir hanya dengan berbuat baik gitu kan Pak, berderma yang banyak, saya akan selamat. Padahal di dalam Alkitab dikatakan bahwa keselamatan hanya melalui Yesus Kristus.
0: Nah, betul.
3: Bagaimana Bapak melihat pandangan orang-orang seperti ini Pak?
0: Iya, berbuat baik. Tapi sebaik apa sih kita tuh berbuat baik ya gitu loh. Iya, jadi saya ingat waktu saya ikut apa ya, pelatihan EE yang penginjilan itu bagus sekali ya. Mm-hmm. Kamu mau berbuat baik seperti apa kayak sebaik gitu apa, loh. Iya, sebaik ya. Apa? Dosa sedikit aja sudah bisa mencemarkan betul, semua perbuatan ya. Baik kami. Mm-hmm. Itu ibarat kalau di EE itu ada ilustrasi misalnya 10 telur, ya kan? Yeah. 10 telur itu tiba-tiba lagi dipecahin gitu. Misalnya ada Bu Santi tamunya datang gitu loh. Banyak di rumah ya. Ada banyak orang. Jadi telur ini kalau cuma misalnya 10 untuk 20 orang gak cukup ya. Bagaimana caranya tuh Bu Santi ngelola 10 telur itu? Paling aman supaya Adi lagi dibikin telur dadar. Ya kalau satu-satu kan kasihan, cuma 10 gak dapat ya. Jadi dipecahin jadikan dadar. 9 satu per satu semua bagus. Tiba-tiba kecemplung satu dari belakang. Telur busuk.
1: Buang semuanya.
0: Gimana Bu Santi, masih dilanjutkan masakan? Pasti dibuang ya Bu. Jadi itulah perbuatan baik kita ya. Sedikit dosa saja sudah mencemarkan semuanya. Dan tidak ada jaminan orang berbuat baik masuk surga kayak gitu. Nah, jadi ya, kita berbuat baik itu hasil dari pertobatan kita ya. Bukan berbuat baik untuk masuk surga. Itu salah sekali. Jadi kita bersyukur, kita sebagai orang percaya, kita ini orang paling beruntung gitu. Jadi gak harus berbuat baik untuk masuk surga. Nah, kita bertobat itu hasil perbuatan baik kita tuh dari hasil pertobatan kita. Kita bisa berbuat baik. Nah, itu bedanya kayak gitu. Makanya bersyukur kita malam hari.
3: Amin.
1: Baik ya. Kita break dulu, nanti kita akan hadir sesaat lagi untuk Anda pendengar. Jangan pindah frekuensi Anda, tetap selalu bersama-sama dengan kami. Persekutuan Doa Karmel akan hadir sesaat lagi untuk Anda di 94.4 Heartline Radio, Your Family Station.
4: Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Beberapa pujian tadi baru saja berlalu dari pendengaran kita di malam hari ini. Pendengar masih bersama dengan kami Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer di malam hari ini tentunya. Dan sebelum kita lanjut dengan diskusi kita malam hari ini, kita akan bertanya dengan pertanyaan kuis juga di kesempatan malam hari ini. Pertanyaan kuisnya adalah apakah sesudah kita dimerdekakan dari dosa gitu ya, kemerdekaan itu bisa direbut kembali oleh iblis sehingga kita bisa diperbudak kembali ya. Silakan kami tunggu di 0811-5830-944. Di jalur telepon sudah terhubung bersama dengan kita di malam hari ini. Shalom, selamat malam. Oke, okay, selamat malam. Ibu bisa agak sedikit keras suaranya enggak? Yeah.
1: Shalom, selamat malam.
0: Oke, okay, selamat malam dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Yuyun di Samarinda.
0: Oh, Ibu Yuyun.
2: Tadi titik, sekarang Yuyun.
3: Bu Yuyun, Bu Yuyun kenal sama saya, Kak?
1: Dari suaranya sepertinya kenal. Oh, iya.
2: Kayaknya kok pendeta yang kenal ya.
0: Oke, Bu Yuyun, pertanyaan kuis kita malam hari ini itu adalah apakah sesudah kita dimerdekakan dari dosa, kemerdekaan itu bisa direbut kembali oleh iblis sehingga kita bisa diperbudak kembali? Silakan jawabannya.
1: Jawabannya bisa. Jawabannya bisa karena apa? Karena kita manusia itu membuka celah. Membuka celah. Jadi memberi kesempatan kepada iblis untuk bisa berpijak lagi dalam hidup kita. Okay. Itu jawaban saya.
2: Okay. Jadi harusnya kita gimana itu, kira-kira Bu? Jadi harusnya
1: itu bisa lewat kepahitan, sakit hati, okay, tersinggung, baperan. Nah, berarti itu kita membuka celah itu. Nah, iblis tahu hati kita lagi tidak beres, sehingga dia bisa masuk melalui celah itu.
0: Oke, okay, cukup baik. Bagus. Gimana, Pak?
3: Benar.
0: Oke. Okay. Ya. Aduh, Bu Yuyun, selamat ya, Bu Yuyun ya. Oke.
4: Okay. Nilainya 100.
3: Tunggu hadiah ya, Mbak Yuyun.
0: Oke, okay, baik. Shalom ya. Selamat malam, Bu Yuyun. Terima kasih ya. Oke. Okay. Tuhan memberkati juga. Oke. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi dengan diskusi kita, silakan.
4: Kita sekarang masuk di pertanyaan terakhir, Pak, ya. Okay. Kita kan ini orang-orang yang sudah dikatakan tadi bahwasanya kita itu sudah dimerdekakan dari dosa kita. Nah, apa yang harus kita lakukan nih, Pak, untuk mengisi kemerdekaan rohani yang Tuhan sudah berikan bagi kita?
3: Iya. Mengisi kemerdekaan. Menarik ya. Iya. Kita juga seringnya dengar kalau kita sudah merdeka, ayo isi kemerdekaan, isi kemerdekaan. Ternyata secara rohani juga kemerdekaan harus diisi. Secara rohani ya. Oke, iya. Jadi gini, sesudah kita dibebaskan, dimerdekakan dari dosa, dari perhambaan karena kuasa kegelapan iblis, kita adalah hamba Tuhan. Jadi ketika dimerdekakan dari dosa, kita bukan hamba dosa lagi, tapi kita jadi hamba Tuhan ya, hamba kebenaran. Makanya dalam Roma 6 ayat 18 dan ayat 22, di situ firman Allah berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Oke. Lalu ayat 22 bilang, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup kekal. Jadi kita bersyukur ya kepada Tuhan. Sesudah kita dimerdekakan dari dosa, kita ini bukan hamba kecemaran lagi, tapi hamba kebenaran. Dan kita bisa disebut hamba Allah. Jadi hamba Allah itu bukan cuma pendeta ya yang khotbah dari mimbar sana. Tetapi kita sebetulnya firman Allah menyebut kita semua sebagai hamba ya. Hamba Allah kayak gitu. Nah, jadi sebagai orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, sebagai hamba kebenaran, hamba Allah itu kita punya tanggung jawab kayak gitu ya. Apa tanggung jawab kita secara rohani yang harus kita lakukan kayak gitu, baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita. Coba di dalam baca sekali lagi Galatia pasal 5 ayat 13 tadi coba. Diulang sekali lagi ayatnya.
4: Galatia pasal 5
3: ayat 13 ya.
4: Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih.
3: Oke, jadi kita lihat di sini Paulus menekankan kita sudah dimerdekakan ya. Layanilah seorang akan yang lain. Berarti ada tanggung jawab ya. Jadi kemerdekaan rohani itu harus diisi dengan melayani Tuhan. Terlebih melayani sesama kita sebagai saudara seiman di dalam Tuhan, itu yang paling utama ya. Jadi Tuhan tuntut itu ya, seorang hamba itu ya tugasnya melayani kayak gitu ya kan. Kalau hamba memerintah itu bukan hamba, itu bos. Jadi hamba itu melayani. Nah tadinya waktu kita menjadi hamba dosa, kita melakukan keinginan-keinginan ya, dari hamba iblis, melakukan keinginan dari setan, diperbudak, diperhamba oleh dosa. Sekarang sesudah kita dimerdekakan jadi hamba Yesus Kristus ya, kita dituntut untuk saling melayani satu dengan yang lain. Nah, saling melayani inilah cara bagaimana kita mengisi kemerdekaan rohani yang Tuhan berikan kayak gitu bagi kita. Jadi saya percaya dengan cara kita melayani dalam kasih ya, tadi firman Tuhan melayani di dalam kasih. Tindakan untuk saling melayani satu dengan yang lain dalam kasih adalah cara untuk kita saling menjaga, saling melindungi, saling menolong, saling menasihati, saling memperhatikan, saling menguatkan, sehingga kemerdekaan rohani itu tetap terpelihara kayak gitu, terjaga ya. Jadi tidak ada celah kayak gitu loh. Makanya orang kalau sudah apa bertobat terima Yesus dan harus melayani Tuhan kayak gitu. Kalau dia nggak melayani Tuhan, pasti ada kesempatan tuh kembali lagi. Jadi ada banyak orang Kristen nggak pernah sadarin kayak gitu. Saya ini sudah hamba Allah, tapi mereka nggak mau melayani. Akhirnya mereka kembali lagi kepada hidup lama. Jadi harus mengisi kemerdekaan rohani itu dengan saling melayani satu dengan yang lain. Jadi saya percaya ini cara Tuhan bagi kita untuk melindungi kita semua kayak gitu. Coba kalau kita ini semua sudah kita dimerdekakan, lalu kita saling melayani satu dengan yang lain ya. Saya punya talenta, saya bagikan kepada Bu Santi. Bu Santi punya karunia apa, boleh dibagikan kepada kita. Nah jadi akhirnya itu saling memperlengkapi satu dengan yang lain gitu. Saling menguatkan, saling meneguhkan dengan apa yang Tuhan kasih buat kita. Ketika kita saling melayani, situlah kita jadi kuat kayak gitu. Jadi kita gak bisa hidup apa ya, saya bilang masing-masing kayak gitu. Kata saling itu adalah tindakan timbal balik, timbal ya balik. Satu ada interaksi satu dengan yang lain. Apa yang saya lakukan buat Mas Ed, Mas Ed lakukan buat saya. Apa yang saya lakukan buat Bu Santi, Bu Santi lakukan buat saya. Itu membuat kita tuh saling menjaga kayak gitu loh, saling karena kita nggak bisa hidup sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi ini cara Tuhan untuk melindungi kita, menjaga kita supaya kita tidak kembali lagi kepada hidup yang lama, kita tidak kembali lagi diperbudak oleh setan, karena melayani di dalam kasih. Dan ini sangat penting bagi kita, menolong kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan secara rohani, sehingga tidak ada kesempatan bagi setan untuk mempengaruhi hidup kita. Karena orang nganggur itu gampang sekali digoda kayak gitu. Biar betul ya. Coba kalau kita tinggal di rumah nganggur, gak bikin apa-apa nanti ada masuk satu tembakan ini pikiran, ini pikiran itu. Tapi kalau kita saling melayani, kan gak ada kesempatan tuh mikirin kayak gitu-gitu. Jadi itu cara Tuhan kayak gitu. Makanya Paulus mau coba saling melayani supaya kalian saling melindungi satu dengan saling menguatkan. Nah itulah cara Tuhan bagaimana kita mengisi kemerdekaan rohani yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Ya, kira-kira seperti itu.
4: Sedikit Pak. Iya. Tadi menarik sekali Pak Pendeta bilang soal kita kan ini kan sebagai hamba Allah. Nah contohnya ini Pak dalam kemajelisan. Kadangkala kan biasa kan orang-orang itu sudah bukan lagi melakukan pelayanan, tetapi justru mereka itu sebagai dianggap, mereka anggap dirinya sebagai bos, dia dilayani padahal harusnya kan kita majelis gereja itu kita melayani,
3: ya, suka melayani
4: jemaat. Gitu. Ya. Nah, bagaimana dengan orang seperti itu,
3: ya, Pak? Seharusnya ya kita sadari lah bahwa iya, kita tuh hamba kayak hamba, gitu ya, loh. Di dalam gereja itu tidak ada status lagi apa-apa kayak gitu. Semua sama kayak gitu. Saya tuh pernah punya pengalaman. Satu saya melayani satu tempat. Ada ketua DPRD masuk di dalam gereja. Saya gak kenal dia kayak gitu. Lalu habis ibadah saya salaman. Ibu kenalan sama saya. Saya belum tahu nama ibu, kerjain nama. Saya ini ketua DPRD kayak gitu. Lalu saya bilang, aduh maaf Bu, saya waktu ibu datang saya gak kenal. Yeah. Saya bilang, dia bilang sama saya, Pak, di dalam gereja itu semua orang sama rata. Ya. Nanti kalau keluar saya di kantor baru kayak gitu. Tapi kalau udah di gereja gak ada lagi yang istilah bos, gak ada yang lagi istilah punya anak buah. Semua sama, kita hamba kayak gitu. Saya bilang, orang ini apa pikirannya itu luas juga ya. Saya bilang, wah salut saya sama ibu kayak gitu. Yeah. Jadi Bapak gak harus merasa bersalah karena saya datang, saya gak kasih tahu siapa saya kayak gitu. Jadi seharusnya seperti itulah kita gitu ya. Jadi gak ada mentang-mentang majelis gereja main perintah, lakukan ini, itu. Gak boleh kayak gitu. Itu dia belum jadi hamba itu. Ya harusnya kita kan hamba Allah kayak gitu. Jadi mentalnya tuh masih mental bos kayak gitu. Apalagi merasa dia punya kedudukan. Nah, itu susah sekali kayak gitu loh. Jadi jangan sampai lah di dalam gereja tuh ada seperti itu kan. Kita sadar lah, kita saling melayani. Dia juga butuh kita, kita butuh dia kayak gitu. Itu aja sebetulnya. Jadi rupanya Aset punya pengalaman seperti itu.
2: Dia pelakunya.
3: Tapi asal jangan kau perintah-perintah.
4: Oh,
3: perintah.
0: Baik ya. Namanya ini menjadi poin terakhir tadi yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Simon di kesempatan malam hari ini. Dan ini akhirnya
3: dua pertanyaan ya, sudah habis.
0: Sudah selesai. Iya. Dan apakah kita harus akhiri kebersamaan kita malam hari ini tentunya dengan doa. Kembali Bapak Pendeta Simon pimpin kita dalam doa. Silakan.
3: Kita bersyukur. Terima kasih Bapak di surga, Bapak yang baik. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan untuk pimpinan-Mu. Terima kasih Roh Kudus sudah menyertai pelayanan radio malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami merasakan Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami ketika firman-Mu disampaikan, kami diberkati, kami dikuatkan, kami diteguhkan sesuai dengan tema malam hari ini, Tuhan. Kami rindu, kami menjadi orang percaya yang benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kemerdekaan yang Kau kerjakan adalah kemerdekaan yang sesungguhnya Tuhan. Firman berkata, apabila anak itu, Yesus dan firman-Nya memerdekakan kami, maka kami benar-benar merdeka. Kami rindu Tuhan, kami pulang dari tempat kami dilepaskan, kami dibebaskan, dimerdekakan. Kalau ada beban, ada pergumulan, masalah, kami percaya lewat firman Allah malam hari disampaikan, ada kuasa Tuhan yang bekerja mengalir sehingga semua beban, pergumulan, masalah apapun yang kami hadapi saat kami percaya, semua beban kami terlepas, beban kami terangkat Tuhan, karena firman-Mu membebaskan kami, bahkan yang sakit pun disembuhkan, yang lemah jadi kuat, mereka putus asa yang tidak punya pengharapan diberikan pengharapan yang baru dari Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Bapa di surga, malam hari ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, biar kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, dengan tidak kurang satu apapun. Berkati kami semua yang sudah terlibat di dalam pelayanan malam hari, hamba-Mu buat Bu Santi, Bu Cipin, Mas Ed, dan Mas Rizal yang memandu kami dalam acara. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas hidup kami Tuhan. Terima kasih baik rohani maupun jasmani yang Kau curahkan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dalam keluarga, dalam rumah tangga, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Dan kami percaya semua yang mendengarkan firman Allah diberkati oleh Tuhan malam hari. Terima kasih, kami akhiri program Jesus is the Answer dalam satu nama, itu nama Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
0: Amin. Inilah akhir dari kebersamaan kita malam hari ini. Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer di edisi siar 21 Agustus 2026. Terima kasih Bapak Pendeta Simon Kasamilale. Lalu kemudian Mbak Santi, Mbak Cipin dan juga Bang Cet. Terima kasih dan pendengar Anda juga. Kami ucapkan terima kasih atas atensi Anda untuk mendengarkan siaran kami pada malam hari ini. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Keep on growing and never give up. Bye-bye.
5: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

kehadiran-Mu, lebih dekat kepada-Mu, oh Jesus.

Betapa bahagianya kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami rasakan sukacita yang luar biasa. Anugerah kasih-Mu selalu hadir dalam hidupku.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menyatakan kasih kepada Allah. Dr. Gary Chapman menjadi terkenal karena bukunya The 5 Love Languages atau 5 Bahasa Kasih. 5 cara kasih dapat diekspresikan baik kepada suami, istri, atau teman, yaitu pemberian, sentuhan, melayani, perkataan, dan waktu yang positif. Kita masing-masing memiliki bentuk ekspresi kasih yang kita terima dengan paling positif menggunakan salah satu dari bahasa kasih itu. Namun saya yakin bahwa 5 bahasa kasih itu juga bisa kita pakai untuk mengekspresikan kasih kita kepada Bapa di surga. Mari kita pikirkan hal ini sejenak. Pertama, kita bisa mengekspresikan kasih kepada Allah lewat pemberian, karena semua pemberian kita baginya seharusnya dilandaskan pada motif kasih. Allah telah memberikan teladan yang begitu hebat. Allah begitu mengasihi kita sehingga mengaruniakan anaknya. Mengenai sentuhan, meskipun kita tidak dapat menyentuh Allah secara fisik, kita bisa menyentuhnya di dalam doa saat kita berdiam diri, sehingga merasakan bahwa kita benar-benar merasakan kontak dengannya. Bahasa kasih yang ketiga, melayani. Sudah pasti adalah cara mengekspresikan kasih kepada Allah. Karena saat kita menunjukkan kebaikan kepada sesama, Yesus berkata sebenarnya kita melakukannya kepadanya. Kitab Matius pasal 25. Bagaimana dengan bahasa kasih berupa perkataan? Mungkin sekali untuk berpikir, ya, kan Allah tahu segalanya. Jadi, Dia sudah tahu aku mengasihinya. Aku tidak perlu mengatakannya. Itu sama saja ketika seorang suami yang berkata kepada istrinya di hari pernikahan mereka, aku memberitahu engkau bahwa aku mencintaimu, dan kalau-kalau aku berubah pikiran, aku akan memberitahumu juga. Sama seperti kita, Allah rindu mendengar kita mengatakan bahwa kita mengasihinya. Kemudian ada waktu positif yang tidak hanya sebatas waktu berdoa, namun memfokuskan pikiran kita sepanjang hari. Thomas Merton terkenal akan perkataannya, menyendiri bukanlah memalingkan wajah dari dunia, melainkan memalingkan wajah kepada Allah. Sudahkah Anda mengekspresikan kasih Anda kepada Allah hari ini? Anda punya 5 cara untuk melakukannya. Yohanes menulis, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Hot listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

0: Anda mengeluh. Anda tidak menerima penghiburan apapun pada jalan salib. Hal ini terjadi mungkin karena Anda kurang membungkuk di bawah salib Anda. Atau mungkin Anda belum berkata dengan segenap hati, "Letakkanlah salib itu di atas bahuku, ya Bapa. Aku bersedia memikulnya. Aku memerlukannya. Ya Bapa, aku bersedia." Doa itu akan meringankan salib Anda. Doa itu akan membawa kasih Bapa kepada Anda. Sebab itu, nyatakanlah kesediaan Anda dengan berdoa, "Ya Bapa, aku bersedia." Maka Anda akan menerima penghiburan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Anda merasa bahwa Tuhan memimpin Anda pada jalan yang terlalu sukar bagi Anda. Hal ini sebenarnya tidak mungkin terjadi. Sebagai Bapa, Tuhan tidak akan memberi kepada anaknya beban-beban yang melebihi kekuatannya. Jika jalan yang harus Anda tempuh itu terlampau berat bagi Anda, maka dalam kasih-Nya, Tuhan juga sudah memikirkan berkat dan pertolongan yang khusus. Maka tempuhlah jalan itu hingga pada akhirnya. Janganlah memandang jalannya, melainkan pandanglah kepada tujuannya. Jalan itu pendek dan bersifat tidak abadi. Akan tetapi Anda akan berhenti di tujuan yang mulia itu untuk selama-lamanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

kemenangan atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kemanapun saudara pergi, disitulah saudara berada. Lebay banget ih. Demikian saya berkata dalam hati ketika kalimat tersebut pertama kali muncul pada PC saku saya. Kemanapun saudara pergi, tentu di sanalah saudara berada. Mau berada di mana lagi? Namun, kemudian saya merenungkan betapa banyak cara yang orang jajaki dalam upaya melarikan diri dari dirinya sendiri. Mereka pindah ke bagian lain dari negara mereka, mengira bahwa segalanya akan berbeda di sana. Tidak lama kemudian, mereka menemukan diri terpuruk oleh masalah-masalah lama yang sama. Itu adalah karena ketika mereka pindah, mereka bawa serta diri mereka. Ternyata benar, kemanapun saudara pergi, disitulah saudara berada. Orang memakai segala macam metode untuk mencoba melarikan diri. Alkohol dan obat-obatan adalah contoh yang sudah jelas. Namun, mereka juga berupaya melarikan diri lewat olahraga yang ekstrim, lewat kesibukan, bahkan lewat tidur. Hingga upaya melarikan diri pamungkas, yaitu bunuh diri. Namun, itu hanya membawa saudara berhadapan muka dengan pribadi dari siapa saudara tidak mungkin luput, yaitu Allah. Daud, sang pemazmur berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang." Mazmur 139 ayat 7-12. Hanya ada satu jalan keluar dari dilema ini, yaitu berdamai dengan diri sendiri dan dengan Allah. Datanglah kepadanya sebagaimana saudara adanya, sambil mengakui kelemahan-kelemahan dan kegagalan-kegagalan saudara, sebab ia telah membayar dosa-dosa saudara di kayu salib, dan ia menawarkan pengampunan kepada saudara. Percaya saja, apa yang telah ia karyakan bagi saudara itu sudah menuntaskannya. Alkitab mengatakan, sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Allah telah berjanji akan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan menurut kehendak-Nya. Jika kita menghendaki Tuhan mengabulkan doa kita, maka kita harus memanjatkan doa seperti itu. Tuhan Yesus memberitahukan salah satu di antaranya, yaitu berdoa dalam nama-Nya. Sebutlah nama Yesus kepada Allah Bapa. Yesus adalah Putra-Nya yang dikasihi-Nya. Namanya merupakan anak kunci yang membuka hati Bapa. Izinkanlah Ia menunjukkan kepada Anda hal-hal yang dapat Anda minta dalam nama Yesus, karena hal itu sesuai dengan roh dan kehendak Yesus. Jika demikian, maka Tuhan Allah tidak dapat menolak permohonan Anda. Nama Yesus yang telah mencurahkan darah-Nya bagi kita menguasai hati Allah. Bapa tidak dapat menolak permohonan Putra-Nya. Oleh sebab itu Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan-Nya kepadamu dalam nama-Ku. Apakah Anda memohon dengan cara ini? Jika demikian, Anda akan melihat doa-doa Anda terkabul.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Allah adalah Bapa Anda. Akan tetapi nampaknya Anda tak dapat menghampiri Dia lagi. Anda merasa kegagalan-kegagalan Anda terlampau besar dalam pemandangan Tuhan dan manusia. Akan tetapi Tuhan mengajukan tantangan ini. Akuilah kegagalan-kegagalan Anda dengan tegas. Hal ini merupakan perbuatan yang jujur, berani dan menunjukkan kerendahan hati. Pengakuan itu bagaikan anak kunci yang membuka hati Allah Bapa. Maka aliran rahmat akan mengalir ke dalam hati Anda. Dengan mengakui kesalahan Anda juga akan membuka pintu hati tetangga yang hatinya telah Anda sakiti. Alangkah besarnya kasih karunia yang ditawarkan Tuhan kepada kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom dan selamat malam, Heart and Handsome berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta Epi Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Heart and Heart, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera. Dan hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja aku berlindung dan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Firman Tuhan terambil di dalam Lukas pasal 7 ayatnya yang ke-50. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Sekali lagi firman Tuhan berkata, "Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Saudara, menarik untuk diperhatikan bahwa Yesus tidak berkata, "Air matamu yang menyelamatkan engkau," atau "perbuatanmu yang menyelamatkan engkau." Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Keselamatan dan damai sejahtera datang ketika seseorang percaya kepada Kristus dan menyerahkan hidup kepadanya. Di tengah berbagai pergumulan hidup, mungkin Anda pendengar yang merasa gagal, kecewa, atau terbeban oleh masa lalu. Firman Tuhan malam ini mengingatkan bahwa Yesus tidak menolak orang yang datang kepadanya dengan iman. Kasih karunia-Nya lebih besar daripada kesalahan kita. Dan pengampunan-Nya sanggup memulihkan hati yang terluka. Karena itu datanglah kepada Tuhan dengan iman. Percayalah kepada-Nya, kepada kasih karunia-Nya dan kuasa-Nya. Saat kita menyerahkan hidup kepada-Nya, Tuhan memberikan keselamatan, pengampunan, dan damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini.

Mari kita belajar bahwa iman bukan sekedar mengetahui tentang Tuhan, tetapi mempercayakan hidup sepenuhnya kepadanya. Ketika kita datang dengan iman, kita akan mengalami kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengampunan-Mu. Ajar kami untuk datang kepada-Mu dengan iman yang sungguh-sungguh. Pulihkan hati kami, kuatkan langkah kami, dan berikan damai sejahtera-Mu dalam setiap pergumulan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.

Heart and Aspect yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin berbagi kesaksian hidup untuk saling menguatkan satu sama lain sepanjang minggu yang telah dilalui. Atau juga ingin didoakan oleh karena berbagai pergumulan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi. Silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp setiap kesaksian atau pergumulan, pokok-pokok doa yang akan didoakan. Kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210.

0: Baik, silakan di 0812-8784-7210. Mari berbagi kesaksian hidup, pengalaman bersama dengan Tuhan setiap hari, dan jadikan itu sebagai sebuah kesaksian supaya boleh menjadi berkat untuk menguatkan iman yang lemah. Dan juga bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan di 0812-8784-7210. Baik, kita angkat telepon dari Mas Duta. Shalom, selamat malam Mas Duta.
1: Ya, shalom Pak Rebi.
0: Iya, shalom juga.
1: Ya, begitu Rebi ya, kita kalau ditanya supaya semoga kebaikan kemurahan Tuhan.
0: Amin, amin.
1: Dan saya percaya seperti firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun kita mungkin banyak masalah, pergumulan, tetap percaya bahwa Tuhan gembala kita yang baik dan kita gak akan pernah kekurangan.
0: Amin.
1: Sebab Tuhan yang membela hidup kita, Tuhan yang menuntun langkah hidup kita dari kemenangan sampai kemenangan.
0: Amin.
1: Amin. Ya. Ya, terus doakan untuk pemulihan kesembuhan dari kakak saya pribadi dan kiranya semuanya segala sakit penyakitnya boleh Tuhan angkat baby, tidak ada kembali lagi. Bagi Pepi, kalau bisa minta diputarkan pujian dari kita, bila kau yang membuka pintu.
0: Bila kau yang membuka pintu. Baik, coba kita carikan ya.
1: Bagi Pepi, ya, satu lainnya Tuhan terus berkati.
0: Tuhan berkati juga buat Mas Duta. Salam, salam. Oke, ya, kita akan dukung dalam doa untuk kakak dari Mas Duta, Ibu Christine ya. Tuhan jamah dan pemulihan tercurah melimpah-limpah sehingga beliau boleh lekas kering dari semua sakit bekas operasi. Kita angkat telepon dari Bu Melda. Salam, selamat malam Bu Melda.
2: Selamat malam.
0: Ya, Ibu.
2: Saya minta doain Pak ya.
0: Iya.
2: Ini kaki saya kayak ketusuk-tusuk Pak.
0: Di kayak ketusuk-tusuk.
2: Dokter mengatakan ini enggak apa-apa. Penyakitnya ini enggak terlalu berat katanya. Ini pasti sembuh katanya. Asal kamu bergerak, berdoa. Itu kata dokter tadi sama saya. Sewaktu saya ke rumah sakit. Iya. Jadi saya yakin percaya sama Tuhan itu. Tuhan itu sanggup menyembuhkan penyakit saya ini.
0: Amin, amin.
2: Ya, minta diputarkan lagu Pak ya.
0: Boleh.
2: Yesus selalu menolongku.
0: Yesus selalu menolongku. Baik.
2: Iya Pak. Terima kasih ya Pak ya.
0: Baik, Ibu Melda. Tuhan sehat berkati. Selalu. Tuhan berkati dan tetap semangat ya. Salam.
2: Iya.
0: Baik, dari Ibu Melda juga kita dukung dalam beliau. Kita dukung ya kesehatan beliau maksud saya, dan Tuhan berikan sukacita senantiasa ya. Baik, dan pokok doa selanjutnya juga datang dari Oke, jadi sebentar nih. Dari Pak Erik ya. Kita doakan dalam perjalanan pulang juga ke rumahnya di Semarang. Ya. Semoga istri besok kalau pulang ke rumah lagi, ke rumah yang biasa saya tinggal nih, tidak ada masalah lagi dengan orang tua maupun adik. Baik, kita akan doakan ya. Kita dukung dalam doa untuk keluarga Erik ya, Pak Erik. Baik, Bapak Ibu mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami mengucap syukur atas kebelas kasihan-Mu, pertolongan-Mu yang ajaib dalam hidup anak-Mu Ibu Kristin, kalau ia boleh menjalani operasi 2 hari lalu, dan semua boleh terlaksana dengan luar biasa. Ya Tuhan, semua hormat dan pujian hanya bagi-Mu. Semua itu karena belas kasihan-Mu. Biarlah anak-Mu Ibu Kristin boleh menerima kesembuhan total. Berfirmanlah baginya, agar ia boleh menjadi bersuka cita dan menyaksikan segala kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Kuatkan dan teguhkan hatinya, karena Engkau Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Ibu Kristin saat ini. Juga kami berdoa memohon belas kasihan-Mu buat hamba-Mu Ibu Imelda. Mengalir karunia kesembuhan atasnya, khususnya untuk kedua kakinya yang saat ini mengalami sakit. Jamah ya Tuhan segala penyakit, kelemahan, faktor usia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dipulihkan kedua kaki hamba-Mu Ibu Melda. Diangkat segala sakit penyakit yang membuat terasa sakit saat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan tercurah buat Ibu Melda, memenuhi hidupnya, memberi ketenangan bagi jiwanya, serta kenikmatan malam untuk beristirahat. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau menjamah, menyembuhkannya dari ujung rambut hingga telapak kakinya. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Erik dengan keluarga. Tuhan memberkati keluarga ini. Tuhan yang memberi damai sejahtera. Tuhan beri keharmonisan. Apapun pergumulan, persoalan di antara mereka, ya Tuhan, Engkau yang memberi kerendahan hati untuk kedua hamba-Mu ini, untuk saling menghargai, mengasihi, dan juga mereka boleh menjadi berkat bagi keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan Tuhan keluarga ini. Malam ini hampirilah dan berikan mereka kedamaian, kebahagiaan. Dalam nama Yesus mengalir untuk keluarga hamba-Mu Pak Erik. Amin.

Baik, dan pokok doa selanjutnya untuk kita doakan bersama-sama juga datang dari Ibu Risita. Salam Bapak, mohon bantu dalam doa saya Ibu Risita dari pekerjaan dapat pekerjaan caregiver. Caregiver pasien kemarin sudah selesai. Dukung juga buat bisnis yang bisnis supaya ada diberkati menjadi berkat. Amin. Terima kasih buat dukungan doanya, Pak. Baik, kita akan doakan Ibu Risita. Apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan campur tangan memberikan kemudahan, ya. Baik, dan pokok doa selanjutnya juga datang dari Ibu Ave Maria Emanuela. Kepada yang terhormat Bapak Pendeta, terima kasih sekali atas doanya yang ajaib dan memberikan kesembuhan fisik dan psikis kepada saya selama ini. Di acara sharing and prayer ini, saya merasakan dan mengalami keintiman jiwa dengan Jesus Christ, dan hari-hari saya senantiasa dipenuhi dengan hasrat untuk mencintai dan mengagumi Allah, Bapa yang sudah mengorbankan Yesus Kristus demi keselamatan saya. Jesus Christ loves and bless that needs Radio Heartline for His glory. Shalom dan salam hormat dari saya untuk semuanya, dan selamat malam. Baik, puji Tuhan ya. Terima kasih atas kesaksian Ibu Maria, Ibu Ave Maria Emanuela. Tuhan berkati dan tetap semangat di dalam Tuhan, sehat selalu. Ya, Tuhan berkati. Baik, Bapak Ibu, kita juga akan berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Kita mohonkan berkat untuk Indonesia. Tuhan berkati Indonesia, lawat dan biarlah mujizat Tuhan terjadi atas bangsa kita, dan pemeliharaannya nyata, dan juga untuk para pemerintah yang Tuhan telah tetapkan agar semua boleh bekerja melakukan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Kita juga berdoa buat hamba Tuhan yang ada di daerah agar mereka diberi kekuatan, kesehatan, khususnya di daerah Kalimantan Barat, agar Injil terus diberitakan dan banyak jiwa diselamatkan bagi Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama juga untuk Ibu Rita Mutiara. Mohon doanya untuk cucu saya Kezia, Pak Gita Markum, telah wisuda S1-nya, kiranya menjadi berkat bagi cucu saya Kezia, Pak Gita Markum. Amin. Baik, kita akan doakannya. Selamat ya buat Kezia, Tuhan berkati dan terus berkarya. Baik. Dan juga pokok doa dari Ibu Rita ya. Selain itu, mohon dukungan doanya buat Ibu Lina yang kakinya bengkak sebelah kiri. Kiranya Tuhan jamah dan pulihkan sakit kakinya. Kalau jalan agak pincang karena bengkak akibat kanker serviks, sekarang lagi terapi di Rumah Sakit Cipto. Kiranya menjadi kesembuhan buat Ibu Lina. Doa orang benar, kuasanya besar, kuasanya maksudnya ya. Baik, kita akan doakan Ibu Rita buat Ibu Lina. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus oleh Roh Kudus-Mu, kami mohonkan belas kasihan-Mu buat anak-Mu Ibu Risita yang saat ini bergumul untuk pekerjaan. Di mana ya Tuhan, sebelumnya bekerja di caregiver untuk pasien yang kemarin sudah selesai. Dan kiranya Tuhan, Engkau kembali berkemurahan buat anak-Mu, memberikan pekerjaan yang baru baginya. Dalam talenta, skillnya yang Kau percayakan, Engkau titipkan baginya, boleh menjadi berkat bagi setiap mereka yang membutuhkan jasanya. Berkati hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, jadikan dia berkat bagi mereka yang membutuhkan pertolongannya. Dan saat ini dia juga sudah merintis bisnisnya Tuhan, kiranya usaha ini boleh terus berkembang dan juga boleh menjadi berkat bagi anak-Mu. Berkatilah Tuhan, buatlah ia berhasil dalam segala sesuatu yang ia kerjakan. Kami juga berdoa buat anak-Mu, Ibu Rita, buat sahabatnya bernama Ibu Lina, di mana kakinya bengkak sebelah kiri akibat kanker serviks yang dialaminya dan saat ini terbaring di rumah sakit Cipto. Tuhan, tolong jamah Ibu Lina, hanya oleh kuasa-Mu, mujizat-Mu ia boleh sembuh. Jamah Tuhan seluruh kehidupannya dari ujung rambut hingga telapak kakinya, kuduskan dia dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kuasa-Mu dan memulihkan keadaannya. Angkat segala penyakit dari tubuhnya. Bebaskan dia dari segala penderitaan sakit kanker serviks. Dalam nama Tuhan Yesus. Khususnya untuk kakinya yang saat ini mengalami kepemengkakan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menormalkan kembali fisik kakinya sehingga hamba-Mu boleh berjalan dengan normal dan tidak pincang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-Mu, cucu dari Ibu Rita Mutiara, Kezia Pakuita Marco. Puji Tuhan, ia telah menyelesaikan studinya dan oleh anugerah-Mu ia telah diwisuda. Berkati anak-Mu ini Tuhan dalam perjalanan masa depannya. Engkau yang memberikan dia semangat serta apa yang menjadi kerinduan-kerinduannya ke depan. Biarlah kiranya Tuhan beri dia hikmat, tuntunan dari Engkau melalui kuasa Roh Kudus-Mu sehingga ia boleh berkarya melalui talenta, skill yang Tuhan percayakan baginya dan juga ia boleh jadi berkat bagi banyak orang. Damai sejahtera-Mu Tuhan tercurah atas anak-Mu Kezia Pakuita Marco. Kami bersatu hati berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami mohonkan berkat buat Indonesia. Biarlah tercurah melimpah-limpah damai sejahtera-Mu dari sorga. Lawat Indonesia. Indonesia butuh mujizat Tuhan. Butuh lawatan Tuhan. Kami percaya mujizat itu nyata. Pemulihan itu nyata. Dan pulihkan bangsa ini Tuhan, agar semua boleh tunduk di hadapan-Mu, menghormati, mengasihi Engkau. Terlebih pemerintah yang telah Tuhan tetapkan, agar juga mereka mampu bekerja dengan sungguh-sungguh, perlengkapi mereka dengan hikmat, sehingga setiap mereka yang duduk di dalam jabatan, mereka melakukannya dengan takut akan Engkau. Kehadiran mereka boleh berdampak, membawa Indonesia lebih baik dan membawa menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya tangan-Mu yang ajaib membebaskan bangsa ini dari segala keterpurukan. Tolak dalam nama Yesus. Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Kehadiran anak-anak-Mu terus menjadi berkat. Hamba-hamba-Mu yang memberitakan Injil di pedalaman-pedalaman, mohon pembelaan Tuhan khususnya di Kalimantan. Tuhan,
pakai mereka untuk membawa terang yang ajaib, sehingga banyak orang diterangi, dikuatkan hidupnya karena kehadiran Injil yang menyelamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Heart dan Spike yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia dan bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta EP Education dari Heartland Counseling Center undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali minggu depan di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

orang miskin di pinggir kota dan melayani mereka dengan lebih baik. Saya percaya bahwa setiap orang dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperbaiki dunia ini. Dan saya juga berdoa agar Tuhan terus memberkati usaha kami dan memberikan kekuatan dan keberkatan kepada orang-orang yang melayani dengan ikhlas dan penuh kasih. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menyatakan kasih kepada Allah. Dr. Gary Chapman menjadi terkenal karena bukunya The 5 Love Languages atau 5 Bahasa Kasih. 5 cara kasih dapat diekspresikan baik kepada suami, istri, atau teman, yaitu pemberian, sentuhan, melayani, perkataan, dan waktu yang positif. Kita masing-masing memiliki bentuk ekspresi kasih yang kita terima dengan paling positif menggunakan salah satu dari bahasa kasih itu. Namun saya yakin bahwa 5 bahasa kasih itu juga bisa kita pakai untuk mengekspresikan kasih kita kepada Bapa di surga. Mari kita pikirkan hal ini sejenak. Pertama, kita bisa mengekspresikan kasih kepada Allah lewat pemberian, karena semua pemberian kita baginya seharusnya dilandaskan pada motif kasih. Allah telah memberikan teladan yang begitu hebat. Allah begitu mengasihi kita sehingga mengaruniakan anaknya. Mengenai sentuhan, meskipun kita tidak dapat menyentuh Allah secara fisik, kita bisa menyentuhnya di dalam doa, saat kita di dalam doa, saat kita berdiam diri, sehingga benar merasakan kontak dengannya. Bahasa kasih yang ketiga, melayani. Sudah pasti adalah cara mengekspresikan kasih kepada Allah. Karena saat kita menunjukkan kebaikan kepada sesama, Yesus berkata sebenarnya kita melakukannya kepadanya. Kitab Matius pasal 25. Bagaimana dengan bahasa kasih berupa perkataan? Mungkin sekali untuk berpikir, ya, kan Allah tahu segalanya. Jadi, Dia sudah tahu aku mengasihinya. Aku tidak perlu mengatakannya. Itu sama saja ketika seorang suami yang berkata kepada istrinya di hari pernikahan mereka, aku memberitahu engkau bahwa aku mencintaimu, dan kalau-kalau aku berubah pikiran, aku akan memberitahumu juga. Sama seperti kita, Allah rindu mendengar kita mengatakan bahwa kita mengasihinya. Kemudian ada waktu positif yang tidak hanya sebatas waktu berdoa, namun memfokuskan pikiran kita sepanjang hari. Thomas Merton terkenal akan perkataannya, menyendiri bukanlah memalingkan wajah dari dunia, melainkan memalingkan wajah kepada Allah. Sudahkah Anda mengekspresikan kasih Anda kepada Allah hari ini? Anda punya 5 cara untuk melakukannya. Yohanes menulis, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Topik kita hari ini, saat teduh yang segar. Saudara pendengar, bagaimana waktu teduh Anda bersama dengan Tuhan? Ini adalah pertanyaan klasik. Sebagian orang telah membiarkan dirinya dilatih dengan suatu kebiasaan yang baik untuk selalu mempunyai waktu teduh sesibuk apapun dia. Sementara yang lain hanya menyisakan waktu untuk Tuhan. Kalau waktu teduh ini tidak penting, maka Tuhan tidak akan berbicara berulang-ulang kepada kita. Bahkan salah satu rahasia keberhasilan adalah terletak di dalam waktu teduh. Anda tidak percaya? Anda harus percaya, sebab begitulah perkataan Tuhan. Orang-orang yang suka kepada firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam, segala yang diperbuatnya berhasil. Ini bagian firman Tuhan yang sangat indah. Semakin lama Anda merenungkan bagian ini, maka Anda akan semakin senang melakukan saat teduh. Sebab saat teduh bukan bagian dari kebetulan hidup. Tetapi saat teduh adalah sebuah program yang Anda rancang khusus sebagai bagian dari keberhasilan hidup Anda. Saudara pendengar, kita tahu bersama kehidupan ini tidak mulus. Kehidupan manusia itu syarat dengan berbagai pergumulan dan juga tantangan, dan posisinya seperti telur di ujung tanduk. Ketika manusia lalai sedikit, ia bakal tergelincir. Maka hancurlah seluruh kehidupannya, dan itu sangat mungkin terjadi. Itulah sebabnya manusia perlu pedoman hidup sebagai pegangan. Ibarat manusia memerlukan sebuah obor ketika berjalan di dalam kegelapan. Di dalam saat teduh, Anda akan selalu mendapatkan kekuatan baru dan panduan untuk menghadapi kehidupan ini hari demi hari. Di dalam saat teduh, Tuhan akan berbicara kepada Anda dan menyatakan rencananya yang terbaik. Karena itu buatlah saat teduh Anda menjadi waktu yang indah dan begitu menyenangkan. Tidak ada metode yang terbaik yang dapat diterapkan. Yang paling baik adalah Anda menemukan untuk diri Anda sendiri bagaimana melakukan saat teduh dengan menyenangkan. Ketika Anda dalam keadaan yang segar, maka Tuhan siap berbicara kepada Anda. Yang penting dalam saat teduh, Anda membiarkan firman-Nya memenuhi kehidupan Anda. Supaya hidup Anda hari demi hari dipenuhi dengan firman Tuhan, maka apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan akan digenapi. Anda akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tetap segar pada segala musim dan tidak pernah kering daunnya. Apa yang diperbuat Anda akan berhasil. Milikilah janji itu dan hiduplah dalam janji itu setiap hari. Maka Anda akan melihat keberhasilan daripada Tuhan.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perkataan menitik laksana hujan atas tunas muda. Ayah mertua saya akan selalu diingat untuk perkataannya. Ketika kamu mengemudi, jangan pernah mundur lebih jauh dari yang seharusnya. Ia memberikan nasihat ini kepada anak-anak lelakinya, yang mengatakannya kepada anak-anak laki-laki mereka, dan telah diteruskan kepada cucu kami. Perkataannya mungkin telah menyelamatkan saya dari banyak tagihan perbaikan yang mahal. Anda pun mungkin dapat mengingat hikmat yang seseorang berikan kepada Anda dan telah mempengaruhi kehidupan Anda. Perkataan yang dikatakan orang itu kepada Anda telah membuat suatu perbedaan. Cara lain orang dapat terpengaruh dengan kata-kata adalah saat kita menulis kepada mereka. Beberapa tahun yang lalu, saya menulis suatu buku kecil berjudul Created for a Purpose, diciptakan untuk suatu maksud. Seorang wanita muda yang hamil dan memakai narkoba membeli buku itu di tempat pemberhentian truk di California saat ia sedang melakukan perjalanan dengan seorang pria yang memperlakukannya dengan kasar. Saat ia membaca bab 4, ia tidak lagi memakai narkoba.

tapi Roh Kudus yang melakukannya dengan perkataan kita. Oleh karena apa yang kita katakan dapat membuat suatu perubahan, maka berdoalah agar Tuhan menolong Anda untuk mengucapkan perkataan yang Ia dapat pakai. Musa berkata, "Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan." Ulangan pasal 32 ayat 2. Kiranya Tuhan menolong kita mengucapkan perkataan yang menolong dan bermanfaat. Bukan kata-kata yang kasar, tidak diucapkan dalam keadaan tertekan dan tidak sabar, melainkan kata-kata penguatan yang akan benar-benar menitik seperti hujan ke atas tunas muda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Hormatilah orang lain, maka Tuhan akan menghormati Anda. Nats Alkitab dari Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Salah satu ujian nyata dari karakter dan kedewasaan seseorang adalah bagaimana Anda bereaksi terhadap keberhasilan orang lain, terutama ketika mereka berhasil di bidang yang justru menjadi kegagalan atau sumber frustasi dalam hidup Anda. F.B. Meyer, seorang penulis dan pendeta terkenal di Inggris, pernah berbagi pengalaman berikut kepada beberapa temannya. Mudah rasanya mendoakan keberhasilan Campbell Morgan ketika ia masih di Amerika. Tapi saat ia kembali ke Inggris dan melayani di gereja yang letaknya dekat gerejaku, itu berbeda ceritanya. Naluri lamaku cenderung merasa iri, tapi aku menindasnya. Entah perasaanku benar atau tidak terhadap dia, aku memilih untuk bersikap benar. Gerejaku mengadakan penyambutan untuknya, dan aku berkata bahwa jika saja aku tak perlu berkhotbah di malam minggu, aku akan sangat senang bisa mendengarkannya sendiri. Nah, setelah itu aku mulai benar-benar merasa baik terhadap dia. Tapi lihat bagaimana Tuhan menolongku keluar dari dilema itu. Di satu sisi ada Charles Spurgeon yang berkhotbah dengan luar biasa. Dan di sisi lain Campbell Morgan. Keduanya sangat populer dan menarik banyak jemaat, sehingga gerejaku ikut mendapat limpahannya. Kami pun dipenuhi jemaat sebanyak yang bisa kami tampung. Betapapun baiknya Anda melakukan sesuatu, orang lain akan datang dan melakukannya dengan lebih baik. Jadi, berikut adalah pilihan Anda. Bandingkan diri Anda dan mereka, bersainglah dengan mereka, kritiklah mereka, pujilah mereka, dan bekerja samalah dengan mereka. Yang terakhir inilah yang dimaksud Paulus ketika ia menulis, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang lain.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa

0: Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu dah, nggak tahu.
1: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hal termanis. Baru-baru ini saya membaca tentang satu pasangan yang duduk setiap minggu untuk menulis surat cinta kepada satu sama lain. Hal itu tidaklah aneh bagi pasangan yang belum menikah. Bahkan, kekasih yang tidak dapat tinggal dekat satu sama lain seringkali menulis surat atau mengirim email kepada pasangannya setiap hari. Namun, pasangan ini telah menikah. Yang menjadi hal mencolok dari surat mereka adalah saat mereka berbagi satu HPM, yang merupakan kependekan dari hal paling manis. Mereka berkata, "Kami saling memberitahu apa yang menurut kami adalah hal paling manis yang telah dikatakan atau dilakukan pasangan kami, dan bagaimana hal itu membuat kami senang." Terkadang, beberapa HPM itu sedahsyat dinamit. Entah pasangan Anda setuju atau tidak untuk menulis satu surat setiap minggu, janganlah hal itu menahan Anda untuk menaruh catatan kecil di koper kerja suami Anda atau tas istri Anda tentang apa yang menurut Anda sebagai hal termanis yang ia lakukan bagi Anda minggu ini. Sangat mudah untuk memulainya. Yang perlu Anda tulis adalah, hal termanis minggu ini tentang dirimu adalah... Dan kemudian tuliskanlah. Bila Anda memerlukan petunjuk, bacalah Kidung Agung di Perjanjian Lama. Di situ ada seorang pria yang tahu bagaimana cara mengekspresikan dirinya. Anda dapat minjam kata-katanya bila Anda tidak dapat memikirkannya sendiri. Bagaimana dengan yang satu ini? Harum bau minyakmu. Kidung Agung pasal 1 ayat 3. Atau yang satu ini? Lihatlah, tampan engkau kekasihku. Kidung Agung pasal 1 ayat 16. Oke, saya paham. Ini mungkin bukan gaya Anda. Kalau begitu, bagaimana bila Anda tulis seperti ini? Hal termanis tentang dirimu minggu ini adalah bahwa engkau menyambutku di pintu saat aku pulang kerja. Hal itu membuatku tahu bahwa engkau merindukanku. Hari dan minggu dapat berlalu begitu cepat tanpa kita mengambil waktu untuk mengekspresikan kekaguman kita kepada orang yang kita kasihi. Menuliskan HPM itu gratis, namun Anda dapat membuat perubahan yang besar. Anda belum menikah? Jika begitu, menulislah kepada ibu Anda, atau bahkan kepada Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Mungkin Anda bersungut-sungut dalam hati dan mengatakan bahwa Tuhan tidak memberi penghiburan atau pertolongan dalam penderitaan Anda. Gerutu, keluhan dan protes Anda terhadap pimpinan Tuhan dan juga terhadap salib, itu hanya membentuk suatu bendungan yang menghalang-halangi berkat Allah. Sehingga penghiburan dan pertolongan yang hendak diberikan Tuhan kepada Anda tidak dapat mengalir ke dalam hati Anda. Serahkanlah segenap diri Anda kepada Allah dengan menerima jalan serta pekerjaannya dalam hidup Anda. Maka tidak ada lagi penghalang bagi berkat Allah di dalam penderitaan Anda, sehingga berkat itu dapat mengalir ke dalam hidup Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Seperti pergulat melawan seekor gorila, kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menghadapi kesendirian dengan keberanian. Dalam bukunya Facing Loneliness, J. Oswald Sanders menceritakan saat ia mengunjungi Hannah Higgins, seorang wanita yang selama 69 tahun dari 82 tahun hidupnya mengalami sakit yang terus-menerus karena penyakit tulang progresif. Sebagai akibat dari penyakitnya ini, ia kehilangan kedua lengan dan kakinya. Selama 43 tahun, Hannah hidup di dalam satu kamar. Namun ia tidak membiarkan isolasinya atau fakta bahwa ia tidak memiliki tangan untuk membatasi daya jangkaunya. Ia memiliki kaitan yang menempel pada tunggul lengan kanannya sehingga ia dapat menulis dengan pulpen. Menggunakan seluruh tubuhnya untuk membentuk kata-kata, ia menulis ribuan surat kepada orang-orang di seluruh dunia. Tembok kamarnya ditutupi foto-foto orang yang ia telah layani dan dalam banyak hal yang ia telah dituntun kepada suatu hubungan dengan Tuhan. "Saya memiliki banyak hal untuk disyukuri. Begitu banyak rahmat," kata Hannah. "Saya sering mencoba untuk menghitungnya, namun mustahil. Sekalipun kesehatan, kekuatan, dan anggota tubuh saya semakin melemah, namun Yesus jauh lebih berharga. Saya dapat berkata dengan jujur bahwa saya tidak pernah merasa sendirian." Bagaimana Hannah dapat terisolasi dan tidak merasa sendirian? Ia telah menemukan suatu rahasia, dan rahasia itu adalah fakta bahwa Tuhan menyertainya setiap waktu. Kebanyakan kita mengetahui teori ini, namun Hannah mengetahuinya sebagai suatu realita yang mutlak. Ia tahu bahwa Tuhan bersungguh-sungguh saat ia berkata, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan Allahmu tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Ulangan pasal 31 ayat 6. Tidak diragukan lagi bahwa kesendirian dan duka pasti terjadi pada kita. Dan sebagaimana seseorang berkata, duka mewarnai kehidupan. Namun, ingatlah bahwa Anda yang memilih warnanya. Anda tidak dapat mencegah kesulitan terjadi. Namun, bila itu terjadi, Anda dapat membuat pilihan. Anda dapat lari dari kehidupan Anda, atau Anda melihat faktanya dan menghadapinya dengan keberanian yang Tuhan akan berikan kepada Anda. Pilihan apa yang Anda akan buat?

Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Anda mungkin saat ini merasa tidak dapat lagi menanggung beban yang telah diletakkan di atas bahu Anda. Akan tetapi, dengarlah, Allah Bapa ingin menghibur Anda sebagai anak-Nya dengan mengatakan, lembah yang gelap ini sebentar lagi akan kau lalui. Segera sukacita dan bahagia yang cerah menanti engkau. Dukacitamu yang besar itu akan diganti dengan sukacita yang besar. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Saudara-saudara, hiduplah dalam pengharapan sementara menantikan saat itu tiba. Saat itu akan tiba dan selama kekekalan sukacita Anda takkan berakhir. Saat itu akan tiba selagi Anda berada di dunia ini, dan mungkin itu akan tiba esok hari. Nantikanlah dengan penuh pengharapan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Dan atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Iman belalang. Bangsa Israel berdiri di perbatasan negeri yang telah Allah janjikan kepada mereka. Namun sebelum mereka masuk, mereka mengutus komite penyelidik yang terdiri dari 12 orang untuk mengintai negeri itu. Kedua belasnya sama-sama melihat bahwa itu adalah negeri yang baik. Kedua belasnya sama-sama tahu bahwa Allah telah berjanji untuk memberikannya kepada mereka. Dan kedua belasnya sama-sama ingin masuk ke sana. Namun setelah 40 hari, komite penyelidiknya menghasilkan keputusan terpisah. Dua anggotanya mengatakan, "Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Bilangan pasal 13 ayat 30. Namun 10 anggota lainnya mengatakan, "Kami lihat di sana orang-orang raksasa dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Bilangan pasal 13 ayat 33. Ayah saya suka mengatakan, "Menurut ayah, janganlah anak Allah membayangkan dirinya belalang. Kita telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang berharga. Ayah percaya pada kerendahan hati. Namun, kerendahan hati bukanlah berarti tidak menghormati apa yang telah Allah karyakan bagi kita. Kita ini anak-anak-Nya." Selain itu, kesepuluh pengintai itu melaporkan, "Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit." Ulangan pasal 1 ayat 28. Tahukah saudara mengapa mereka berpikir demikian? Karena mereka hanyalah belalang. Demikian ayah saya suka mengatakan. Bayangkan saja seekor belalang di dasar kota berkubu itu. Ia mengarahkan pandangannya ke kubunya yang menjulang tinggi sampai ke langit. Demikianlah pandangan seekor belalang tentang sebuah kubu. Pantas saja mereka ketakutan. Bagaimana dengan keadaan-keadaan saudara? Apakah saudara sedang menghadapi raksasa-raksasa dan kota-kota berkubu? Bagaimana saudara memandangnya? Dari sudut pandang seekor belalangkah? Allah memandang ke bawah dari sorga dan melihat raksasa-raksasa dan kubu-kubu yang sama. Namun dari sudut pandangnya, semua itu tidak terlalu besar tampaknya. Semoga ia menolong kita mengingat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 1 ayat 37. Kita bukanlah belalang, melainkan anak-anak Allah, dengan Allah yang lebih besar dari apapun yang mungkin kita hadapi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Anda mungkin bertanya-tanya di dalam hati, kemana tujuan hidup saya? Kiranya Anda tak perlu mengetahuinya. Ambillah saja langkah yang pertama. Setelah itu, Tuhan akan menunjukkan langkah berikutnya kepada Anda. Tempuhlah jalan hidup ini langkah demi langkah. Dan pada suatu hari, Anda akan menyadari bahwa Ia telah memimpin Anda kepada rencananya yang sangat bijaksana, yaitu melalui suatu jalan yang menuju kepada kemuliaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH.
1: Haleluya, haleluya, haleluya. Senang kembali dapat jumpa dengan saudara dalam program bersama Yesus lakukan perkara besar. Sebelum saudara melangkah jauh beraktivitas di hari ini, saya mengajak setiap kita, siapapun saudara, dalam situasi dan kondisi apapun, sedang dimanapun saudara, mungkin saudara sedang ada di atas kendaraan, mungkin ibu-ibu sedang mempersiapkan sarapan paginya, mari kita memohon Roh Kudus, kita minta Tuhan, Tuhan berkati kami, tolong kami dengan, biarlah oleh firman-Mu kami kembali dikuatkan, diteguhkan, biar oleh firman Tuhan kembali hidup kami terus diperbaiki, diperbarui. Mari kita berdoa. Padamu kami berseru dan meminta kuasa di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu mencama menolong kami. Agar firman yang akan kami dengar bersama kembali meneguhkan iman kami. Kembali memulihkan hidup kami. Bahkan biar firman-Mu menyembuhkan setiap kami yang sakit. Setiap kami yang lemah, firman-Mu menguatkan kami. Setiap kami yang mengalami berbagai bentuk persoalan hidup, firman-Mu menjadi jawaban dan mendatangkan solusi bagi setiap kami. Kami yang sedang susah, biar firman-Mu yang menghibur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu agar apa yang hamba-Mu sampaikan, sungguh-sungguh Roh-Mu yang bekerja, sungguh-sungguh Roh-Mu yang mengendalikan. Setiap kata kalimat, setiap apa yang hamba ucapkan, biar Roh-Mu yang bekerja, biar Roh-Mu yang mengurapinya. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Tuhan. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang terseret kenikmatan dunia. Dunia semakin sulit hari-hari ini. Tapi apa yang terjadi? Tidak sedikit orang yang terseret menikmati kenikmatan dunia. Apa yang harus kita lakukan agar supaya kita tidak terseret dengan kenikmatan-kenikmatan dunia ini? Karena ketika saudara terseret dengan kenikmatan-kenikmatan dunia ini, saudara ikut akan menuju ke arah sana. Dunia ini sedang menuju pada sebuah kehancuran. Oleh sebab itu sadarkan diri kita. Jangan-jangan saya sedang terseret dengan kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Dan pada akhirnya kita menjadi jauh dari Tuhan. Pada akhirnya kita dibutakan perasaan kita. Pada akhirnya kita terjebak dan kita tidak sadar dan menyadarinya. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Sederhana sekali. Ketika pikiran dan perasaanmu tidak diperbaharui oleh pikiran perasaan Kristus, engkau tidak bisa membedakan. Maka engkau terkadang kehidupan dunia engkau bisa nikmati. Perbaharulah pikiran hidupmu. Makanya dalam surat Paulus kepada orang-orang di Filipi pasal 2 ayat 5, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Pikiran Kristus, perasaan Kristus dapat melepaskan saudara, dapat melepaskan saya dan saudara daripada kenikmatan dunia yang mengantarkan kita menuju pada kebinasaan. Yang kedua, apa yang harus kita buat? Milikilah waktu untuk berdoa secara pribadi atau milikilah saat-saat teduh. Kenapa pada akhirnya hal-hal yang membuat Daniel dapat menikmati dengan tawaran-tawaran yang cukup membawa dia bisa menikmati dunia dan terluput dari ancaman. Tapi pada akhirnya Daniel tidak melakukan hal itu karena dia berdoa dan dia memiliki waktu-waktu dengan Tuhan secara pribadi. Dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Pendengar yang saya kasihi di dalam Kristus, ambil kesempatan untuk engkau berdoa. Di mana Tuhan izinkan engkau ada? Mungkin aktivitas kehidupanmu terlalu banyak di atas kendaraan. Bolehkah kita berdoa di atas kendaraan? Sangat-sangat dibenarkan. Bolehkah kita berdoa di kantor sedang dalam menjalankan tugas? Boleh. Ada 9 jenis doa diantaranya. Doa dalam kondisi dimanapun, berdoalah dalam hatimu. ketika hatimu sering terkoneksi dengan Tuhan. Haleluya. Apa yang terjadi? Tanpa terasa tanggung jawab yang begitu berat, pada akhirnya engkau mudah mengatasinya. Haleluya. Haleluya. Tanpa terasa engkau terlepas dari ikatan. Tanpa terasa kesembuhan pada akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Tadinya terasa susah, tadinya terasa berat, tapi karena engkau hatimu terkoneksi dengan Tuhan, maka engkau merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain engkau alami dalam hidup. Yang terakhir, milikilah sebuah kepekaan. Ketika Daud sedang mengalami sebuah persoalan yang sangat serius, di mana kehidupannya dan kehidupan bangsanya terancam, dia datang pada Tuhan. Dia latih kepekaan. Dia tanya Tuhan. Pendengar yang saya kasihi dalam Kristus, orang yang mau melatih kepekaan, dia mesti tanya. Tanya sama Tuhan. Dari situ kita akan dapat jawaban-jawaban yang dunia ini tidak mampu berikan bagi saya dan saudara. Latih kepekaan saudara. Bagaimana bisa peka? Bersaat teduh. Bagaimana bisa bersaat teduh? Milikilah pikiran Kristus. Haleluya, haleluya. Ketika poin-poin ini saudara kerjakan, dan akhirnya saudara terluput dan terlepas dari kenikmatan-kenikmatan dunia yang mencepak dan mencerumuskan kita kepada kehancuran dan kebinasaan. Haleluya. Sadarkan diri kita. Kita sedang ada di hari-hari terakhir. Tawaran-tawaran dunia hari-hari ini terkadang bisa membuat saudara terseret. Karena begitu sulit kita untuk mendapatkan sesuatu, setan berupaya mudah menawarkan kepada engkau. Ada hal yang menggampangkan dan memudahkan. Tidak sedikit orang sekarang menghalalkan segala cara hanya untuk kenikmatan-kenikmatan sesaat. Menghalalkan segala cara. Sadarkan dirimu. Ketika engkau sedang terseret dengan kenikmatan dunia ini, maka apa yang terjadi pada akhirnya? Engkau mengalami sesuatu yang sangat tragis dan mengerikan. Bapa, hamba berseru di kesempatan ini, lepaskan dan bebaskan kami dari kenikmatan-kenikmatan dunia yang mengantarkan kami menuju pada sebuah kehancuran. Kami berseru dan memohon dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah-Mu kuduskan kami. Kuasa darah-Mu memulihkan kami. Lepaskan dan bebaskan kami dari setiap ikatan dunia ini. Izinkan kami berjalan dalam kehendak-Mu. Dan tawanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, ya Tuhan. Kami memohon kekuatan kuasa di dalam nama Yesus. Karena kami percaya ketika kami ada dalam tawanan Roh Kudus, kami akan menikmati damai dan sukacita terus mengalir dan mengalir. Terima kasih. Segala kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Hanya bersama Yesus kami dapat mengerjakan perkara-perkara yang besar dan dapat menikmatinya. Haleluya. Amin.
0: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668 di 0813-5563-3668.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Radio 4.4 Heartline Radio.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini belajar menghargai perbedaan. Saudara pendengar, akuilah bahwa kita tumbuh sebagai keberagaman. Apa yang kuat pada Anda belum tentu ada pada diri orang lain, dan apa yang lemah pada diri Anda menjadi kekuatan pada diri orang lain. Tuhan menciptakan kita dengan berbagai perbedaan, oleh sebab itu kita harus bisa menghargainya. Dengan memahami berbagai perbedaan ini, kita akan menghormati orang lain sama seperti Tuhan menghormati manusia yang diciptakannya. Dalam satu tandan pisang, tidak semua buahnya matang secara serentak. Ada di antaranya yang masih berwarna hijau tua, maka ada kalanya kita harus menyimpannya kembali beberapa saat, menunggu hingga matang semuanya. Pisang yang telah matang dan pisang yang terlambat matang kelak akan memiliki rasa yang sama, yakni memiliki rasa pisang. Dalam hal ini ada satu kata kunci yang pas, yaitu menunggu sampai semua perbedaan itu menjadi lebur. Memang antara manusia dan pisang tidak bisa disamakan. Ada banyak perbedaan yang tidak bisa disatukan dalam kehidupan manusia, tapi yang jelas, kita mengakui adanya perbedaan. Saudara pendengar, adalah bijaksana bagi kita untuk memahami perbedaan di dalam diri sesama kita. Ada orang-orang tertentu yang membutuhkan waktu yang lama untuk mencerna suatu.
2: Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada-Mu Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai

pernah lepaskan genggaman tanganku dari genggaman tanganmu, Yesus. Karena tanpamu sanggup aku berjalan sendiri, Tuhan.

jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Selalu terlalu cepat untuk berhenti, kata George Sweeting. Saat menjabat sebagai Presiden Institut Alkitab Moody, Dr. Sweeting melihat ratusan murid yang datang ke kampus yang dinamai sesuai nama penginjil Dwight L. Moody itu lebih dari satu abad yang lalu, dipenuhi dengan semangat dan tekad. Namun karena merasa tertolak oleh kegagalan, mereka memutuskan untuk menyerah dan mencoba hal lain yang lebih mudah. Kenyataannya adalah bahwa tak seorang pun bisa sukses tanpa penolakan, tanpa kegagalan, tanpa sejumlah keputusasaan. Pelajaran dari mereka yang biografinya tertulis di halaman-halaman Alkitab adalah suatu pelajaran tentang kegagalan manusia. Mulai dengan keluarga pertama, ada kegagalan di sana. Adam adalah ayah dari seorang pembunuh. Musa, yang akhirnya memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, juga memiliki darah di tangannya, membunuh seorang Mesir yang berkelahi dengan seorang Ibrani. Bahkan ketika sedang memimpin bangsa Israel di padang gurun, Musa yang kelelahan oleh karena beratnya beban kepemimpinan mendukakan Tuhan dengan memukul batu di Kades di padang gurun Zin dan bukan berkata kepada batu itu atau memerintahkannya untuk mengeluarkan air sebagaimana Allah memerintahkan. Kemudian Yunus yang membangkang kepada Tuhan dan pergi ke arah yang berlawanan merasa terlalu lelah dan merasa jijik dengan prasangka yang membuatnya ingin memanggil bara api turun atas Niniwe, dan bukannya malah memproklamirkan kasih karunia Tuhan. Sebelum ia memutuskan untuk melakukannya dengan cara Tuhan, ia mengalami kegagalan total, dan bahkan kemudian ia bermasalah karena sikapnya sendiri. Kemudian Petrus, yang menyangkal Kristus 3 kali di pelataran imam besar, Petrus orang yang beberapa jam sebelumnya berkata, Tuhan, aku tidak akan pernah menyangkal engkau, aku siap untuk mati bersamamu, menjadi suatu pernyataan yang cepat dilupakan pada saat ditekan dan dikonfrontasi. Ya, Tuhan memakai Petrus, dan ada banyak hal yang dapat dikagumi dari nelayan yang ceplas-ceplos ini. Namun sekitar 20 tahun setelah hari Pentakosta, ketika Petrus menjadi seorang pengkhotbah, Paulus mengatakan bahwa ia harus mengkonfrontasi Petrus karena ia harus disalahkan. Untuk apa? Bukan karena kejatuhan moral atau tidak adanya integritas, melainkan karena tidak konsisten. Ketika tidak ada orang Yahudi di sekitarnya, Petrus memecahkan roti dengan orang bukan Yahudi. Namun ketika ada orang Yahudi di sekitarnya, Petrus tidak mau makan dengan saudara-saudara non-Yahudinya. Yohanes, Markus, yang bepergian bersama dengan Paulus dan Barnabas di perjalanan misi pertama mereka, merasa rindu rumah, kemudian menyerah dan berhenti mengikuti mereka. Namun tersandung secara rohani dengan menyerah pada kerinduannya, tidak menghancurkan dirinya. Ia mengatasinya dan akhirnya menulis kitab Injil kedua yang menyandang namanya. Jadi apa inti dari semua kisah ini? Tuhan adalah Tuhan dari kesempatan kedua. Tuhan yang mau mengampuni, Tuhan yang mengingat siapa kita ini, bahwa kita adalah debu sebagaimana pemazmur menuliskannya. Jadi Anda sudah tersandung dan jatuh, bukankah demikian? Bangunlah, mintalah pengampunan Tuhan dan sadarilah bahwa Tuhan atas kesempatan kedua dan kesempatan ketiga dan kesempatan berikutnya akan memberi Anda kekuatan dan pertolongan. Kegagalan tidak perlu menjadi fatal. Satu kesimpulan terakhir. Ada beberapa kegagalan yang membuat Anda keluar dari permainan. Terkadang kesalahan Anda membuat Anda batal menyelesaikan perlombaan, dan itulah yang Anda harus hindari. Anda membaca tentang 3 orang bernama Korah, Datan, dan Abiram yang menantang Tuhan, dan bumi terbuka dan menelan mereka. Kemudian pasangan yang bernama Ananias dan Safira berbohong kepada Roh Kudus dan Tuhan mengambil nyawa mereka. Ada juga beberapa orang lainnya yang begitu mengeraskan hati sehingga mereka tidak lagi mendengarkan suara Tuhan berkata, "Kamu telah salah jalan." Namun bila hati Anda bersedih karena kegagalan Anda, maka Anda tidak keluar dari permainan. belajarlah dari kesalahan Anda, bangunlah dan mulailah bergerak di arah yang benar. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget, kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

seperti dihempas badai kehidupan. Ketika saya berjumpa dengan Yesus, seorang pribadi yang mengagumkan, saya bertekuk lutut di hadapannya. Saya memeluk Yesus. Saya katakan kepada Yesus, tolong aku Yesus.

dipulihkan. Saya menjadi pribadi baru. Saya menjadi dikuatkan. Tuhan Yesus adalah pribadi yang ajaib. Dia mampu mengubahkan. Dan ketika saya terhempas dalam badai kehidupan, Yesus sendiri yang mengangkat saya.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengampuni diri Anda sendiri. Seorang wanita menangis lagi berkata, "Apa yang saya telah lakukan begitu buruk? Saya dapat menerima bahwa Tuhan telah mengampuni saya, tapi saya tidak akan pernah dapat mengampuni diri saya sendiri." Sayangnya, ia sedang menempatkan dirinya dalam kesengsaraan untuk seumur hidupnya. Bagaimana kita mengampuni diri kita sendiri? Pertama-tama, dengan melihat pada pengampunan yang Tuhan berikan. Saat kita meminta pengampunannya, kita mungkin berpikir bahwa Tuhan berkata, "Apa yang kamu lakukan tidaklah begitu buruk. Lagi pula, aku sangat mengasihimu. Aku tidak akan mengingat dosamu ini." Namun hal itu tidak benar. Dosa itu buruk, dan pengampunan memiliki harga. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita. Namun diperlukan kematian Yesus di atas kayu salib untuk membayar dosa kita sehingga kita dapat diampuni. Sama halnya, banyak dari kita berpikir bahwa bila kita mengampuni dosa kita, sama halnya kita berkata, "Apa yang aku lakukan tidaklah begitu buruk. Karenanya, aku tidak akan mengingatkan diriku akan dosa ini." Tapi kita tahu bahwa dosa itu begitu buruk, sehingga kita beralasan bahwa kita pantas untuk menderita. Seorang teman saya, Dr. Richard Smith, yang mengkonseling orang soal masalah pengampunan, mengatakan bahwa di dalam pengalamannya, orang yang memiliki masalah untuk mengampuni diri mereka sendiri tidak sungguh-sungguh memahami bahwa Tuhan telah sepenuhnya mengampuni mereka. Tidak lagi memandang kita sebagai orang berdosa, melainkan sebagai orang kudus. Istilah Alkitabiah bagi orang percaya yang telah diampuni oleh Yesus Kristus. Bila Anda seperti demikian Tuhan memandang kita, hak apa yang kita miliki untuk memandang diri kita sebaliknya? Di mata Tuhan, dosa itu tidak lagi ada. Roma pasal 4 ayat 8 berkata, "Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya." Apakah Anda benar-benar mendengarnya? Dosa yang telah diampuni tidak ada lagi. Sudah dihapuskan. Hilang. Anda membuang-buang waktu Anda untuk menghukum diri Anda karenanya. Lebih dari itu, Anda menolak Tuhan yang telah membayar harga untuk pengampunan Anda. Saatnya untuk melepaskannya. Saatnya untuk melupakan apa yang telah terjadi. Sebagaimana Paulus berkata, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan Anda. Filipi pasal 3 ayat 13. Mungkin Anda ingin menyelesaikan masalah ini dengan Tuhan sekarang juga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.